0: Berita.
1: Satu bulan penataan yang bayar ya tentu diteruskan, yang nggak bayar ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang bayar ya tentu diteruskan, yang enggak bayar ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan, rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di lorong khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW.

0: Kin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
1: Kini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan dengan kita dan mengunjungi klinik posko. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
0: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.

0: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
3: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 93.1 Terus 1 channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bu Maya. Halo, selamat pagi Bu Maya.
4: Halo, selamat pagi Bu Inka.
3: Baik, silahkan untuk laporannya pagi hari ini.
4: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang antara siang hingga sore hari. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang antara sore hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG atau dapat mengunjungi website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Bu Inka.
3: Baik, terima kasih Bu Maya untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
4: Yeah, selamat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Amerika Serikat akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Paraguay ya. Dan pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta pemain siap sejak awal. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan juga berbahaya. Pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina juga menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pada hari ini ya. Hari Sabtu 13 Juni 2026. Dan sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat telah menjalani 2 laga pemanasan. Mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika Serikat. Tim berkembang bukan hanya secara taktik, melainkan juga secara mental. Jadi ke-26 pemain tim asal Amerika Serikat ini tentunya dalam kondisi fit dan siap untuk bermain ya, termasuk back Chris Richards yang terus berjuang pulih dari cedera engkelnya saat ini. Dan nanti pendengar kita akan ikuti ya siaran bola Piala Dunia begitu ya, Amerika Serikat melawan Paraguay di Stadion Los Angeles yang akan kami siarkan ya melalui terestrial di RRI Pro 1 Purwokerto. Nanti dirilai ke Pro 3 Jakarta begitu ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang tuh sudah tidak sabar ya boleh nanti dipantengi saja begitu ya. Masih ada beberapa menit ke depan disiapkan untuk camilannya begitu ya. Dan tentunya mungkin ada dari kalian yang mendukung Amerika Serikat, Paraguay ya. Semoga mereka bisa lolos ya dan juga tentunya bisa membawa nama baik dari masing-masing tim. Ya, kita nanti akan ikuti bersama pada pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 Amerika Serikat melawan Paraguay.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi, gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay dari Stadion Los Angeles bersama dengan Pro 3 Jakarta
1: dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar saat ini
2: rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. UDFM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. 3726 MDPL karya Nurwina Sari. Rangga Raja, mahasiswa kehutanan selama 4 tahun memendam perasaan pada Andini, teman sekelasnya yang anggun dan penuh misteri. Ia tak pernah berani mengungkapkan, hanya menyimpan rasa lewat kata-kata yang tak tersampaikan. Hingga suatu hari, sebuah foto dari puncak Gunung Rinjani 3726 MDPL membuka percakapan di antara mereka. Dari sanalah kisah dimulai. Obrolan kecil berkembang menjadi langkah besar. Di jalur pendakian yang berat, Rangga dan Andini bukan hanya diuji fisik, tetapi juga perasaan. Rinjani menjelma saksi bisu tentang keberanian, cinta yang tumbuh perlahan, dan keteguhan hati untuk mencapai puncak, baik dalam perjalanan maupun dalam hidup. Pada akhirnya, 3726 MDPL menggambarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa cepat bisa bersama, melainkan dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian mendaki gunung kehidupan bersama. Demikian esensi buku 3726 MDPL karya Nurwina Sari dari

Kali ini dari musisi Indonesia Taman Pro 2 ada Di Lestari ya, akhirnya resmi pecah telur dengan ngerilis album terbarunya yang bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Setelah 18 tahun vakum dari dunia rekaman, di album ini kamu bakal nemuin kolaborasi maut bareng Afgan ya, lewat lagu Cuma Satu Nama yang dalam banget ya, karena jadi karya terakhir yang ditulis bareng mendiang suaminya yaitu Reza Gunawan. Dan aku juga kagum karena

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: berdua weekend.
1: Minuman pagi teman berdua, kamu lebih pilih kopi, teh, atau air mineral? Ya, ada yang udah join PBU katanya air mineral, soalnya kurang suka kopi. Teh juga sebenarnya oke aja, tapi kurang cocok buat aku kalau diminum pagi-pagi. Enaknya sore-sore gitu kalau ngeteh. Oke, ya udah nanti sore ngeteh ya. Di belakangnya ada Nining Banyumas, katanya air mineral aja Min yang lebih sehat. Sekarang orang-orang tuh pada peduli ya kayaknya sama kesehatan ya. Soalnya memang yaitu salah satu aset yang sangat-sangat mahal teman Pro 2. Dan ya buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt dan juga aku bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Oke teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal minuman ya, di pagi hari ini kamu lebih suka atau lebih pilih minum kopi, teh, atau air mineral aja? Atau mungkin kamu, kalau aku sih harusnya minum susu ya, susu kedelai kakak. Oh boleh, boleh, boleh ya. Coba yang udah ikutan join, aku baca di WhatsAppnya Pro 2 dulu, ada Yoga. Spill dong yang enak, kopi apa pagi ini, bosen pakai yang itu-itu aja. Yang enak itu aren less sugar, less kopi. Aduh, kopi aren yang less itu ininya kopinya ya, berarti isinya gula ya. Jangan, bisa pakai kopi hitam juga enak kok, kopi hitam kok pagi-pagi gitu kan. Yang itu loh merek-merek sasetan juga oke. Terus di belakangnya ada Dava, teh anget enak banget sumpah, bikin tenang banget ngerasain paginya. Ini yang suka teh anget ya. Coba kita lihat yang di Instagram ada siapa aja, ada Mutia underscore S, air mineral dong biar sehat. Kemarin abis boba, terus capek banget badan ngerasain gula. Oh gitu, ya ngurangin gula ya. Tapi boba lumayan loh gulanya ya teman-teman ya. Ada alaya.ptr, teh anget asik buat healing tipis-tipis sambil lihat FYP pagi-pagi. Slow banget vibe-nya. Wah ini mentang-mentang weekend ya. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2. Ada Agus, ada Alvino, ada teknisi mesin waktu. Waduh ngeri, ada Mbak Dian, ada R juga, dan ada teman-teman yang lain ya tadi. Ada Hilda Atika juga. Wah banyak nih yang udah ikutan join. Nanti kita sapa-sapa lagi ya teman-teman berdua. Kita dengerin dulu lagu dari miliknya Niji, Secepat Kilat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: berdua weekend.
1: Ya teman berdua, aku baca lagi yang udah ikutan join ya, karena egarnya kalau nggak dibaca nanti aku diprotes ya. Di WhatsApp-nya berdua udah banyak yang gabung, jadi ini harus dibacain. Ada, kita lagi ngebahas itu ya, minuman pagi kamu pilih kopi, teh, atau air mineral dan kenapa. Ada Gazi, capek banget nih pagi-pagi udah butuh asupan kafein banyak biar nggak gabut ya, selama perut aman ya nggak masalah ya. Ada Fadel katanya, kalian gak FOMO minuman kopi kekinian kan? Enggak dong. Aku sih tetap setia pakai air putih katanya. Oh, air putih itu apa sih? Air putih itu susu berarti ya. Enggak dong, aku gak FOMO kok ya. Cuma ya penasaran aja kadang. Ada Nadia katanya, tadi pagi aku ngerasain pusing banget. Kayaknya gara-gara kurang minum air putih deh. Ya udah, minum aja. Ini malah curhat ya pada ya. Di Instagram ada, sebentar, ada vito.id. Pagi-pagi udah kopi biar gak gabut matanya. Tapi spill dong brand yang gak bikin deg-degan. Gak boleh spill-spill brand deng di sini ya. Kan berbahaya harusnya. Iklan ya. Oke, di belakangnya ada Bima underscore Sakti. Aku tim air putih sih, soalnya kalau kopi mulu nanti malah GWS ginjal aku. Hicks katanya. Oke, ini orang-orang udah mulai pada aware sama kesehatan ya teman-teman berdua. Jadi buat kamu juga yang misalkan punya asam lambung yang parah gitu, kayaknya harus aware juga sama kesehatan perut kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

Teman berdua menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Spadel. Selamat pagi teman berdua, harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune, udah ikutan join, udah mau cerita-cerita, udah mau ngobrol ya. Thank you banget. Yang belum terbaca, aku mohon maaf teman berdua karena emang banyak banget ya. Jadi ini gak sempat kebaca semua gitu. Ya besok-besok deh kita bahas lagi ya hal-hal lain yang menarik. Buat teman berdua yang masih join di live TikToknya berdua, aku masih stay di sana ya, tenang aja ya. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat. Nanti bakal ada guest star yang super keren. Ada satu cowok ya, ini musisi namanya Ardi Tio ya. Dan nanti bakal ngobrol-ngobrol. Bukan music live chat, music planner untuk hari ini ya teman berdua ya. Music planner dari jam 9 sampai jam 10. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger-seger nih.
0: Pagi. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Anang. Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Music Planner, teman Produe, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Produe, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget.
0: Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke, okay, gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Gak bisa, tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi. Pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga? Ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya. Katanya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya. Katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take-take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman Pro 2, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya. Kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari, kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol, ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin.
0: Keringet dingin.
1: Keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya.
1: Deg-degan.
0: Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000
0: alhamdulillah. Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Iya. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya, sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di
0: YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Nomor 2 sekarang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.

0: 39 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada updatean info Piala Dunia 2026 bersama Elsa pastinya. Nah, kalau tadi pagi ada pertandingan dan sekarang juga sedang berlangsung pertandingan ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay ya, tahun perdua. Dan untuk updatean sekarang, ternyata di babak pertama ya, ini Paraguay cukup kewalahan ya, dan Amerika Serikat menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol ya. Di sini ada aksi Weston McKennie dan juga Christian Pulisic dan juga Volarin terus menekan pertahanan Paraguay. Dan tentunya laga pembuka grup D Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Stadion Los Angeles ya. Dan tentunya satu gol ini juga ini dibekukan oleh Volarin Balogun di menit ke-31 tahun perdua. Dan ini updatean terbaru banget ya, karena saat ini pertandingan grup D ya antara Amerika Serikat versus Paraguay ini masih berlangsung di babak kedua tahun perdua dengan skor sekarang terupdate 4-1. Amerika unggul dari Paraguay tahun perdua. Wah, ini luar biasa ya. Sepertinya Paraguay pertahanannya mulai goyah ya, karena ini bombardir dari Amerika Serikat membobol pertahanan dari Paraguay tahun perdua.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
2: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
1: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Федерации. Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan.

berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali ya akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam Purwokerto siang ini setelah tadi kita sudah simak bersama ya. Wah, pertandingan yang menarik antara Amerika Serikat melawan Paraguay langsung dari Stadion Los Angeles. Wow, pertandingan yang sangat seru ya, apalagi di detik-detik terakhir. Di last minute banget ya. Wow, ini pasti seru banget yang tadi sudah menyimak siaran bola dunia pada pagi hari ini gitu ya. Nah, tentunya untuk Anda yang pengen update seputar Piala Dunia atau bola dunia, tetap pantengin terus siarannya Pro 1 FM karena kita bakal update setiap hari untuk Anda dan hadirkan siaran-siaran

langsung pertandingan-pertandingan yang akan kami hadirkan di sepanjang bulan-bulan ini ya. Jadi harus pantengin Pro 1 pokoknya. Oke, selama durasi 5 jam ke depan ya, saya akan hadirkan beragam informasi dan juga program-program menarik untuk Anda, di mana sesaat lagi nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Serta kami juga akan hadirkan program Irama Keroncong pukul 12 waktu Indonesia Barat, serta Warta Siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri dengan segmen yang paling ditunggu-tunggu setiap siang, apalagi kalau bukan segmen Pro Dangdut, yang akan hadir pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, satu lagu spesial dari Mahalini untuk yang bersamanya. Ya, ini satu lagu yang spesial saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Semoga di akhir pekan ini tingkat kewarasan Anda masih tetap terjaga. Walaupun lagi punya banyak cicilan mungkin, atau hal yang harus dikerjakan, atau lagi padat banget agenda, tapi tetap harus menjaga kewarasan ya. Nah, salah satunya mungkin Anda bisa sedikit melipir ke beberapa tempat keren, spot-spot kece di Purwokerto ya, gak harus yang berbayar, yang gratisan juga kayaknya banyak. Jadi mungkin melihat sedikit pemandangan kota Purwokerto atau melihat beberapa desa gitu ya, dengan pemandangan sawah atau sungai-sungai, ini mungkin menjadi salah satu tempat untuk sedikit merilis pikiran-pikiran yang rasanya tuh kayak lagi putek mungkin, atau lagi banyak yang dikerjakan, lagi lelah gitu ya. Nah, akhir pekan ini bisa menjadi salah satu alternatif hari untuk Anda membuat atau merefresh kegiatan-kegiatan yang cukup penat kemarin, atau mungkin besok-besok gitu ya, cukup padat gitu ya. Oke, tentunya di kesempatan siang hari ini ya, saya punya satu informasi menarik dari Sragen. Jadi ada seorang remaja asal Kabupaten Sragen, namanya Marcella Wahyu Muntia. Di usia yang masih 18 tahun ini sudah membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan ini tidak mengenal batas usia ya. Karena Marcella ini berhasil menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Ya, kalau kita tahu bahwa Kalpataru ini kan merupakan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada generasi muda inspiratif dan diinisiasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kalau sedikit melihat perjalanan seorang Marcella ini, juga dimulai dari kegelisahannya melihat kondisi lingkungan di daerah tempat tinggalnya ini. Sejak usia 15 tahun dia udah aktif ikut berbagai kegiatan lingkungan gitu ya. Namun kepedulian itu tidak berhenti pada aktivitas seremonial semata saja. Jadi 3 tahun yang lalu, saat usianya masih 16 tahun gitu ya, Marcella sempat mendirikan Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara. Dimana komunitas ini bergerak menghimpun anak-anak muda di Sragen untuk terlibat langsung dalam upaya restorasi lahan kritis. Awalnya dari kesadaran sendiri ikut kegiatan lingkungan dan akhirnya berpikir, kenapa ya anak muda nggak ikut berperan juga gitu ya. Akhirnya dia mengajak teman-temannya atau anak-anak muda yang lain untuk bisa berperan dan juga menjaga alam. Nah, fokus utama Warsa Kelana ini adalah pemulihan lahan kritis yang banyak ditemukan di wilayah utara Bengawan Solo, khususnya Kabupaten Sragen ya. Jadi dia bersama 25 hingga 50 sukarelawan rutin melakukan penanaman pohon dan berbagai kegiatan pemulihan alam nih pendengar. Jadi nggak hanya menggerakkan komunitas saja, tapi Marcella juga menghadirkan inovasi yang lahir dari persoalan di sekitarnya. Melihat banyak limbah peternakan sapi yang belum termanfaatkan, ia juga akhirnya mengembangkan pupuk Sapio. Di mana pupuk organik ini berbahan dasar limbah ternak yang digunakan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Karena persoalan lingkungan ini seringkali bisa diselesaikan dengan pendekatan sederhana jika masyarakatnya mampu melihat potensi yang ada nih pendengar. Menarik ya, dan apalagi kalau dalam membangun kapasitasnya ini Marcella tidak berjalan sendiri, ia juga belajar dari DLH Kabupaten Sragen, mulai dari teknik pembibitan, penanaman, hingga pengolahan pupuk organiknya. Selain itu, ia juga memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan digital ya untuk memperluas wawasan terkait konservasi lingkungan, di mana dedikasinya di bidang lingkungan ini bahkan telah mendapatkan pengakuan sebelumnya. Jadi di tahun 2024, Marcella ini meraih penghargaan Green Ambassador Nasional yang diselenggarakan Institut Hijau Indonesia dan diselenggarakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wah, menarik ya. Jadi semoga kisah Marcella ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap menjaga alam agar tetap lestari ya. Kalau alamnya udah rusak, kayak kita juga tingkat kewarasannya
menurun gitu ya, karena kita nggak bisa menikmati alam dengan baik gitu ya. Biasanya alam itu kan menjadi salah satu stress release kita ya, kalau lagi punya banyak beban pikiran atau persoalan hidup gitu ya. Kita jalan-jalan ke alam, melihat alam, ya ini kayaknya menjadi salah satu healing terbaik juga gitu ya. Kalau alamnya rusak, wah bakal susah juga kita ya. Oke deh. Saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Purwokerto siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, bener. Kalau kita harus bahagia ya. Di tengah mungkin kondisi saat ini yang kerasa kayak membingungkan gitu ya. Kita harus bergerak. Apalagi nih biar ekonomi tetap stabil. Tapi gak perlu khawatir karena di tengah kondisi yang mungkin lagi kurang baik ini, kita tetap bisa bahagia dengan cara-cara yang sederhana ya. Nah kalau kita lihat di hari ini sepertinya Kota Purwokerto lagi agak mendung ya. Agak teduh gitu. Semoga yang lagi punya acara hari ini juga masih tetap bisa melakukan aktivitasnya ya. Walaupun di tengah suasana yang mendung, tapi agak tapi bisa bikin kita tuh makin happy karena nggak terlalu panas jadinya ya kalau punya aktivitas di luar ya, agak dingin-dingin syahdu gitu. Oke deh, pendengar ya, kalau bicara tentang Piala Dunia 2026 ini, di mana harapan besar terhadap lonjakan sektor pariwisata selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini kan harapannya terwujud ya. Tapi hingga saat ini masih belum terwujud sepenuhnya. Di mana turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ini justru menunjukkan tanda perlambatan kunjungan wisatawan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, ajang sepak bola terbesar dunia ini diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri perjalanan ya. Namun berbagai indikator menunjukkan bahwa jumlah wisatawan asing yang datang ke Amerika Serikat ini masih berada di bawah ekspektasi pelaku industri. Di mana gelombang kedatangan supporter internasional yang sebelumnya diperkirakan memenuhi kota-kota tuan rumah ini belum terlihat signifikan selama turnamen berlangsung ya. Kondisi ini mendorong sejumlah hotel melakukan penyesuaian tarif untuk menjaga tingkat keterisian kamar agar tetap stabil. Dan melemahnya permintaan juga terlihat pada sektor transportasi udara yang menghadapi perlambatan pemesanan tiket perjalanan internasional. Kenaikan harga penerbangan dan mahalnya tiket pertandingan ini dinilai turut mempengaruhi keputusan banyak calon penonton gitu ya. Dan secara keseluruhan kondisi ini cukup mengecewakan bagi pelaku industri yang sebelumnya menaruh harapan yang sangat besar. Dan perkembangan yang terjadi hingga saat ini belum menunjukkan dampak ekonomi sesuai proyeksi awal penyelenggaraan. Dan fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas model ekonomi turnamen yang selama ini bergantung pada wisatawan internasional ya. Tingginya biaya perjalanan, kemudian kompleksitas mobilitas lintas negara ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para supporter. Jadi selain faktor biaya, proses administrasi perjalanan serta kebutuhan visa ini juga disebut sangat mempengaruhi keputusan sejumlah penggemar gitu ya. Situasi ini membuat sebagian calon penonton memilih menikmati pertandingan dari negaranya sendiri atau kota alternatif ya. Dan di sisi lain, wisatawan domestik Amerika Serikat juga belum mampu mengimbangi kekurangan kunjungan dari luar negeri ya. Popularitas sepak bola yang masih berada di bawah beberapa olahraga utama ini juga menjadi faktor penyebabnya. Jadi perusahaan perjalanan olahraga mewah seperti Road Trips ini juga mencatat sebagian penggemar masih menunda keputusan bepergian menuju lokasi pertandingan. Dan mereka memilih menunggu kepastian lawan yang akan dihadapi tim favorit sebelum melakukan pemesanan perjalanan. Kondisi ini menunjukkan dinamika baru penyelenggaraan turnamen olahraga global yang semakin dipengaruhi oleh faktor ekonomi ya. Dan pelaku industri kini juga berharap antusiasme supporter meningkat seiring bergulirnya fase-fase penting Piala Dunia 2026. Nah kalau Anda sendiri udah punya rencana nonton langsung ke Amerika? Kalau saya masih agak mikir-mikir ya, karena memang cukup mahal juga tiketnya ya. Tapi kalau Anda mungkin apakah sudah punya rencana nonton di final nanti ya? Wah kita berharap juga ya, saya juga punya harapan pengen nonton juga, tapi ya semoga aja bisa terlaksana ya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klein Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir.

0: Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan

0: sana, kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari Arena Bulu Tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan, Hong Kong, dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao, Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan, Liu Kuang Heng, Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui, Taiwan, 4, dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Xuxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geekfam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

420 dengan Mangu sudah saya hadirkan untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya. Wah, ini di tengah suasana yang mendung banget Kota Purwokerto, semoga tidak langsung turun hujan ya. Karena mungkin bagi Anda lagi pengen punya aktivitas, pengen menikmati akhir pekan ini dengan aktivitas outdoor atau di luar gitu ya, bareng sama keluarga atau sama teman-teman. Wah, selamat menikmati ya. Tapi tetap harus siapin jas hujan ataupun juga payung ya, karena kita nggak tahu kapan hujan, terus waktu-waktu tiba-tiba hujan kita udah siap mantel, jas hujan ataupun juga payung gitu ya. Oke deh, sesaat lagi kita akan jelang waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program sekolah nasional terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Hadewa Trilasiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Hadewa, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
3: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, Pak. Kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan SD sampai SMA. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan industri susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satu. Pariwisata dan pendidikan. Nomor 2 lah di Jawa Tengah. Ada potensi untuk itu.
2: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan sekolah nasional terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia. Berikut beberapa informasi tambahan tentang Ayat-Ayat Cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-Ayat Cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Hey, selamat datang di Irama Keroncong siang hari ini. Masih di Pro 1 RRI Purwokerto dan masih di segmen Purwokerto siang ini ya. Di tengah suasana yang mendung Kota Purwokerto dan beberapa tempat mungkin udah ada yang hujan ya sepertinya ya. Tapi gak perlu khawatir karena di suasana yang syahdu mendung kayak gini saya masih akan temani Anda dengan lantunan lagu-lagu Irama Keroncong sembari menikmati menu makan siang yang lezat, yang nikmat gitu ya. Saya akan hadirkan selama satu jam ke depan di segmen Purwokerto siang ini. Tentunya Irama Keroncong akan memutarkan lagu-lagu keroncong yang spesial, yang sesuai dengan suasana siang hari ini agak mendung-mendung syahdu gimana gitu ya. Yaudah deh, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Kalau tadi ada Pancasila Sakti, kali ini saya akan putarkan Tanah Airku dari Bram Aceh.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mawar Sekuntum sudah saya hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Iya, ini kalau bicara tentang hari ini ya, ternyata ini juga diperingati sebagai Hari Arsip Internasional di berbagai negara setiap tahunnya, di mana peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan atau maksud kami mengingatkan pentingnya arsip ya dalam menjaga memori dan sejarah bangsa nih pendengar. Karena di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, arsip tetap memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, di mana arsip sendiri menjadi sumber informasi, kemudian bukti hukum, hingga catatan perjalanan suatu peradaban. Hari Arsip Internasional ini lahir dari gagasan komunitas kearsipan internasional yang ingin meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya arsip ya. Jadi upaya ini dilakukan untuk memperkuat peran arsip dalam kehidupan modern pendengar. International Council on Arsip ini menilai arsip memiliki fungsi penting dalam akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, arsip juga berperan menjaga demokrasi, warisan budaya, serta memori kolektif masyarakat. Dan gagasan mengenai peringatan khusus arsip ini mengemuka dalam Kongres International Council on Archives atau ICA ya di Wina, Austria pada 2004 lalu. Dan saat itu sekitar 2000 peserta ini mengadopsi resolusi yang mendorong lahirnya Hari Peringatan Arsip pendengar. Usulan ini dibahas lebih lanjut dalam berbagai forum internasional dan tujuannya untuk meningkatkan perhatian publik terhadap pentingnya pelestarian arsip. International Council on Arsip ini kemudian menetapkan 9 Juni sebagai Hari Arsip Internasional pada 2007 dan tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya ICA atau International Council on Arsip pada 9 Juni 1948 ya. Dan organisasi ini didirikan di bawah naungan Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Dan sejak itu 9 Juni menjadi momentum tahunan bagi komunitas arsip dunia. Dan peringatan pertama Hari Arsip Internasional ini dilaksanakan pada 2008 dan berkembang menjadi agenda tahunan yang melibatkan berbagai negara pendengar. Dan pada 2019 lalu, ICA ini memperluas perayaan menjadi Pekan Arsip Internasional yang berlangsung selama 1 minggu, di mana kegiatan ini diikuti lembaga arsip, pemerintah, kemudian akademisi, dan komunitas di berbagai negara. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar, grebek surai ini menjadi salah satu tradisi atau ritual tahunan ya, yang biasanya diselenggarakan untuk menyambut serta memperingati datangnya bulan Muharram. Ini juga menjadi salah satu agenda event yang sering ditunggu oleh masyarakat ya. Apalagi bicara tentang tradisi, ini termasuk dalam tradisi turun-temurun yang diperingati oleh masyarakat khususnya di daerah Jawa, pendengar. Dimana dalam perayaan grebek surai, atau grebek suran ya kalau di Banyumas, ini biasanya terdapat beberapa rangkaian acara seperti ritual dan juga doa ya. Dan perayaan grebek suran ini merupakan budaya yang memiliki nilai atau ajaran leluhur atau ajaran luhur gitu ya, di mana ajaran ini merupakan ajaran budi pekerti yang dapat diimplementasikan dengan cara menghormati para pendahulu dan juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana tradisi grebek surai ini patut untuk kita lestarikan ya, dengan cara mengenalkan dan mewariskan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat ini khususnya di kalangan remaja ataupun juga anak-anak bisa terus melestarikan tradisi ke depannya ya. Nah, ini juga menjadi ajang yang selalu dinanti masyarakat, karena biasa di acara grebek surai ini juga ada seperti kayak gunungan ya, ada rebutan gunungan ya, yang mana biasanya gunungan ini adalah sebuah hasil bumi yang diperebutkan oleh masyarakat dengan harapan kita bisa menikmati berkah dari hasil bumi kita gitu ya. Dan selain itu juga kadang ada seni, pagelaran seni dan juga ruat bumi ya. Biasanya ada gelaran wayang kulit, kemudian ada kesenian lokal gitu-gitu ya. Jadi cukup banyak hal yang bisa kita nikmati dalam perayaan grebek suran ini ya. Dan selain itu juga ada tradisi takiran dan kepungan ya, di mana nanti warga juga akan membawa takir atau wadah dari anyaman bambu ataupun juga daun pisang yang isinya itu adalah makanan-makanan yang didoakan bersama atau kenduri gitu ya. Dan kemudian dibagikan kepada para warga juga. Wow, menarik ya. Jadi itu dia sedikit informasi terkait dengan tradisi grebek surai ya yang ada di wilayah Jawa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: curhat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

Mendengar, sayang sekali program Irama Keroncong harus kami akhiri siang hari ini. Karena selepas ini kami akan hadirkan Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir karena program Irama Keroncong akan selalu hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir kami akan ajak Anda untuk menyimak satu lagu dari Lucy Kus Endang. Dan selepas ini kami akan hadirkan Warta Siang dan dilanjutkan segmen Prodang Dut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar. Dirangkai berbagai informasi menarik lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, dan kami juga akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Eri Raharjono, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Eri Raharjono, SOS MSI, dan akan membahas mengenai kerjasama optimalisasi pemanfaatan aset daerah milik Pemprov Jateng di wilayah Kabupaten Banyumas. Pak Eri, izin, boleh dijelaskan bagaimana gambaran aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas untuk saat ini, Pak?
2: Yeah. Sebenarnya banyak, Pak, aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, karena di sini kami juga ada banyak OPD yang mempunyai wakil atau cabangnya di Banyumas. Di antaranya seperti kami sendiri di UPPD, kemudian di pertanian, peternakan, banyak. Asetnya banyak dan kita sudah mencoba untuk menginventarisasi semua itu. Terkait yang khususnya sesuai dengan tupoksi kami itu adalah aset yang idle. Artinya aset yang tidak mendukung fungsi atau kurang mendukung fungsi daripada OPD tersebut.
1: Oke, lalu Pak, mengapa sih Pak optimalisasi pemanfaatan aset daerah ini menjadi penting bagi pembangunan dan pelayanan publik itu sendiri sih Pak?
2: Sebagai gambaran ketika kita memiliki aset, bahwa itu adalah suatu hal yang bisa dikatakan produktif ketika aset itu digunakan secara maksimal. Nah, ketika aset itu tidak optimal atau idle, itu yang menjadikan kita terbebani dengan biaya pemeliharaan, Pak. Sementara pemasukannya tidak ada. Sehingga kita harus melakukan satu optimalisasi yang mana aset itu nanti akan memberikan pendapatan bagi kita, ya termasuk untuk biaya pemeliharaan maupun untuk pendapatan sebagai pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
1: Oke, kalau Bapak bilang tadi optimalisasi ya Pak ya. Lalu ada nggak sih Pak potensi manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari optimalisasi aset daerah ini sendiri Pak?
2: Secara manajemen aset, kita bisa memberdayakan aset tersebut. Artinya itu ada pendapatan bagi provinsi. Tapi dalam konteks pembangunan, ya uang dari sewa itu adalah akan menjadi APBD atau masuknya melalui retribusi aset daerah, dan ketika kita kaitkan dengan pembangunan di masyarakat setempat, itu kita lihat multiplier efeknya. Misalkan tanah, jadi kita punya aset tanah, di situ kemudian disewa untuk digunakan sebagai alat produksi, entah itu warung ataupun rumah makan ataupun pertanian. Nah, dengan adanya usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja di sekitar. Ini ada manfaatnya ketika kita membicarakan sampai jauh ke multiplier efeknya.
1: Oke, lalu ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini tuh belum dimanfaatkan secara maksimal sendiri Pak sampai saat ini?
2: Banyak. Di antaranya kita harus melihat dulu aset ini sebagai pendukung daripada tupoksi dari OPD tersebut atau sudah tidak menjadi pendukung. Jadi harus kita bedakan dulu, ketika masih menjadi pendukung berarti kita tidak bisa meng-hire atau mengambil aset tersebut untuk kita berdayakan. Tapi ketika aset tersebut sudah tidak mendukung tupoksi dan itu sudah menjadi idle, maka kita punya kewajiban untuk mengoptimalkan atau mempromosikan aset tersebut supaya laku, disewa masyarakat ataupun disewa badan usaha, barulah itu nanti akan kita manfaatkan pendapatannya.
1: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan kedepannya nih Pak terhadap kerjasama pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat yang lebih luas khususnya bagi masyarakat Banyumas sendiri Pak?
2: Ya, petaninya, nah itu harapan kami, semakin banyak aset yang tertangani secara baik, maka dampaknya akan semakin baik pada masyarakat sekitar. Terutama masyarakat sekitar, kan khususnya masyarakat Banyumas pada umumnya.
1: Siap, terima kasih Pak Eri atas waktu bersama.

0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto menyerahkan santunan kepada 4 ahli waris penderes yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat bekerja mengambil nira. Robin Abdul Rahman melaporkan berikut ini.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto menyerahkan santunan kepada 4 ahli waris penderes yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat bekerja mengambil nira. Santunan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Dewo Trilastiono di Pendopo Sipanji Purwokerto Jumat siang. Keempat penderes tersebut merupakan bagian dari 2.000 penderes yang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Satria melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Satria, Rudi Sutomo, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi saat bekerja. Rudi menjelaskan pembiayaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes berasal dari dana CSR perusahaan.
2: Memang kita senantiasa memberikan iuran untuk membantu keringanan bagi mereka yang terkena dengan korban, Pak. Korban jiwa khususnya, Pak. Dan memang selebihnya kami juga akan mewawancarakan seperti yang disampaikan Pak Bupati bahwa kita selain memberikan pelayanan air minum juga kita diarahkan untuk bisa berbagi sosial.
1: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Vinka Maitasari, menyebut tingkat cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas saat ini baru mencapai 30% atau sekitar 273.000 pekerja dari total 834.000 tenaga kerja. Menurut Vinka, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan kepesertaan di Banyumas meningkat menjadi 47% di akhir tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, Basnas, serta berbagai komunitas guna memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
3: PDAM, kemudian ada tadi Pak Bupati sampaikan perusahaan-perusahaan gula untuk bisa melindungi penderes-penderesnya. Ada juga kita koordinasi kolaborasi dengan Basnas. Jadi Basnas itu juga melindungi penderes, juga melindungi marbot, kemudian melindungi ada beberapa pekerja serabutan yang lain.
1: Empat ahli waris yang menerima santunan yaitu ahli waris Garwin, penderes asal Desa Jurangbahas, Kecamatan Wangon, sebesar total Rp42 juta. Kemudian ahli waris Cahyono, penderes asal Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, serta ahli waris Tasroni Talam, penderes asal Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok. Selain itu juga ada ahli waris Turwan, penderes asal Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Guna mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa, upaya optimalisasi sarana-prasarana terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya melalui Balai Benih Pertanian atau BPP Wilayah Banyumas yang memacu pemanfaatan aset kebun benih demi mendongkrak produktivitas petani lokal. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
4: Guna mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa, upaya optimalisasi sarana-prasarana terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya melalui Balai Benih Pertanian atau BPP Wilayah Banyumas yang memacu pemanfaatan aset kebun benih demi mendongkrak produktivitas petani lokal. Kepala BPP Wilayah Banyumas, Dwiningsih SPMP, menjelaskan bahwa pengelolaan aset ini memegang peranan yang sangat penting bagi sektor pertanian daerah. Ketersediaan benih unggul dan berkualitas menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan finansial masyarakat.
5: Jadi peran kami itu adalah lebih pada ketersediaan benih. Jadi perannya tentunya sangat penting karena benih itu kan merupakan awal ya, titik awal dari suatu, bisa dibilang titik awal dari suatu kehidupan ya. Dan benih yang kami produksi ini adalah benih yang unggul, benih yang bersertifikat yang tentunya nanti akan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas.
4: Lebih lanjut, BPP Wilayah Banyumas membuka lebar peluang kerjasama pemanfaatan aset untuk umum melalui skema sewa yang murah dan transparan. Fasilitas yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari wisma, aula, laboratorium, kultur jaringan, lahan pertanian, hingga alat mesin pertanian. Nilai tarif sewa tersebut dipastikan sudah jelas karena mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang tarif retribusi.
5: Untuk kamar pun kita juga kerjasamanya, silahkan itu dalam bentuk disewa juga. Sewa kita juga tarifnya tidak mungkin bisa dibilang lebih murah juga kalau dibanding dengan sewa di luar.
4: Melalui optimalisasi fasilitas ini, Kebun Batu Raden juga dikembangkan secara inovatif menuju kawasan agroedukasi wisata. Meski potensinya besar, pengelolaan aset ini menghadapi tantangan seperti resiko pencurian, ancaman hama penyakit, hingga dampak perubahan iklim di lapangan. Kendala lain yang tidak kalah berat adalah keterbatasan kuantitas sumber daya manusia karena banyak staf yang pensiun. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak balai terus memperkuat mitigasi dan berkolaborasi erat dengan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan setempat. Winningsih menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan ini. Ananda Rizky melaporkan.
0: 62% pengangguran di Purbalingga merupakan lulusan SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
6: Lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Kemudian lulusan SMP sederajat yang menganggur tercatat 3.850 orang, sedangkan lulusan SD ke bawah sebanyak 4.684 orang. Meski demikian, secara umum, tingkat pengangguran terbuka TPT Purbalingga justru menunjukkan tren penurunan menjadi 4,83% pada tahun 2025. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana melalui fungsional pengantar kerja Yudi Hendri Hananto, menyebut dominasi lulusan SMA dalam angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga kembali menyelenggarakan Purbalingga Job Fair, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA sederajat. Yudi juga mengakui banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, belum memiliki keterampilan vokasi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor industri yang semakin menuntut keahlian spesifik. Dinperinaker, dikatakan Yudi, kini juga memfokuskan program pada peningkatan keterampilan lulusan SMA melalui pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja BLK.
7: Penyelenggaraan Job Fair itu memang sengaja kami agendakan itu mendekati dengan kelulusan siswa SMA-SMK terutama. Ketika mereka lulus, pemerintah hadir. Hadirnya lewat apa? Lewat Job Fair. Itu menawarkan berbagai lowongan ya Mbak ya. Jadi lowongan itu ada penempatan yang di dalam Purbalingga, antar daerah, juga ada yang penempatan ke luar negeri. Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di Job Fair itu. Jadi nanti monggo yang mau pengen kerja di Purbalingga, pengen kerja di luar Purbalingga, pengen kerja di luar negeri, itu ada semua wadahnya di Purbalingga Job Fair 2026 ini.
6: Yudi berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing

0: Maruf.
1: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 91,84 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Pengungkapan tersebut menjadi kasus terbesar yang berhasil diungkap selama periode Mei 2026. Wakapolres Tegal Kota, Kompol Wahda Maulidiyawati mengatakan kasus tersebut terungkap pada 8 Mei 2026 sekitar pukul 10 malam di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
2: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
1: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tegal Kota, AKP Ade Priyatna menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya yang telah dilakukan Satres Narkoba Polres Tegal Kota. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar dan menangkap para pelaku beserta barang bukti yang telah disiapkan untuk diedarkan.
3: Sebelumnya itu kita melakukan pengembangan terhadap perkara yang sudah kita lakukan, jadi LP 30 ya, dengan tersangka inisial J. Itu barang buktinya hanya 0,54. Nah, setelah adanya pengembangan ini, kemudian kita melakukan ungkap kasus terhadap 3 tersangka ini, Pak.
1: Selain mengamankan 3 tersangka, petugas juga menyita kendaraan yang digunakan tersangka sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan menyimpan barang terlarang tersebut. Puluhan paket sabu siap edar ditemukan tersimpan di dalam jok kendaraan milik salah satu tersangka. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus sebelumnya guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terlibat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
4: Bukan sekedar menikmati es krim, pengunjung Festival Sokaraja juga diajak merasakan pengalaman unik melalui konsep es krim Madinah yang tengah viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
5: Bukan sekedar menikmati es krim, pengunjung Festival Sokaraja juga diajak merasakan pengalaman unik melalui konsep es krim Madinah yang tengah viral di media sosial. Dengan atraksi lempar kelopak bunga, siraman air, serta doa-doa kebaikan yang disampaikan kepada pembeli, stan ini berhasil menarik perhatian dan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung festival. Mahasiswa Telkom University Purwakarta sekaligus pemilik booth es krim Madinah, Nabila, menjelaskan konsep tersebut terinspirasi dari es krim Madinah yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, yang membedakan konsep tersebut dengan penjualan es krim biasa adalah adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui ritual sederhana yang syarat makna positif.
6: Kalau es krim lain mungkin nggak ada kayak experience atau ritual yang gimana-gimananya. Kalau misalkan es krim Madinah itu, kita ada sesi ngelempar apa namanya kelopak bunga. Itu tuh kelopak bunganya sendiri itu asli, jadi nggak sintetis buat aromanya. Sama ada ritual nyiram airnya juga. Nah, itu tuh pas saat dilempar airnya sama bunganya itu, kita juga ngasih kayak doa-doa gitu sih, doa-doa baik aja gitu.
5: Dalam praktiknya, penjual akan melemparkan kelopak bunga asli dan memercikan air sambil menyampaikan doa-doa baik kepada pembeli. Doa yang diberikan berupa harapan sederhana seperti kesehatan, kelancaran rezeki, maupun keselamatan. Selain mengutamakan pengalaman, produk yang ditawarkan juga memadukan es krim dengan getuk Sokaraja sebagai pelengkap. Menurut Nabila, pemilihan getuk dilakukan setelah mempertimbangkan kesesuaian rasa sekaligus merepresentasikan ciri khas budaya makanan lokal Sokaraja.
6: Festivalnya sendiri juga festival Sokaraja. Akhirnya kita ambil kebudayaannya itu berupa getuk. Jadi nggak sekedar es krim Madinanya doang. Jadi tetap ada pendekatan budayanya dari Sokaraja gitu.
5: Meski baru pertama kali mencoba konsep

0: tersebut, Nabila mengaku mendapat pengalaman baru, terutama saat harus melakukan atraksi lempar bunga dan menyampaikan doa kepada setiap pembeli. Ia menyebut, aktivitas tersebut menjadi tantangan tersendiri karena berbeda dari pengalaman berjualan yang biasa dilakukan. Respon masyarakat pun dinilai cukup positif. Tidak hanya membeli produk yang ditawarkan, banyak pengunjung yang terlihat menikmati suasana dan ikut terlibat dalam interaksi yang tercipta saat ritual berlangsung. Antusiasme tersebut menjadi bukti bahwa pengalaman unik dapat menjadi nilai tambah yang mampu menarik perhatian konsumen di tengah beragam pilihan kuliner yang ada. Aisyah Rahmadani melaporkan.
1: 757 Kepri Jaya FC menang 2-0 atas PS Bandung Bali pada laga lanjutan Liga 4 Piala Presiden di Stadion Satria Purwokerto. Kemenangan tersebut membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Stadion Satria Purwokerto menjadi saksi kebangkitan 757 Kepri Jaya FC pada lanjutan babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Sempat kalah di laga pembuka, tim asal Kepulauan Riau itu akhirnya mengemas kemenangan. Kemenangan tersebut diraih atas PS Bandung Bali dengan skor 2-0 pada laga kedua grup R yang berlangsung pada Jumat sore kemarin. Dua gol 757 Kepri Jaya FC dicetak oleh Nanang Slamet Widodo dan Raka Zulhilmi. Pelatih 757 Kepri Jaya FC, Bona Simanjuntak, menilai kemenangan atas PS Bandung Bali tidak diraih dengan mudah karena pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi. Ia mengapresiasi para pemain yang mampu menjaga ritme permainan sampai laga tuntas hingga akhirnya bisa meraup poin penuh. Meski demikian, Bona mengakui timnya masih perlu meningkatkan ketenangan saat bertahan. Menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi laga penentuan di pertandingan terakhir fase grup.
3: Kami bersyukur sekali ya, jadi kemenangan 2-0 ini sangat berarti ya, dan membuka peluang kami untuk lolos ke 16 besar. Memang tadi sedikit agak tensi tinggi juga ya, setelah kami unggul 1-0 itu, terutama pemain kami itu kurang begitu tenang, tapi syukurnya kita bisa membuat jadi 2 gol lagi dan itu membuat kita jadi lebih percaya diri ya. Ini jadi motivasi untuk pertandingan ketiga, karena pertandingan ketiga juga penting. Kami kalau mau lolos ke 16 besar harus menangkan pertandingan ketiga juga.
2: Sementara itu, pelatih PS Bandung Bali, Komang Mariawan, memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan perlawanan terbaik. Ia sangat puas dengan penampilan anak asuhnya meski hasil belum berpihak. Namun, Komang mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit. Menurutnya, sang pengadil banyak membuat keputusan yang merugikan timnya dan hal itu sangat menentukan hasil pertandingan.
4: Secara pribadi sih, saya sangat puas dengan penampilan tim PS Bandung. Cuma saya kecewanya kepemimpinan wasit. Kenapa dia ada yang pemain lawan siku, dia tidak kasihkan peringatan untuk kartu kuning, terus ada beberapa momen di mana harusnya itu tidak offset, dibilang offset, cuma saya sebagai mantan pemain jadinya agak gimana ya, kenapa masih aja yang tidak betul-betul membuat suasana jadi enak dulu main bola itu.
2: Adapun hasil pertandingan ini membuat persaingan di grup R makin menarik. Empat tim yang menghuni grup ini yaitu 757 Kepri Jaya FC, Makassar City FC, Wahana FC Pekanbaru, dan PS Bandung Bali sama-sama mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Keempatnya pun masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Pertandingan terakhir grup R akan menentukan 2 tim terbaik yang berhak melaju ke fase berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Tuan rumah Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pertamanya dalam Piala Dunia 2026 pada Sabtu pagi ini di Stadion Los Angeles Inglewood. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

Tuan rumah Amerika Serikat membuka laga perdana mereka di Grup D Piala Dunia 2026 dengan hasil gemilang. Skuad asuhan Mauricio Pochettino tampil perkasa dengan melumat timnas Paraguay dengan skor telak 4-1 pada laga perdana yang digelar Sabtu pagi ini. Tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, skuad The Stars and Stripes mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Gemburan serangan Amerika Serikat membuahkan hasil cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri gelandang Paraguay Damian Bobadilla yang gagal mengantisipasi bola pantulan hasil kerjasama Weston McKennie dan Christian Pulisic. Keunggulan cepat ini membuat lini serang Amerika Serikat semakin agresif, di mana striker Volarin Balogun tampil sebagai bintang lapangan pada paruh pertama. Dia sukses mencetak brace atau 2 gol beruntun, diawali penyelesaian apik pada menit ke-31 berkat umpan polisi, serta aksi individu gemilang di masa injury time babak pertama yang menutup jeda dengan skor telak 3-0. Memasuki babak kedua, ritme permainan sedikit melambat dengan tuan rumah yang mencoba mendikte pertandingan. Paraguay yang tertinggal jauh tidak tinggal diam dan mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Upaya pantang menyerah dari skuad La Albiroja akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Pemain pengganti Mauricio Prado sukses menuntaskan umpan terobosan cerdik dari Julio Enciso lewat tembakan kaki kiri terukur ke pojok gawang, memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Meski kebobolan, Amerika Serikat tidak mengendurkan serangan dan terus menciptakan sejumlah peluang emas melalui Malik Tillman dan Ricardo Pepi menjelang akhir laga. Pesta kemenangan tuan rumah akhirnya disempurnakan pada masa tambahan waktu di menit 90 plus 8 lewat aksi Giovanni Reina yang melepaskan tembakan trivela indah dari luar kotak penalti. Kemenangan meyakinkan 4-1 ini membawa Amerika Serikat kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Grup D dengan raihan 3 poin sempurna. Sebaliknya, Paraguay kini harus rela terpuruk di dasar klasemen dan wajib bekerja ekstra keras pada laga-laga berikutnya.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian Warta Siang edisi Sabtu 13 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id serta follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang banget siang hari ini kita bisa ketemu lagi di satu segmen yang gak bakalan ditinggalin ya. Apalagi dilupain, Ciela. Selamat datang di Pro Dangdut. Siang hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut spesial yang tentunya juga bisa Anda request melalui line telepon kami 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811254091. Walaupun suasana Kota Purwokerto yang ini lagi mendung, yang penting hati kamu nggak perlu mendung ya, karena siang hari ini sudah ada lagu-lagu dangdut spesial yang banyak yang bakal saya hadirkan sampai jam 3 sore aja. Jadi yuk kita seru-seruan bareng di Pro Dangdut. Kalau tadi sudah dibuka sama satu lagu spesial dari Selfie Yama, sekarang ada Der Boy Gang, Skip.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, satu lagu dari Ari Harmoko featuring sama Konco Mesra ya dengan Cukup. Ini kolaborasi yang epic banget ya antara Ari Harmoko dan juga Konco Mesra yang mempersembahkan lagu ciptaannya ke-13. Waduh. Iya, ini kali ini Ari Harmoko berkolaborasi dengan band asal Purworejo yaitu Konco Mesra ya untuk menghadirkan single barunya di tahun 2024 lalu dengan pop dangdut koplo modern. Ya, ini lagu ini bercerita tentang sakit hati ya akibat terlalu sering disakiti hingga akhirnya pilih untuk pisah gitu ya. Tapi walaupun udah pisah masih ada campur tangan yang membuat keinginan untuk menyudahinya tuh semakin kuat gitu ya. Jadi cukup gitu. Ya, ini kalau bicara tentang Ari Harmoko, dia memang seorang musisi yang dikenal dengan lirik-liriknya yang menyentuh hati ya. Dan juga komposisi melodinya yang ikonik dan memikat. Dan dia juga udah berkarir di dunia musik lebih dari berapa ya, berarti sekitar 6 tahunan ya yang secara konsisten menghadirkan musik yang bisa diterima ya oleh khalayak luas. Nah kalau lagu Cukup ini merupakan karya ke-13-nya dari Ari Harmoko yang menandai perjalanan karirnya yang semakin gemilang ya. Wah, jadi kalau Anda suka banget sama lagu-lagunya Ari Harmoko, Anda juga bisa request di sepanjang siarannya Pro 1 atau di segmen Pro Dangdut kayak siang hari ini. Oke, kita kembali lagi ke lagu berikutnya sebelum nanti kita akan buka kesempatan. Untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu favorit ataupun juga mau kirim-kirim salam, boleh banget ya. Nanti kita akan buka di 0281632336 ataupun lewat WA di 0811254091. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan Doni Harsa dengan Ucul.
1: Permisi kak, mau pesan apa?
2: Seblak kak. Level 5 toh?
3: Lah gue level piro?
2: Level 100.
3: Level 100? Lah berapa des banget toh yang?
2: Level 100 kuih, sayang kuning kue.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Okey, Runtah sudah saya hadirkan untuk teman-teman yang ada di siang hari ini. Silakan yang pengen gabung di Prodangdut, selamat siang Prodangdut.
1: Dan kita adalah kita, Mas
0: Onik. Halo, halo, halo.
1: Ini Mas Onik.
0: Iya, betul.
1: Iya, sudah biasanya banyak lagi, kan Mas Onik gitu loh. Kalau ada anak Runtah yang mana ini?
0: Halo, Potini.
1: Salam.
0: Kabar sehat? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Potini sehat ya?
1: Alhamdulillah, tadi aku kan duduk di bawah, di klik bawah ya. Gak bisa bangun, paksain, tapi sekarang ngilu terus.
0: Oh gitu?
1: Di badan adek itu bangunnya.
0: Oh
1: karena
0: iya?
1: Lagi nikmat rasanya tutupnya.
0: Oke, tapi udah enakan ya sekarang ya?
1: Udah enakan sih, udah jalan sih, cuma nih harus atati lagi. Jangan masakan sendang.
0: Oke.
1: Okay. Apa kenapa, Mas?
0: Lagu ini ada Happy Asmara Pengharapan, Mansur S, Mengapa Cuma Mimpi, ada Roma Irama, Ani, Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, ada Deni Caknan, Ado, atau Mas Do Kisinanan.
1: Ya, kisinku masih bisa kembali di Atas Luka.
0: Hah? Menari di Atas Luka? Oke.
1: Iya, salam ya.
0: Oke, monggo.
1: Kami Mas Anik, Tuka sama Semangat Pala, Jaminun Allah, Yerban Tangan Allah.
0: Oke, okay, amin.
1: Ada kumuningan sama Tondon ya. Kumuningan sama Mas Anik. Kan dekat. Siang-siang, satu banget kumuningan. Terus sama Ida, Kata Sari, sama Ida, Bang Jaya, Kata Antika, ada juga Bud, Musar Mila, Kiradun, Ida Serondol, Ida Langsewati, Bunda Hanum, Ade, Angherti, Wana Reja, Wadrat Genderwo, Nang Gombong, ada tiga buat apa lagi ya? Ya buat semuanya deh. Tak nikmat pot, tidak sangat nikmat deh Paul.
0: Apa?
1: Tunggu ya, mau jatuh suka.
0: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paul ini ya. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Okay. Darah payung lagi mendung Mas Onik.
0: Oh iya.
2: Wah, di mendung kira-kira aku terus jala uli loro alhamdulillah dituku 75 itu
0: dan
2: pengeluar PT lumayan lah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya jadi yakin dengan lo itu. Nane tambah tuku 75 itu baik. Tukar kenalan balik tambahin selama itu jadi bayar 1.000 kok. Karena lo besar si wadon.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ya jauh rezeki ya. Ada yang aku harap selamat.
0: Monggo.
2: 10 tok.
0: Iya, ora apa-apa.
2: Iki go Kang Hendi. Lorong go Kumbang Asmara. Iku Kumbang Asmara, iya Kumbang Asmara. Telung go Pak Radun. Papan go Bu Sarmila. Lima go Mama Ida. Enam go Ibu Ida. Pitung go Ibu Rusti. Wolu go Mama Indes.
0: Okay.
2: Sing loro go mengko bengi Mas nang acara Luang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih dari kawasan Widara Payung. Paloma Ultra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita Kedurup Balola.
0: Oke, ora apa-apa. Kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah mendung yang kene iso pulang.
0: Amin. Iya kok.
3: Pada baik berarti ya.
0: Iya, pada baik ya.
3: Lagu nama Mas Arif?
0: Lagunya Ana Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Mansur S. Mengapa Cuma Mimpi, Ana Roma Irama, Ani, Ana Happy Asmara, Pengarpan, apa Deni Caknan, Adoh.
3: Kasih pertama.
0: Apa? Menari di Atas Luka ya?
3: Main aja tapi ya. Salam Pak Halo.
0: Oke.
3: Terus juga Pak Bu Jalan Maida, Bu Rusti, Bu Diva, terus juga Pak Hardiansa,
0: Oke.
3: Terus Mr. Gudel, Pak Indah Omar Matika, terus juga buat Rato Engang ya, yang di Bandung, Tasikmalaya, sama ya, yang Tasikmalaya ya, kan ya.
0: Teh Putri ya? Iya, Teh Putri.
3: Teh Putri gue sing suaranya bagus banget,
0: kan? Oke.
3: Ya buat Teh Putri ya, spesial buat 8 hari.
0: Oke, siap.
3: Juga buat Mikati Tasrun, Pak Tasrun, Pak Gratun. Itu juga buat Mama Luna, terus juga buat Mama Inges, Mines, buat semua sahabat-sahabat lah ya.
0: Oke, siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di belakangnya Kumbang Asmara nanti kita akan buka lagi ya. Tapi sebelumnya ada Imam S. Arifin menari di atas luka.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pengen gabung lagi ada siapa di mana?
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Herdi.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Okay, mantap. Kabar sehat Kang Herdi?
1: Sedang tidur.
0: Sedang tidur?
1: Kurang tidur.
0: Oh, kurang tidur. Emang habis apain? Nonton bola semalam?
1: Iya. Wah, punya full time ya. Yang 9-nya juga sampai
0: luar aku biasa. Ya. Ini Kang Herdi ngejagoin siapa by the way?
1: Aku sih kalau melihat tadi pagi sih Amerika begitu bagus sampai 4-1 gila.
0: Amerika berarti ya?
1: Tapi aku sih kalau ngejagoin mah 2 ya.
0: Mana tuh?
1: Ke Asia aja, Korea sama Jepang tuh.
0: Oh, Korea sama Jepang, lebih ke Asia ya? Jepang
1: itu. Oke. Okay. Tapi itu semua tadi pagi bernada Amerika wah.
0: Iya mantep banget tuh tadi pagi tuh permainannya tuh.
1: Bagus ya Mas Sony Purwokerto ya kesini tuh ya.
0: Apanya?
1: Pokoknya bagus siarannya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Si Abang Sandy Ilamsa kan ada di Jakarta, jadi reporter dia. Suka di Bandung. Si Bang Sandy Ilamsa itu kan dia yang reporter di Bandung ya. Sekarang ke Jakarta dia.
0: Oke. Kang Herdi, ini
1: apa tuh?
0: Kenapa?
1: Kalau di RRI itu cuma 2 kali ya.
0: Apanya?
1: Siarannya itu nyiarkan bolanya tuh.
0: Bolanya, iya.
1: Tengah malam, dini hari sama pagi kali ya.
0: Di jam-jam itu, Kang.
1: Iya. Jadi sekarang mah RR itu 24 jam ya, Mas ya.
0: Iya, benar. Selama Piala Dunia 24 jam siarannya.
1: Tapi ngomong-ngomong gitu. Mas Adik juga suka ya.
0: Iya betul, suka banget saya. Kang Herdi, ini ya. Siang hari ini pengen dengerin lagunya siapa nih?
1: Apa yang udah disediain?
0: Ada Mansyur S, Mengapa Cuma Mimpi, ada Roma Irama, Ani, terus ada Happy Asmara.
1: Mansyur S, Mengapa Cuma Mimpi. Coba itu ya di play ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mas Monik ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat bermalam minggu aja, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Terus buat Putri juga Tasikmalaya ya, Mama Rini juga ya.
0: Mohon.
1: Buat Kadun Dasun juga ya. Mohon. Buat Mama Luna juga, Ardis juga, Mama Pahipot ini juga ya. Buat Mbak Titin juga ya. Selamat siang, terus buat Mas Amil, Mas Jaman juga ya. Terus buat Mas Gendro juga, buat Bunga Hakim juga. Ibu Ida, yang Ibu Ida ya, sehat selalu. Terus buat Ibu Muningah, Ibu Yanti juga, Ibu Arsoyo juga ya.
0: Oke.
1: Ibu Muningah. Terus buat Mbak Mines juga ya. Buat KDM juga, Mama Indah juga ya. Menggasa juga. Terus buat Herman Harman juga, Mbak Wati juga ya, Mbak Lastri, Ibu Sarmilah juga ya, Bunda Harim juga.
0: Oke.
1: Okay. Mama Santika, Kumang Asmara juga. Terus buat Sederesa juga. Ya udah buat semuanya aja ya, Pak Edi Rusdianto, Mama Adi juga ya.
0: Siap.
1: Makasih ya Mas Anik ya.
0: Sami-sami Kangang.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita radonye Mas Anik.
0: Halo.
1: Iya. Orang gendut makannya keripik.
0: Cakep.
1: Ayo pada melupuk Pro Dangdut sama Mas Sonic.
0: Hai, mantap. Luar biasa Kang Radon, sehat Kang?
1: Ayo, sehat teman, sekundirnya sehat Mas Sonic.
0: Alhamdulillah sehat. Wah, kayak lagi anak siapa baik, wek, rame teman kayaknya. Rame ya.
2: Anu. Aku namanya Sheila.
0: Halo Sheila. Umur pira kue Kang?
1: TK nih ini Tembe Rampung.
0: Oh Tembe Rampung TK ya, berarti di laman ini SD ya.
1: Nginjang mau ke TSD.
0: Oke. Lagunya Ana Mansyur S cuma Mengapa Cuma Mimpi, Ana Happy Asmara, Pangarepan, Ana Roma Irama, Ani, Ana Deni Caknan, Adoh, Ana Mas Doki Sinan, apa Ica Oliva Rindu.
1: Deni Kumawon.
0: Sing apa?
1: Sing mangkene iki sing gawe siam
0: niku. Kisinan apa Rindu?
1: Nah, sing Rindu iki
0: Rindu. Iya, oke.
1: Iya, iya mbeke sapa kana.
0: Ana sing rindu ae kowe.
1: Iya,
0: nek lagi rindu pengine dikirimi apa, Kang?
1: Lain sekirim sing aneh ini lah masa ini. Karena sekirim sarane ya sarane ada ketemuan nih masa ini. Jadi ini kan
0: biasa
1: ketemuan nih masa ini.
0: Iya benar.
1: Ya salam ya kok.
0: Monggo.
1: Mas Hedi deh kalau Mas Putri ya. Bisa nih mau ngajem kelalen teman.
0: Biasa
1: biasa nih. Biasanya sok ngobrol kok. Ini.
0: Ya Pak.
1: Ini kita Putri.
0: Iya kok oke lagi urung lebu maning ya.
1: Ya salam lo. Sama dia Pak Sianto, Kati Pak Suno, Kasrun, Sepengkangan, dan Bu Ida dan Kota Sari, terus ini Bu Ida dan Maung Jaya.
0: Oke.
1: Terus ini Kumpang, Bu Monika, Bu Monika, Mina, Siti, Bu Indes, Mr. Palo.
0: Oke.
1: Pak Jalan Iwati, Mama Cantika. Mr. Keluar.
0: Oke.
1: Pak Kendro. Ini Bu Rusti. Jalan Iwati, Minas. Kayak anu, Pak Rini. Juga ini. Tapi mau Mas Unik.
0: Oke.
1: Sing urung salam ini kok ngasuk mani.
0: Iya, rapapa. Nggih, sami-sami Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Radun. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Mama Ade.
0: Halo.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Mama Ade ya. Benar. Bukan.
3: Saya yang di Purbalingga Mas.
0: Oh,
3: Rani.
0: Mines, Mbak Mines.
3: Bukan.
0: Oh, siapa sih ya?
3: Aku dilupakan dengan Mas Sonik.
0: Lawang jarang gabung dengan ge.
3: Sering.
0: Oh, sering ya.
3: Ruang rindu aja malam aku gabung sama Mas Sonik.
0: Oh iya ya.
3: Mama Indes, Mas Sonik.
0: Oke, halo Mama Indes. Sehat ya.
3: Halo juga Mas Sonik. Saya yang dilupakan.
0: Iya, ujarku mau sih nyong ngomong ke Mama Indes apa utuh ya kayak gue. Ora ya. Kenapa Purbalingga lagi hutan apa ora? Alhamdulillah baik sehat. Mama Indes gimana?
3: Alhamdulillah,
0: sehat ya.
3: Sehat juga Mas Onik.
0: Alhamdulillah.
3: Di sini lagi krimis Mas Onik Purbalingga.
0: Oh, pada baik kayak Purwokerto lagi krimis ya.
3: Oh, cuma berarti.
0: Pada baik ya. Tapi ya moga-moga krimisnya enggak berkah.
3: Iya.
0: Harap lagu Nesa Pak Kie.
3: Lagunya yang mau diputer apa Mas Ani?
0: Yang mau diputer ada Mansyur S Mengapa Cuma Mimpi, terus ada Ica
3: ya,
0: Olive
3: yang rindu. Ada Mansyur S.
0: Oke siap. Mau dikirim
3: lagi salam ya Mas Ani.
0: Monggo.
3: Ada Bu Marlina yang di Teluk. Selamat siang Bu Marlina dan Pak Ajay. Ada Mama Ida, Mr. Palo, halo Mr. Palo.
0: Okay.
3: Ada Mas Ardiansa, Mas Bumbang, Pak Ilham, Mas Herdi, Teh Putri. Ada Bu Carmila.
0: Okay.
3: Mama Darisa, Mama Cantika. Ada Kiratun, makasih sawelannya Kiratun.
0: Okay.
3: Ada Pak Darsun, Mama Rusti, terus siapa lagi ya?
0: Apa?
3: Bu Muninga.
0: Oke.
3: Ada Pak Dalang Wadi.

0: KDM Bukti okay. Je yang di Mangunjaya. Pokoknya buat semuanya aja Mas Sonik.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mas Sonik, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Sukses selalu buat Mas Sonik.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti lagi ya. Kita ke lagu dulu deh. Ada Mansyur S dengan Mengapa Cuma Mimpi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Okay, kembali lagi di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Iya, yeah, yang pengen gabung lagi yuk. Ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Yang di Purbalingga lagi.
0: Di Purbalingga lagi, Mines, Mbak Mines.
1: Lah ya bukan.
0: Apa sih ya?
1: Apa sih ya?
0: Purbalingga.
1: Kayak mau kelalen maning karonyong.
0: Lah iyalah.
1: Lah iyalah. SITI.
0: Siti KDM itu.
1: Iya,
0: kue. Lemes temen kok. Orang kayak biasanya makannya kok beda suarane.
1: Apa ya sih?
0: Iya.
1: Anu lagi galau.
0: Oh lagi galau. Lagi galau kenang apa?
1: Gara-gara masonik.
0: Nuh gara-gara nyong.
1: Iya. Aku yang dua ini tapi ini galau.
0: Oh iya kue. Oh alah. Tapi kabarnya lagi alah. Sehat nggak?
1: Ya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi krimis malah pemek.
0: Oh iya pada bayi Purwokerto pemiki krimis, tapi ya wis ora krimis banget lah.
1: Dan lagi krimis kok, kayak narkutan gedeng ngatem yakinan yang.
0: Aleh, Jen. Malam minggu masa udan gede lah.
1: Aleh, Ben.
0: Ya kan nanti yang malam minggu mana ya gue.
1: Alah, wis tua ini. Armasonik lah ya.
0: Kerep lagune sapa ge?
1: Terus apa putra apa?
0: Ana Roma Irama, Ani, Ana Deni Caknan, Ado, apa Happy Asmara, Pangarepan, atau apa lagune Mas Do, Kisinan Loro, Nela Karisma, Selendang Biru.
1: Selendang Biru ya pernah.
0: Selendang Biru, oke. Okay. Arep ngusapa ge?
1: Salam ya.
0: Monggo.
1: Salam ya. Yang masih rezeki.

0: Ada kron sedang siang, kaki rakun sedang siang.
1: Oke. Okay.
0: Terus Umar Sikiku. Mar, siapa sih ya si nanti latar kelala kok?
1: Siapa sih?
0: Oh, Mama.
1: Mama Reni. Mama Reni.
0: Terus Mama Ade.
1: Mm-mm.
0: Mama Ida.
1: Oke. Okay.
0: Mama Rusti.
1: Mm-mm.
0: Terus Mama Tantika.
1: Oke.
0: Okay. Ya saya nguburi telepon nanti ya.
1: Iya. Iya Keko. Engge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, di belakangnya lagi. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engge, siapa engge?
2: Katip.
1: Pak Katim. Pak Sumartono.
2: Iya, Pak De.
1: Oh, Pak Sumartono. Salam kenal Pak Sumartono. Nggih. Nggih, ini tembe tahu mlebet napa nggih?
2: Nggih, nembe mawon iki.
1: Oh, pantesan mandan suarane asing. Pak Sumartono teng pundi nggih?
2: Teng
1: Purbalingga. Purbalingga. Oh tebing. Ini ki pengen mirengaken lagune sinten iki?
2: Iki lagu-lagu Sunda.
1: Lagune dangdut. Lagu dangdut sanes Sunda.
2: Oh sanes Sunda.
1: Nggih, lagune dangdut.
2: Nggih, terus mawon.
1: Oh nggih, siap. Salame badhe nggih sinten iki?
2: Salame kangge Bar,
1: okay.
2: Mas Soleh,
1: mm-hmm.
2: Bisa Bikin,
1: okay.
2: Bisa Jendengar,
1: mm-hmm.
2: Kayak Biaya Rupi, Pak Bensur, Sugidar, Biana Priana, Bu Eti Sumiati,
1: okay.
2: Bu Tri Khosatu,
1: mm-hmm.
2: Bu Pemimpin Priyandi,
1: mm-hmm.
2: Bu Pokok Kepala Sari,
1: okay.
2: Bu Dede Kartini,
1: mm-hmm.
2: Bu Gita Kanyawangi,
1: okay.
2: Dan selamat mendengar. Iya, turuhu.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lagi yuk. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Unik.
1: Halo, Mama Ade. Apa kabar?
3: Pada sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Onik sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mama Ade.
3: Mandan pindeng kok Mas Onik.
1: Oh gitu.
3: Iya kok.
1: Habis kenapa flu atau habis apa nih? Atau kedinginan?
3: Habis apa ya?
1: Habis cap?
3: Habis musim kayaknya nih.
1: Oh oke. Okay. Moga-moga cepat sembuh ya Mama Ade ya.
3: Amin.
1: Amin.
3: Tapi cukup di aku aja ya Mas Onik jangan ya.
1: Iya amin. Amin amin.
3: Iya Mbak Tini untuk salami Pak. Lagunya apa aja Mas Nik?
1: Lagunya ada Nela Karisma Selendang Biru, ada Roma Irama, Ani, ada Deni Caknan, Ado, ada Happy Asmara.
3: Ani aja deh.
1: Ani aja ya, oke. Okay.
3: Iya, karena kalau di sisi Mas Onik.
1: Apa tuh?
3: Adem kayak ya.
1: Kayak kulkas bae ya.
3: Kadang-kadang menglebihi loh Mas Onik.
1: Oh gitu.
3: Iya. Salam ya Mas Onik.
1: Monggo monggo Mama Ade.
3: Selamat terutama buat Mas Onik ya. Salam sehat selalu.
1: Matur nuwun.
3: Diberi panjang umur, banyak rezeki, berbahagia dengan keluarga ya Mas Onik ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Karena kan Mas Onik belum punya apa ya, istri ya.
1: Iya kalau betul.
3: Pasangan mungkin udah. Jadi ya aku mendoanya ya baru buat keluarga kayak ya Mas Onik ya.
1: Siap, matur nuwun Mama Ade.
3: Terus ada Mama Santika.

0: Pokoknya buat semuanya aja ya Mas Oni.
1: Oke, matur nuwun.
0: Iya, salam spesial buat sahabat tercinta aku yang jauh di sana ya Mas Oni ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan lagi monit.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih Mas Oni.
1: Sama-sama, Mama Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ade sudah bergabung ya. Oke, saya juga mau sapa dulu nih yang udah menyapa di WhatsApp. Ada Mama Cantika. Selamat siang Mas Onik monitor. Oke, terima kasih Mama Cantika. Terus juga ada siapa nih? Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang dari Kang Endang dari Tasikmalaya. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun Kang Endang sudah monitor ya. Kita ke lagu lagi. Ada Nella Karisma dengan Selendang Biru.

Oke, pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini harus segera kami akhiri karena selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Sore yang akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan menyimak di seluruh program Purwokerto siang ini. Saya Febronik harus pamit undur diri dari Purwokerto siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto sore ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, di si Sabtu 13 Juni 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto sore ini. Saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian menarik yang siap kamu hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti, seperti biasa pendengar, kita akan awali bersamaan kita nanti dengan Branda Asta Cita. Sore hari ini temanya Green Radio bersama Pro 1 RRI Semarang. Dan juga nanti ada Buletin Lintas Jateng DIY bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya informasikan untuk Hadan Asar wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda masih ada waktu 4 menit mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat asyar untuk hari ini. Baik, sembari menantikan Green Radio bersama Pro 1 RRI Semarang, saya hadirkan satu lagu berikut ini. Pastikan terus bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan kembali pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk waktu asyar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Dan sesaat lagi, tepatnya nanti pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kembali menyimak ya, Beranda Stacita sore hari ini bersama Pro Satria di Semarang akan berbincang terkait dengan masalah penanganan sampah ya, yang cukup menarik. Seperti apa nanti Anda bisa simak pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eka Widiawati. Selamat sore, Mbak Eka.
1: Selamat sore, Mas.
0: Semoga sehat kabarnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kalau kita ngomongin sampah ya, sebagai refleksi kondisi perkotaan, ini pengalaman yang Mbak Eka gimana nih, Mbak, melihat sampah di Kota Semarang nih, kalau kita jadikan sebagai sampel gitu ya?
1: Iya, Mas. Kalau sementara untuk Semarang ini ya, kemarin itu kan kabar terbaru akan ada proyek dari pemerintah ya untuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pastinya ini juga mungkin jadi suatu terobosan begitu untuk Semarang untuk lebih mengoptimalkan tentang pengelolaan sampah di kota. Kita sudah tahu sendiri ya, Mas, banyak di Kota Semarang sendiri itu kan sampah-sampah itu timbulnya hampir sekitar 1 ton begitu per hari itu nanti masuk ke TPA, terus ya upayanya seperti itu sih. Akan ada inovasi untuk pengelolaan sampah.
0: Baik, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ini apakah memang permasalahan utama perkotaan itu juga sampah gitu? Kayak kita sempat lihat kemarin atau mungkin beberapa saat ya, Jogja ini kan sempat viral gara-gara sampah yang tidak terangkut gitu ya. Semarang juga mungkin banyak nih TPA-TPA yang ada yang kebakaran, ada yang over capacity. Sebenarnya permasalahan sampah di kota-kota kalau dirinci seperti apa sih, Pak?
1: Lebih ke itu sih, Mas, timbulan ya. Karena kapasitas TPA terbatas, sementara di kota-kota sendiri itu kan tidak ada lahan yang mumpuni ya, Mas, untuk misal kita buka untuk fasilitas TPA baru, kayak gitu kan sangat sulit sekali. Makanya hal yang paling urgent sih sebenarnya dalam pengelolaan sampah ini bagaimana sampah itu bisa dikurangi dari hulunya sih, Mas. Untuk sementara Semarang itu kan masih sangat ya sudah ada beberapa tapi belum optimal. Gitu.
0: Kalau hulunya persampahan itu di mana aja berarti, Mbak?
1: Berarti kalau dari kita itu biasa dari sektor rumah tangga. Nah, rumah tangga ini juga termasuk dari entitas terbesar ya penyumbang untuk sampah. Kemudian ada juga dari perkantoran, perniagaan, terus ada juga dari industri seperti itu, Mas.
0: Rumah tangga, industri, pokoknya semua yang menghasilkan limbah gitu dalam rumah tangga gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau di rumah tangga ini gimana? Kadang kita tidak terlalu memperhatikan ya. Meskipun juga kalau dikalikan jumlahnya kan banyak sekali gitu ya.
1: Betul sekali, Mas. Kalau rumah tangga sih lebih kayak ke pengelolaan mandiri ya. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi juga. Untuk pengelolaan dari hulu rumah tangga ini memang di Kota Semarang itu sudah ada beberapa regulasi yang mengatur ya, Mas. Apalagi lewat keputusan dari Ibu Wali Kota kemarin untuk melakukan pemilahan begitu ya, atau pengelolaan dari sumber. Tapi kita juga sebagai praktisi di lapangan agak kesulitan, Mas, karena itu harus sesuai dengan apa ya istilahnya, kesadaran kalau rumah tangga nggak mau memilah itu juga jadi tantangan tersendiri begitu.
0: Oke. Nah, ini pilah sampah sebaiknya seperti apa nih? Kalau misalkan beberapa, kan kita dengan Bintari udah beberapa kali sering bahas ya, ada yang sudah punya niatan seperti itu tapi juga masih terkendala dalam hal apa aja nih berarti nih, Mbak?
1: Untuk pemilahan sih sebenarnya yang paling basic itu memang dari kemauan dulu sih, Mas. Ada nggak kesadaran ini dari rumah tangga, misal dari orang tua support ke anak mengajarkan pemilahan begitu ya. Terus yang kedua itu juga dari fasilitas. Nah, tidak semua rumah itu idealnya punya tempat sampah yang mumpuni. Apalagi kalau kita mengacu ke regulasi atau undang-undang itu sebenarnya tempat sampah pun diatur, Mas, kayak gitu. Terus yang ketiga itu misalnya dari pemangku kebijakan begitu, belum ada layanan yang mumpuni seperti itu kan. Untuk misal kita mau buang sampah itu kan sebenarnya ada undang-undangnya juga, kita apakah ikut layanan atau mandiri kayak gitu, itu juga kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga enggak banyak yang tahu dari sektor rumah tangga itu tentang pengelolaan yang baik itu seperti apa sih, termasuk tadi pemilahan.
0: Kadang tuh kita sudah pilah gitu, Mbak, tapi masih ngumpul jadi satu karena mungkin kita masih belum ada atau mungkin sebenarnya idealnya seperti apa sih TPA-TPA yang memang sesuai dengan standar dan juga kondisi berkelanjutan gitu yang belum kita bahas sama sekali nih, maknanya juga apa kita masih belum tahu nih, Mbak, nih.
1: Ya, oke, Mas, kalau untuk pengelolaan sih sebenarnya ya kita mengacu ke SDG.

0: ya Mas, itu ada beberapa poin tentang kondisi di mana itu beririsan dengan pengelolaan sampah begitu. Nah, kalau misal kita refleksikan dari kondisi sekarang nih Mas, kayak seperti TPA overload, terus adanya dampak multisektoral yang mengacu pada kesehatan lingkungan maupun masyarakat, ekonomi sosial, juga dominasi jenis sampah yang seringkali kita ketahui organik itu menyebabkan produksi gas metana yang bisa merusak lapisan ozon kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan yang cukup krisis ya Mas untuk di Semarang sendiri. Jadi ada baiknya mungkin perlu untuk transformasi menuju keberlanjutan yang baik itu seperti apa sih ya? Salah satunya tadi kita dorong bagaimana adanya behavior change atau perubahan perilaku dari masyarakat sendiri, terus juga penguatan kelembagaan kayak gitu sih Mas, itu juga perlu juga. Terus juga mungkin ada pemanfaatan teknologi yang tepat guna juga, mungkin itu yang perlu.
1: Baik, jadi kalau untuk yang berkelanjutan sebenarnya seperti apa nih Mbak konsepnya? Apakah memang kita membuat sesuatu yang bisa kayak apa? Kalau lanjutkan berarti muter terus gitu ya, bisa bercycle ya? Iya. Seperti apa ini yang dimaksud ini contohnya?
0: Nah, kalau untuk yang berkelanjutan sih lebih kayak mengoptimalkan sih misal untuk nilai atau sesuatu begitu yang bisa kita perpanjang umur atau usianya, kalau bisa kita optimalkan ke situ. Seringkali kita kalau misal ngomongin sustain nih Mas, sustain kan gak hanya yang sesuatu yang lama begitu saja kan ya Mas, tapi harus ada inovasi kalau bisa yang mengurangi seperti itu kalau untuk produksi sampah kita gitu.
1: Jadi dengan adanya kegiatan pilah sampah misalkan itu juga sudah menjadi langkah awal ya untuk bisa mengantisipasi atau mungkin juga menjaga limbahnya gitu ya. Kemudian juga kita bisa menanamkan konsep yang berkelanjutan, artinya juga ya sampah tidak hanya langsung dibuang tapi juga bisa bermanfaat gitu ya. Kalau coba kita batasi ke lingkungan rumah tangga dulu nih, cara untuk bisa memutar sampahnya dengan cara apa nih Mbak Eka?
0: Oke Mas, kalau misal di rumah tangga nih untuk kita bisa menuju ke apa berpengaruh ke pembangunan berkelanjutan sih cukup mudah ya Mas, dengan caranya biasa kita pakai 3R, reuse, reduce, recycle begitu. Jadi kita mengurangi dulu nih sampah-sampah yang kiranya berpotensi untuk menjadi sampah baru. Misal dengan mengurangi plastik sekali pakai kayak gitu. Terus menggunakan kembali barang-barang yang bisa kita pakai, kayak gitu, misal untuk kita jadikan alternatif-alternatif lain, terus juga mendaur ulang. Nah, kalau daur ulang ini karena kapasitas kita terbatas ya Mas, kita nggak punya alat atau yang lain, begitu kita bisa dengan mengikuti mungkin kelompok-kelompok seperti bank sampah atau pilah sampah di lingkungan sekitar. Bisa juga kita secara mandiri juga memilah untuk dijual ke pelapak sendiri, mungkin mandiri itu juga bisa.
1: Baik, jadi karena emang lingkupnya rumah tangga, jadi sebisanya gitu ya, tidak semua orang ini kan juga punya modal, tidak punya waktu bahkan juga. Jadi sebisa mungkin itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali ya Mbak ya?
0: Iya, termasuk juga misal kalau kita sekarang ya, kita trennya kan fast fashion kayak gitu. Nah kalau bisa itu juga dikurangi juga Mas.
1: Harga barang-barang baju-baju sekarang tuh murah-murah Mbak. Kadang juga cuman berapa? 50 dapat 3 atau apa. Jadi itu ya kadang yang, oh ya ini. Kemudian kalau untuk pola-pola apa ya, yang kadang sering kita lupakan bahwa ternyata menyumbang pada sampah tuh apa aja. Karena kita mikirnya pasti sampah-sampah rumah tangga. Padahal juga fashion juga termasuk menjadi bagian di sana gitu ya.
0: Iya. Ya yang sebenarnya yang perlu kita lakukan ya memperbaiki mindset kita dulu sih Mas. Karena kan kalau kita menarik ego ya, kalau ada apa-apa misal kepengen kita beli tanpa kita memikirkan sebenarnya yang kita pakai itu prioritas atau enggak sih. Kalau enggak kan perlu kita kurangi juga gitu untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan itu sih.
1: Jadi tidak hanya sisa makanan ya pendengar ya, sampah tuh ada banyak sekali ya, dari mulai baju, fast fashion, kadang numpuk di rumah, terus karena kepake dua plastik terbuang gitu ya, itu juga ujung-ujungnya juga nanti ada di TPA juga gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari program-program atau mungkin juga pengalamannya di Bintari ini seperti apa nih? Kalau untuk rumah tangga ini permasalahannya seperti apa sih Mbak? Apakah memang satu, kita masih kadang kayak gak konsisten dalam memilah sampah, atau mungkin juga pengetahuan masyarakat masih kurang gitu untuk bisa membuat sampah tuh berputar gitu, bercycle gitu.
0: Kalau untuk di rumah tangga sih lebih kayak pemilahan sih Mas ya. Mungkin beberapa sudah melakukan pemilahan secara yang anorganik atau yang punya nilai jual kayak gitu. Nah, tapi mungkin untuk yang ikut kelayanan sampah gitu, itu nanti banyak masyarakat itu belum punya kesadaran untuk memilah yang organik dan yang residu kita sebutnya ya. Nah, jadi dari situ sih yang jadi kendala kalau bisa sih orang kan karena di perkotaan, daerah urban itu sangat minim sekali ya Mas. Apalagi kalau misal ternak-ternak itu kan hampir nggak ada ya. Jadi bingung mau dibawa kemana nih sampah organik kita. Nah itu terkadang kalau dari rumah tangga ya itu yang paling susah untuk kita dorong dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
1: Karena juga mau bioporing nggak ada lahan, kemudian juga mau mau dikasihin tanaman juga nggak punya tanaman gitu ya. Jadi apa nih kemudian? Apakah memang kayak misalkan juga ada apa bank sampah juga itu? Apakah juga masih bisa dimanfaatkan? Ini khusus untuk sampah-sampah apa aja gitu ya Mbak? Tidak hanya sampah organik ya?
0: Kalau untuk bank sampah sih lebih relevan ke pengelolaan anorganik sih memang Mas, karena dia kan harus istilahnya mereka memang berkutik di bidang anorganik daur ulang. Cuma untuk yang organik ini sih memang di beberapa bank sampah itu memang belum punya kapasitas untuk melakukan pengelolaan itu, entah baik karena keterbatasan sarana, SDM, biaya juga termasuk begitu Mas. Jadi ya masih jadi tantangan untuk yang khususnya yang organik sih Mas. Kalau residu kan sudah diangkut sama layanan begitu. Sampah kalau organik ya ya memang agak susah.
1: Baik. Tapi kalau misalkan sampah-sampah organik ini ketika kita ngumpul di apa TPA ini dampaknya seperti apa nih Bani? Kan tadi ada gas gitu ya atau mungkin apa lagi nih biasanya nih?
0: Kalau di dampaknya di TPA sih lebih ke karena bahan organik itu kalau misal kita akumulasi saja ya Mas, untuk satu kota Semarang masuk ke TPA Jatibarang begitu ya. Nah itu kan bisa dihitung berapa ton aja yang masuk, hanya organik saja ya Mas, itu pun masih dalam kondisi tercampur. Nah kalau misal organik tercampur dengan anorganik ataupun residu, itu akan menyebabkan produksi gas metana yang itu akan menekan keluar sih Mas, itu lebih ke bahaya ke lapisan atmosfer kita begitu kalau untuk sampah organik.
1: Baik, jadi kalau Anda sering ngeluh kepanasan atau mungkin juga ini juga Semarang panas ya, mungkin juga dampaknya karena itu, tidak hanya karena memang materi tapi juga kondisi apa ya, efek rumah kaca juga gas tadi gitu ya Mbak ya. Baik, ini baru kita bahas dari sisi rumah tangga, padahal masih banyak lagi. Kalau perkotaan kan berarti ada area industri, nanti kita akan bahas lagi ya Mbak Eka ya. Pendengar juga boleh bergabung nih, silakan jika Anda punya pertanyaan, Anda mau bertanya atau mungkin juga mau sharing pengalamannya seputar sampah boleh ya. 0248316686 atau 0816666886 telepon boleh, SMS, WhatsApp juga kami tunggu di Beranda Asta Cita sore hari ini.
2: Semuanya jadi 20.000 Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh Mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Anda juga harus mencintai lingkungan sekitar pendengar, karena ada yang bilang ya, apa yang kita tanam itu apa yang kita tuai. Kalau kita tanamnya sampah ya mau gak mau dampaknya juga akan kembali ke kita gitu ya. Banjir terutama gitu ya, pencemaran lingkungan, kemudian juga efek rumah kaca. Dan kita juga dari sekarang nih harus bisa membuat sebuah sistem berkelanjutan untuk bisa membuat lingkungan tadi juga aman gitu ya. Masih bersama dengan Mbak Eka dari Bintari, selamat sore Mbak Eka.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, jadi kalau untuk gaya hidup zaman sekarang di perkotaan, jadi kan pasti saya melihatnya tuh kayak apa, sampah-sampah kayak styrofoam, minuman-minuman cup gitu. Itu kan zaman sekarang kalau kita beli, misalkan kayak cilor deh, itu kan juga pasti banyak gitu ya, Mbak. Ya, ini apakah juga memang gaya hidup perkotaan tuh juga mendorong sekali ya, adanya banyak sekali sampah yang susah untuk diurai gitu?
1: Iya sih, Mas. Sangat-sangat mendorong untuk produksi sampah juga sih, apalagi kalau di kota ini, kalau misal kita bisa kita bilang ya, hampir setiap hari itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya plastik ya, gitu. Jadi kalau bisa mungkin ya minimalisir plastik.
0: Baik. Ini kalau untuk perkotaan sendiri, apa yang menjadi pemasok terbesar selain rumah tangga gitu, Mbak, untuk sampah-sampah yang sering terabaikan gitu ya?
1: Dari pasar, Mas. Dan perniagaan itu juga salah satu jadi sektor terbesar sih untuk penyumbang timbulan sampah di
0: pasarnya. Itu maksudnya pasar apa, tradisional kah atau supermarket?
1: Ya, tradisional market itu salah satunya. Untuk perniagaan seperti mal-mal itu, terus kawasan pertokoan itu juga salah satunya.
0: Untuk regulasinya gimana sih, barusnya, Mbak? Apakah memang tiap-tiap apa ya sudah ada aturannya sebenarnya gitu ya?
1: Sebenarnya untuk pengaturan pengelolaan sampah itu sudah ada sih, Mas. Mungkin untuk sampah, sebenarnya kalau misal kita gali lebih lanjut begitu ya, kalau Mas lihat ada TPS-TPS begitu ya di kota-kota itu, dia itu ternyata peruntukannya pun beda-beda, Mas. Untuk di pasar itu rumah tangga juga nggak bisa masuk ke situ kayak gitu. Nah, itu untuk khusus pasar saja. Terus untuk ketersediaan yang TPS untuk rumah tangga pun itu juga berbeda. Nah, dari situ sih regulasinya untuk penerapan di bawahnya.
0: Baik. Nah, ini kalau misalkan melihat kayak mall, kafe atau hotel juga apa ya, sebenarnya apa yang bisa mereka kontribusikan gitu dalam perkotaan supaya bisa menjadi apa ya, kayak chain yang sangat bagus gitu, bukan sekedar buang sampah tapi juga bisa dimanfaatkan gitu.
1: Sebenarnya banyak juga sih, Mas, ya, hotel-hotel atau kawasan-kawasan penginapan dan yang lainnya itu sudah biasanya kerjasama dengan pihak ketiga sih, Mas, untuk mengambil mungkin sampah-sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Itu pasti ada beberapa yang sudah melakukannya, tapi memang belum semua ya, Mas, karena untuk mengelola sampah itu sendiri, kalau untuk skala seperti kegiatan komersil itu memang agak struggle gitu sih.
0: Jadi ya tergantung dari masing-masing ini ya, pemiliknya. Tapi kalau misalkan ada sebuah usaha yang sudah punya, ada gak sih kayak semacam kayak tanda bahwa oh, ini tempat ini sudah menggunakan ini, jadi itu kan juga pasti bakal bisa menaikkan nilai jual gitu ya, Mbak ya?
1: Iya sih, Mas, mungkin ada beberapa sektor komersil atau usaha juga yang sudah menerapkan seperti itu. Nah, seperti contoh mungkin di kami itu ada dampingan ke rumah-rumah makan gitu ya, kita kerjasama juga dengan beberapa CSR untuk melakukan pengelolaan sampah begitu. Nah, kita beri semacam tanda gitu sih, Mas, itu untuk, oh ternyata tempat ini sudah jadi istilahnya green, usaha kayak gitu, usaha yang berkelanjutan kayak gitu.
0: Itu apakah otomatis langsung menambah nilai penjualan gitu, Mbak? Dari masyarakat pandangannya gimana tuh biasanya?
1: Kalau masyarakat sih sebenarnya yang agak care sama enggak dengan masalah lingkungan itu, sebenarnya ada juga sih ya, Mas, yang aku sama aja mau beli dimanapun sebenarnya sama aja kayak gitu, ada juga. Tapi yang mungkin masyarakat yang sudah paham ataupun yang literasi tentang pengelolaan sampah begitu, mereka akan cenderung lebih suka ke tempat itu lagi begitu. Di Semarang juga sebenarnya sudah banyak sih yang usaha yang menerapkan hal-hal seperti itu sih, Mas.
0: Jadi sudah kayak mendapat nilai plus gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari karakter masyarakat gimana? Apakah juga atau Gen Z gitu ya? Mereka juga kan istilahnya kayak yang sering berkomentar di medsos, yang bisa menyuarakan sebuah perubahan gitu ya. Kalau Mbak Eka melihat karakternya gimana sih, Mbak? Apakah anak-anak kemudian juga sudah mulai peduli? Apakah memang mereka juga sudah paham atau seperti apa gitu?
1: Kalau dari pengamatan saya sih, kebanyakan untuk Gen Z yang sekarang ya, Mas, yang sekitar pertemanan saya aja itu mereka sudah mulai paham sih Mas, bagaimana sih kita mau care sama lingkungan, terus kita dari kita mau memilih konsumsi yang baik agar tidak berpengaruh ke sumbangan sampah, itu juga sudah mulai ada.
0: Jadi tidak justru malah kadang tuh anak-anak sekarang lebih melek ya dibandingkan dengan generasi dulu ya. Pentingnya seperti apa gitu ya. Kita nggak bisa meng-underestimate anak-anak muda yang kadang tuh kayak mendapatkan kesalahan semuanya. Tapi mereka justru yang paling paham, kadang kayak menggunakan tote bag sendiri atau mungkin juga sudah bawa tumbler. Bahkan juga banyak nih kafe-kafe sekarang yang mungkin juga ngasih diskon kalau kita bawa tumbler. Saya juga barusan beli kopi tuh pakai tumbler sendiri Mbak. Jadi itu menjadi bagian kita gitu ya. Dan ini apalagi nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat mandiri perkotaan terutama gitu ya, untuk bisa mengurangi sampah lah gitu. Kalau saya sih tadi gitu Mbak, saya beli kopi tapi pakai tumbler saya sendiri gitu.
1: Ya sebenarnya itu juga salah satu langkah yang bagus ya Mas, pertahankan pokoknya.
0: Diskon nah, soalnya Mbak.
1: Sebenarnya nggak pas harus diskon juga. itu bisa jadi habit atau perilaku sehari-hari kita mungkin kalau kita sudah biasa, terbiasa melakukannya. Nah mungkin untuk kegiatan yang lain mungkin yang agak simple ya Mas, kalau misal dia ibu rumah tangga begitu, itu juga bisa mulai dari belanja grosir di toko kelontong, itu juga salah satu upaya loh Mas, untuk bisa mengurangi produksi sampah kayak gitu. Terus kalau belanja pakai tote bag, terus biasakan menggunakan wadah sendiri tadi, seperti itu juga salah satu upaya. Yang nggak jarang, yang jarang orang tahu sih sebenarnya belanja ke toko kelontong atau
0: gimana tuh Mbak? Kalau untuk belanja di toko kelontong tuh efeknya langsung seperti apa nih?
1: Jadi kalau biasanya kita itu terus nggak bawa banyak plastik gitu loh Mas. Kalau misal kita ke supermarket itu sekarang banyak juga sih yang plastik, apa sayur aja dia dibungkus plastik kayak gitu kan. Jadi kita bisa bebas milih kalau di atau di traditional market gitu, kita kan bisa milih aja terus sesuai. Oh Bu, kita pakai tepa aja kayak gitu.
0: Itu daun pisang lah atau apa gitu ya mungkin ya.
1: Betul.
0: Baik, nah ini kan kadang hal-hal yang luput dari padahal adalah bahwa sampah ini kan numpuk gitu ya. Mungkin kalau di perkotaan agak jauh nih Mbak, kayak TPA sama kawasan-kawasan elit. Jadi kayak orang tuh kayak merasa nggak kena manfaat apa ya, dampaknya langsung gitu ya. Kecuali untuk mereka-mereka yang tinggal di TPA kayak di Semarang kan juga tentu udah segede itu ya. Bahkan juga di kota-kota besar pasti TPA itu udah pada numpuk-numpuk gitu kan, udah seperti gunung gitu kan ya. Apa sih dampak yang paling terasa di perkotaan yang kadang tuh kita lupa bahwa ini penyebabnya karena sampah gitu Mbak? Selain banjir gitu ya pasti ya.
1: Memang bencana itu salah satunya sih Mas, apalagi kalau dia kawasan atasnya udah nggak ada resapan, terus banyak sampah di situ, itu kan juga salah satunya. Nah mungkin untuk dampak yang lain seperti dampak sosial sih Mas, atau kesenjangan, itu biasanya di daerah kawasan kumuh ya, itu kan banyak sekali, itu juga menurunkan nilai dari kawasan itu. Begitu. Terus selain itu juga secara ekonomi ya mungkin Mas, kalau misal TPA penuh terus dampaknya mungkin bisa jadi TPA tutup, itu kan secara ekonomi juga akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan layanan pengangkutan sampah begitu. Seperti yang dulu pernah terjadi di Jogja ini Mas, retribusinya itu bisa naik 2 kali lipat kayak gitu, yang biasanya 25.000 bisa jadi 50.000 begitu.
0: Dan juga mungkin tiap pagi kita kalau deket tempat sampahnya kan gak enak ya, kalau misalkan sering terbang-terbang itu juga, itu gak disadari tapi juga ya terdampak juga gitu ya Mbak, hal seperti itu ya. Baik, kita masih punya satu segmen baik, karena masih ada waktu untuk bisa memberikan apa ya saran juga simpulan. Pendengar juga masih bisa menyimak obrolan kita ya seputar bagaimana sih sampah tadi pendengar, bagaimana refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita habis ini bakal bahas terkait dengan pembangunannya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kemarin aku lihat film Avenger. Keren banget filmnya. Aku jadi terinspirasi deh untuk menjadi superhero. Apalagi bisa menyelamatkan umat manusia.
6: Halah, kalau kamu mau jadi superhero, mulai dari hal kecil aja kali.
5: Emang apa?
6: Donor darah aja. Karena setetes darah kamu itu tuh bisa menyelamatkan nyawa orang lain loh. Selain tubuh kamu jadi lebih sehat, kamu juga udah jadi superhero bagi mereka yang membutuhkan.
5: Bener juga ya.
6: Jangan kayak Thanos.
5: Kok Thanos?
6: Iya, Thanos kan gak pernah donor darah. Makanya badannya sampai ungu gitu kan. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Yuk jadi pahlawan dengan berdonor darah.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 pendengar. Kita masih membahas terkait dengan refleksi sampah di perkotaan untuk pembangunan yang berkelanjutan ya. Masih bersama dengan Mbak Eka. Mbak Eka, kalau untuk pembangunan perkotaan seperti apa sih yang bisa kita harapkan dari perubahan apa ya, pola pembuangan sampah yang lebih positif lagi gitu. Yang dimaksud dengan pembangunan ini seperti apa ini?
1: Oke, Mas. Kalau untuk maksud dari pembangunan berkelanjutan sendiri sih kita mengacu pada namanya agenda SDGs ya, Mas ya. Ada 17 poin. Mungkin salah satu di beberapa di antaranya itu kan menyepakati tentang bagaimana ada kehidupan sehat, air bersih, sanitasi, terus ada kota berkelanjutan, ekosistem juga yang paling penting. Keterkaitannya dengan sampah itu kan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab gitu ya. Nah mungkin dari sisi itu kita bisa mulai terapkan nih mana yang bisa kita optimalkan. Misal tadi dari pemilahan sumber, terus penguatan ekonomi sirkular, pembatasan plastik seperti itu sih Mas. Juga optimalisasi fasilitas mungkin ya Mas yang sudah ada itu bisa juga.
0: Oke, jadi istilahnya semuanya bisa di apa ya dilakukan dengan begitu cermat gitu ya pembangunannya gitu ya, dan juga tidak kan saat ini kalau kita lakukan pembangunan pasti ada dampaknya gitu kan ya. Ini untuk mengantisipasi dampak terhadap lingkungan seperti apa nih Mbak nih yang tidak justru malah berdampak pada kayak lahan hijau yang juga mungkin terbatas air atau apa gitu Mbak?
1: Mungkin kita lebih kayak ke edukasi sih Mas, lebih kayak ke edukasi ke masyarakat dulu, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya nih pengelolaan atau refleksi sampah yang baik itu seperti apa sih, kayak gitu. Kalau tidak dari kita siapa lagi?
0: Iya, gitu ya, gak mungkin juga nyalahin tanaman ya Mbak, kita sendiri yang pasti salah gitu ya.
1: Iya,
0: oke, nah ini kalau dari teman-teman Bintari gimana Mbak, ini apakah juga merupakan tahun yang apa ya sangat-sangat banyak program-program bisa di-share kepada pendengar Pro 1 terutama gitu ya, karena kita udah masuk di paruh pertama semester 1, apa nih Mbak yang bisa dilaporkan dari Semarang sendiri nih?
1: Oke Mas, kalau untuk dari Semarang sendiri sih memang ya karena kemarin adanya proyek strategi, salah satu proyek strategi nasional terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang ya sebagai pilot projectnya di Jawa Tengah, itu mungkin kita bisa mulai nih sadar, oh ternyata TPA Jatibarang sendiri udah hampir full ini kapasitasnya, cuma sampai tahun berapa 2030 seperti itu kan kemarin menurut info. Tapi ya dari itu kita mulai berbenah diri sih Mas, kayak gimana harusnya seperti apa kayak gitu. Sekarang udah banyak sih Mas, dari internet banyak juga influencer yang mengajak kita untuk selalu peduli lingkungan termasuk juga pengelolaan sampah.
0: Jadi saat ini kita harus memanfaatkan medsos juga ya untuk bisa membuat sebuah gerakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga tugas ini pasti akan jadi tugas dari generasi masa mendatang. Jadi anak-anak zaman sekarang kan bisa bikin banyak sekali campaign gitu. Jadi kita harus ubah pola hidup mereka. Jadi bagaimanapun juga kita harapkan semoga kedepannya generasi muda tuh jadi generasi yang peduli sama lingkungan gitu ya. Jadi gak usah susah-susah mengatur, mereka sudah yang ngatur gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Mas.
0: Terakhir nih Mbak Eka, ada pesan apa kepada pendengar Pro 1 yang mungkin juga masih sama-sama punya apa ya beban juga nih sebagai masyarakat kota, kalau kita kayaknya nggak bisa kayak luar negeri ya yang sukanya bersih atau sampahnya juga minim gitu ya, apa nih Mbak?
1: Iya, mungkin kita apa ya pesannya kita harus mulai bertransisi kali ya Mas ya, dari penanganan sampah yang awalnya kumpul, angkut, buang begitu ya Mas ya, kita harus bisa mulai milah dulu sih dari rumah itu seperti apa gitu. Kuncinya itu aja sih Mas. Selain mengurangi sampah, kita sebenarnya juga ikut mengurangi beban dari tenaga petugas sampah juga.
0: Baik. Mbak Eka, terima kasih atas waktunya. Ini sore ini sudah memberikan apa ya gambaran yang terkait dengan bagaimana sebagai masyarakat perkotaan ini kita bisa ikut ya dari mulai diri sendiri, kelompok sampai teman-teman yang juga punya bisnis sama-sama berkolaborasi supaya bisa membuat perkotaan yang semakin indah lagi, bersih lagi gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Eka untuk waktunya. Kami sampaikan lain waktu semoga bisa berjumpa lagi. di ya, topik-topik lainnya Mbak Eka ya. Sampai jumpa.
1: Siap Mas Aldi, sampai jumpa.
0: Baik, Beranda Asta Cita pendengar sudah kami hadirkan ya dengan topik seputar sampah. Semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Momentum ini pertengahan tahun, sebelum nanti di akhir tahun kita juga dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang bisa apa ya menjadi gunung gitu ya, dari hujan, dari sungai. Nah dari sekarang nih kalau misalkan mau diantisipasi. Terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita. Saya akan akhir dulu, kita akan segera nantikan warta berita ya pukul 16 yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal. Berikut laporan Faiz Rozi selengkapnya.
1: Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol.
2: TPS 3R Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kendal mulai mengoperasikan alat mesin pirolisis yang memproduksi petasol bahan bakar setara solar. Launching alat pirolisis bantuan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN ini dilakukan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik Kamis 11 Juni kemarin. Launching juga dihadiri Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asngari yang sekaligus membuka kompetisi PF Sain 2027. Alat pirolisis merupakan salah satu karya riset inovator yang diadakan oleh Pertamina Foundation. Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menegaskan pentingnya manajemen pengelolaan yang bagus. Pasalnya, secanggih teknologi apapun, maka akan terlantar jika manajemen tidak dilakukan secara sungguh-sungguh.
3: Maka manajemennya Pak yang perlu dijaga, bukan teknologinya, tapi bagaimana kemudian teknologi ini mampu terus hidup.
2: Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Masyud S. Asengari mengatakan petasol telah teruji dan tersertifikasi kompatibel untuk digunakan pada mesin diesel konvensional.
4: Inovasi teknologi dan energi dan new and renewable. Salah satunya Ibu Tri Martini ini dengan inovasi teknologi pirolisis dan varietas tahanan salinitas untuk bahan pesisir.
2: Tri Mumpuni anggota Badan Pengarah BRIN mengatakan harus terus ada penyadaran dari masyarakat bahwa ada manfaat terbesar yang didapat jika melakukan pirolisis.
1: Sehingga harapan kami pihak Pemda tetap harus untuk mendampingi sampai ini betul-betul bisa menyatu dengan kehidupan masyarakat, menjadi kultur masyarakat. Mengumpulkan sampah, memilah sampah, kemudian mengolah sampah menjadi petasol yang harus dilihat keuntungan ekonominya nanti ke depan bisa sangat dinikmati oleh masyarakat karena per liter akan dijual seharga Rp10.000.
2: Selain launching alat pirolisis, ada gerakan menabung sampah plastik oleh ibu-ibu penggiat lingkungan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengelolaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah. Bahtiar Rifai melaporkan.
5: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya
6: Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Kadarwati mengatakan Raperda tersebut penting sebagai instrumen hukum untuk melestarikan lingkungan, upaya memperbaiki lahan kritis, dan memulihkan kawasan hutan berkelanjutan di Jawa Tengah. Ia menerangkan kelestarian lingkungan berdampak pada ketahanan sumber daya air, produktivitas lahan irigasi, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Sebagai salah satu instrumen hukum dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga lingkungan hidup, memperbaiki kondisi lahan kritis, serta memperkuat pengelolaan dan memulihkan fungsi kawasan hutan serta berkelanjutan.
6: Kadarwati dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menjelaskan keberhasilan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, hingga bersama akademisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah dalam penjelasan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menerangkan, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting untuk menopang ekonomi dan ekosistem. Namun menurutnya berbagai faktor menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis.
7: Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang sangat penting sebagai penopang kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan ekosistem. Namun demikian, berbagai aktivitas pemanfaatan lahan, perubahan tata guna lahan, bencana alam, serta tekanan terhadap kawasan hutan telah mengakibatkan meningkatnya luas lahan kritis dan terdegradasinya fungsi ekologis hutan di berbagai wilayah.
6: Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan, rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan konservasi sumber daya air hingga ketahanan terhadap perubahan iklim. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Kulon Progo menetapkan kampung iklim di wilayahnya agar bisa menjadi solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan Harun Susanto.
8: Penetapan proklim serta program penyelesaian masalah sampah yang diawali dari pilah-pilih di keluarga.
9: Pemkab Kulon Progo berkomitmen melakukan penataan lingkungan jangka panjang. Saltunya, melalui penetapan program Kampung Iklim atau Proklim, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan pihaknya kini tengah berfokus pada penyelesaian masalah sampah dengan berbasis ketahanan keluarga. Masyarakat harus memulai memilah sampah langsung dari rumah tangga. Metode ini dinilai efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto.
8: Jadi kita akan menyiapkan satu program yang memang sampah itu dikelola dari keluarga. Hanya residu yang nanti menjadi PR kita bersama, tetapi sampah kertas, plastik, bahan organik yang bisa dijadikan kompos dan ataupun pakan makut biar selesai di titik rumah tangga.
9: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan masalah sampah menjadi bahan evaluasi bersama.
10: Saat ini sampah itu menjadi tren dimanapun, Mas. Jadi bagaimanapun kita mencarikan solusi supaya masyarakat itu tidak terkena dampaknya secara langsung.
9: Ambar mengajak masyarakat agar bisa mendukung upaya pengurangan sampah, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pemkot Yogyakarta inisiasi bedah rumah warga yang tak layak huni tanpa menggunakan dana APBD. Laporan selengkapnya bersama Wulan Anita.
11: Kalau semua ketidakmampuan masyarakat itu ditumpukan pada negara, maka jelas tidak mampu. Maka gotong royong itu menjadi makna kedua.
12: Memperingati hari jadi ke-79, pemerintah kota Yogyakarta menggandeng sekitar 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan, dan komunitas untuk bergotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni milik warga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk peringatan hari jadi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasto menjelaskan selain 22 rumah yang berasal dari dukungan berbagai lembaga, Pemkot Yogyakarta sebelumnya telah menyelesaikan bedah 8 rumah melalui gerakan gotong royong masyarakat. Dengan demikian, selama 1 bulan terakhir, total 30 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
11: APBD hampir 2 triliun, tapi keperuntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan, tiga itu aja sudah 93% hari ini ya. Karena memang ada efisiensi gitu. Sehingga untuk menyelesaikan 1000 rumah tidak mungkin ya. Tapi tadi rumah-rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak dan itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD. Ada juga masalah, kenapa tidak bisa diselesaikan dengan APBD? Karena APBD itu uang negara. Kalau menyelesaikan rumah, rumahnya harus jelas, tanahnya harus bersertifikat. Banyak orang miskin itu tanahnya nggak jelas, sertifikatnya nggak jelas. Ada yang ngindung gitu. Kalau di Jogja ada yang tanahnya sebenarnya tanah keraton, bukan tanah sultan, bukan tanah pribadi. Itu seumur-umur nggak akan bisa dibangun, Pak, dengan uang negara. Nanti kita jadi salah atau malah dituduh korupsi. Makanya harus ada solusi gotong royong gitu. Kalau bisa harus ada solusi gotong royong.
12: Sementara itu Ketua Basnas Kota Yogyakarta Dr. Andes Abdul Samik mengatakan rumah-rumah yang menjadi sasaran program bedah rumah yang dijalankan Pemkot bersama Basnas Kota Yogyakarta umumnya mengalami kerusakan berat, kondisi bangunan tidak layak hingga keterbatasan fasilitas dasar seperti sanitasi dan ventilasi yang tidak memadai.
13: Ada rumus Aladin, jadi atap, lantai, dan dinding. Kalau tiga hal itu memang rusak bersamaan tiga-tiganya, ya itu sangat layak itu dapat dana. Ya walaupun sekali lagi dana dari kita itu cuma 20 juta itu ya. Sehingga tetap karena Pak Wali menginginkan tetap adanya gotong royong dari masyarakat sesuai dengan semboyan Kota Jogja, Sekoro Amarto. Sehingga 20 dari kami itu hanya sifatnya stimulan gitu ya.
12: Program bedah rumah yang diusung secara bergotong royong tersebut diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas hunian warga, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi material yang bernilai guna.
0: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program makan bergizi gratis, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo. Berikut laporan Muhammad Reza.
14: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara.
15: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, kondisi ekonomi nasional, hingga persoalan lingkungan di Kota Surakarta. Salah satu perwakilan massa aksi, Revaino Wijaya mengatakan, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Salah satunya terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai perlu ditinjau kembali.
14: Yang pertama kita menuntut pemberhentian MBG sementara, dan di mana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan. Yang kedua terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri, dan di mana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Maka dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri.
15: Selain menyampaikan aspirasi terkait isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan di tingkat daerah. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam penanganan sampah, khususnya terkait pengelolaan TPA Putri Cempo yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo. Budi mengatakan, seluruh tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk DPR RI dan kementerian terkait.
16: Beberapa tuntutan-tuntutan tadi tentunya akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah pusat, kemudian teman-teman DPR RI dan juga kementerian lembaga terkait. Ini akan kita teruskan karena kewenangannya kan bukan di kami.
15: Budi menambahkan, khusus untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD Kota Surakarta akan menindaklanjuti melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait. Salah satunya, mengenai pengelolaan sampah dan sejumlah kebijakan yang berdampak pada dunia usaha di Kota Surakarta. Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan aman dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri secara damai. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sebanyak 62% pengangguran di Purbalingga merupakan lulusan SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
17: Ketika mereka sudah euforia kelulusan, langsung kita sedot di job fair itu. Jadi
18: lulusan sekolah menengah atas SMA sederajat mendominasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2025, yakni dari total 29.581 pengangguran, sebanyak 18.588 orang atau lebih dari 62% berasal dari lulusan SMA. Kemudian lulusan SMP sederajat yang menganggur tercatat 3.850 orang sedangkan lulusan SD ke bawah sebanyak 4.684 orang. Meski demikian, secara umum tingkat pengangguran terbuka TPT Purbalingga justru menunjukkan tren penurunan menjadi 4.83% pada tahun 2025. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana melalui fungsional pengantar kerja Yudi Hendri Hananto menyebut dominasi lulusan SMA dalam angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Oleh karenanya tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga kembali menyelenggarakan Purbalingga Job Fair, salah satunya untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA sederajat.
17: Penyelenggaraan Job Fair itu memang sengaja kami agendakan itu mendekati dengan kelulusan siswa SMA-SMK terutama. Ketika mereka lulus, pemerintah hadir. Hadirnya lewat apa? Lewat Job Fair itu menawarkan berbagai lowongan.
18: Yudi juga mengakui banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi belum memiliki keterampilan vokasi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini membuat mereka rentan tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor industri yang semakin menuntut keahlian spesifik.
17: Jadi lowongan itu ada penempatan yang di dalam Purbalingga, antar daerah, juga ada yang penempatan

0: Asal Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen pada 5 Juni lalu, kini terancam hukuman mati. Polres Sragen meningkatkan sangkaan dari sebelumnya 15 tahun penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan, kini menjadi pembunuhan berencana. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
1: Gelar memutuskan bahwa delik memenuhi unsur bukti yang cukup terhadap tersangka itu adalah delik pembunuhan berencana.
2: Polres Sragen resmi memperberat jeratan hukum terhadap Suparman alias Blendus 53 tahun pelaku pembunuhan keji terhadap Bilkis 11 tahun asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Jika sebelumnya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, kini polisi meningkatkan sangkaan pasalnya menjadi pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Perubahan itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya unsur perencanaan dan ketenangan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Dalam sesi penjelasan detail perkara Kesatreskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino bersama Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari di Mapolres Sragen Jumat siang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dan analisa penyelidikan, tindakan pelaku bukanlah sekedar pencurian dengan kekerasan atau curas, melainkan sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Niat jahat tersebut kemudian diwujudkan pelaku dengan mengayunkan sabit golok ke arah wajah korban. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku dengan tenang memindahkan dan memperbaiki posisi korban ke atas kasur. Kemudian berdasarkan data medis, terdapat 14 kali sabetan senjata tajam yang dominan bersarang di area wajah korban. Korelasi antar alat bukti inilah yang membuat penyidik sepakat menaikkan delik hukum pelaku ke pembunuhan berencana.
1: Yang bersangkutan, tersangka Suparman alias Blendus ini, mempunyai niat yang pada saat itu dalam waktu yang cukup, harusnya dia bisa membatalkan niat jahat untuk membunuh itu. Tapi dia lebih memilih untuk melakukan pembunuhan itu dengan berpura-pura meminjam sabit bendu kepada korban. Nah, dengan hal itu, kemudian niat itu diwujudkan dengan dia melakukan kekerasan, mengayunkan sabit bendu ke wajahnya, kemudian setelah korban tidak sadarkan diri, dia memperbaiki posisi korban dengan ditaruh di atas kasur, dan kemudian dia dengan tenang.
2: Sementara itu Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari membeberkan bahwa pelaku bisa masuk ke rumah korban dengan mudah karena memanfaatkan hubungan pertemanan lama. Pelaku merupakan teman lama dari ayah tiri korban dan sama-sama berprofesi sebagai tukang treser atau mesin perontok padi. Pelaku bahkan sempat diajak bertemu ke rumah tersebut sebelum akhirnya memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksi kejinya pada tanggal 5 Juni lalu.
3: Dan kebetulan ayah tiri korban ini sempat bertemu dengan pelaku, bertemu kembali, kemudian sempat bermain, pelaku ini sempat diajak main ke rumah ayah tiri korban ini yang juga merupakan rumah korban, menjadi TKP kejadian tanggal 5 Juni kemarin.
2: Berdasarkan fakta penyidikan dan didukung oleh keterangan tersangka, aksi dipastikan merupakan aksi tunggal yang dilakukan oleh Suparman alias Blendus. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP baru, yaitu pasal 459 subsidiar pasal 458 ayat 1 dan ayat 3, lebih subsidiar pasal 479 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dengan penerapan pasal tersebut, Suparman alias Blendus kini resmi menghadapi ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. RRI Surakarta Mulat Isan melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
4: Petugas mengamankan 3 tersangka.
5: Satres Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 91,84 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Pengungkapan tersebut menjadi kasus terbesar yang berhasil diungkap selama periode Mei 2026. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wahda Maulidiyawati mengatakan kasus tersebut terungkap pada 8 Mei 2026 sekitar pukul 10 malam di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margodono, Kota Tegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
4: Salah satu pengungkapan terbesar yang berhasil dilakukan oleh Satnarkoba Polres Tegal Kota pada bulan Mei, ya, ada salah satu peredaran narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan 3 tersangka dan menyita sebanyak 85 paket plastik klip kecil yang sudah siap edar

0: jenis sabu dengan berat total 91,84 gram.
1: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Tegal Kota, AKP Ade Priyatnya menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya yang telah dilakukan Satres Narkoba Polres Tegal Kota. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas berhasil mengungkap jaringan yang lebih besar dan menangkap para pelaku beserta barang bukti yang telah disiapkan untuk diedarkan.
2: Sebelumnya itu kita melakukan pengembangan terhadap perkara yang sudah kita lakukan, jadi LP 30 ya, dengan tersangka inisial J. Itu barang buktinya hanya 0,54. Nah, setelah adanya pengembangan ini, kemudian kita melakukan ungkap kasus terhadap 3 tersangka ini, Pak.
1: Selain mengamankan 3 tersangka, petugas juga menyita kendaraan yang digunakan tersangka sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan menyimpan barang terlarang tersebut. Puluhan paket sabu siap edar ditemukan tersimpan di dalam jok kendaraan milik salah satu tersangka. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Tegal Kota menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus sebelumnya guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terlibat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
4: Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan banyak wajah baru yang siap mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah wonderkid asal Spanyol, Lamine Yamal. Di usianya yang masih sangat muda, pemain sayap lincah ini telah menunjukkan kualitas luar biasa dan disebut-sebut sebagai calon bintang besar yang berpotensi bersinar di panggung sepak bola dunia. Wulan Anita menyampaikan ulasannya berikut ini.

2026 diprediksi menjadi panggung lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol yang digadang-gadang akan menjadi sorotan utama pada turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Di usia yang masih sangat muda, Lamine Yamal telah menunjukkan performa impresif bersama FC Barcelona dan tim nasional sepak bola Spanyol. Lahir pada 13 Juli 2007 di wilayah Barcelona, pemain jebolan Akademi La Masia ini dikenal memiliki kemampuan dribel cepat, visi permainan matang, serta kreativitas tinggi dalam membangun serangan. Meski belum genap berusia 20 tahun saat Piala Dunia 2026 digelar, Yamal dinilai memiliki pengalaman yang cukup di level elit. Penampilannya yang konsisten di kompetisi domestik maupun internasional membuat banyak pengamat menempatkannya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di generasinya. Berposisi sebagai penyerang sayap kanan, Yamal memiliki keunggulan pada kecepatan, kontrol bola, dan kemampuan melewati pemain bertahan lawan dalam situasi satu lawan satu. Kaki kiri dominannya juga sering menjadi senjata untuk menciptakan peluang maupun mencetak gol penting. Di tengah regenerasi skuad Spanyol, Lamine Yamal berpeluang menjadi sosok sentral dalam permainan tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Apabila mampu menjaga konsistensi performa dan terhindar dari cedera, bukan tidak mungkin namanya akan menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia setelah era pemain besar sebelumnya. Piala Dunia 2026 pun bisa menjadi momentum besar bagi Lamine Yamal untuk membuktikan bahwa usia muda bukan halangan untuk bersinar di panggung tertinggi sepak bola dunia.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik meresmikan pengoperasian alat mesin pirolisis multikondensor generasi 5.0 yang mampu memproduksi petasol atau bahan bakar setara solar di TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kendal. Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota berhasil menggagalkan peredaran 91,84 gram sabu yang dikemas dalam 85 paket siap edar di Kecamatan Margodono. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengupdate ya info lalu lintas sore hari ini. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di kota Purwokerto sore hari ini?
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Gilang Gemilang. Selamat sore Mas Gilang.
4: Selamat sore Mas Arya.
2: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Gilang sore hari ini? Silakan info lengkapnya.
4: Ya, terima kasih untuk waktunya dan di sini kami akan menyampaikan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas pada Sabtu sore hari ini di sekitaran perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ya, TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama seperti biasa untuk cuaca ya, mungkin juga dirasakan oleh pendengar dan juga pengguna jalan semua bahwa di sekitaran perkotaan Purwokerto sedang mendung dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga ini di Tanjung ya, tepatnya di kantor turun hujan. Dan di beberapa persimpangan juga kami tadi sempat memantau ada beberapa yang turun hujan, namun untuk saat ini kami pantau masih belum ada yang deras ya hujannya, mungkin hanya sedikit gerimis seperti itu. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini kami pantau secara umum cukup lancar, hanya beberapa di lokasi-lokasi tertentu ya, di titik-titik tertentu cukup ramai daripada lokasi yang lainnya. Seperti di Simpang Gor Satria kami pantau ini di keempat kaki simpang, kami pantau untuk arus lalu lintasnya atau volume lalu lintasnya ini cukup normal, baik dari selatan, utara, baik dari timur maupun barat, ini kendaraannya cukup normal, panjang antreannya tidak terlalu panjang, dan untuk arus lalu lintasnya di tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya masih cukup lancar untuk lalu lintas di Simpang Gor Satria. Kemudian kami pantau di Simpang Kebon Dalem, lalu lintas pada sore hari ini juga masih cukup normal, sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan juga ada sistem satu arah juga membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Kebon Dalem ini. Kemudian kami pantau ini di Simpang Sutosuman, di kaki simpang dari arah timur ya, dari ruas jalan Jenderal Sudirman ini cukup ramai, namun seperti yang ada di Simpang Kebon Dalem bahwa ada pengaturan sistem satu arah juga di Simpang Sutosuman ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar meskipun kendaraan dari arah timur ini cukup banyak, baik sepeda motor maupun mobil pribadinya. Kemudian kami pantau ini di Simpang Alun-Alun ya, di tengah perkotaan Purwokerto. Ini kami pantau juga kendaraan masih cukup lengang, arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Dari arah timur Jalan Jenderal Sudirman, kemudian dari arah barat masih di ruas Jalan Jenderal Sudirman, kemudian dari arah utara ya, ke arah utara ke Jalan Masjid, ini juga masih cukup lancar untuk arus lalu lintas. Kemudian parkir tepi jalan umum masih belum terlalu banyak, sehingga masih belum banyak hambatan-hambatan samping yang ada di Simpang Alun-Alun ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga kami pantau masih cukup lancar. Dan bahkan dan mungkin untuk Simpang Alun-Alun ini kami juga nanti akan mungkin akan kembali mengupdate atau menanyakan ya ke teman-teman yang ada di lapangan, ini sedang ada penjagaan di Simpang Alun-Alun ini. Okay. Kami memantau ada dua mobil kepolisian dan satu mobil Dinas Perhubungan. Mungkin teman-teman yang sedang melintas Simpang Alun-Alun juga bisa melihat ya. Namun untuk kepentingan atau kegiatan yang dilakukan sedang melaksanakan apa, kami masih belum mendapatkan info. Mungkin akan kami follow up di waktu selanjutnya. Kemudian di Simpang Sawangan, kami pantau ini juga arus lalu lintasnya cukup lancar seperti biasa. Kalau di alun-alun dari arah timur ini cukup lancar, maka di simpang Sawangan juga biasanya cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di pusat oleh-oleh juga tidak banyak kendaraan keluar masuk parkir, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Sawangan ini cukup lancar. Dan mungkin itu yang bisa kami update untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan kami kembali mengingatkan bahwa nanti Senin tanggal 15 akan mulai dilakukan penutupan total ya jembatan Serayu, karena ada perbaikan jembatan kurang lebih selama 45 hari. Untuk info rute alternatif atau rute lain dan lain sebagainya mungkin akan kami update juga di sosial media Dinas Perhubungan. Sekian Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Mas Gilang. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.
4: Siap, terima kasih kembali Mas.
2: Terima kasih, Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sekian info lalu lintas. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Purwokerto sore ini.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa kami akan hadirkan beberapa informasi kebencanaan bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Yanuar Adi. Kita awali persamaan kita di Siaga Negeriku dengan mengupdate info perakiran cuaca. Saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, pada Pak Purwo. Selamat sore Pak Purwo.
5: Selamat sore Mas.
2: Seperti apa nih kira-kira kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk hari ini? Apakah ada potensi hujan seperti kemarin sore ini? Silakan info lengkapnya.
5: Baik Mas. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 mulai sore hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum berawan hingga berawan tebal, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hingga petang hari, dan diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan pada dini hari. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 73 hingga 98%. Adapun untuk wilayah Cilacap secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada dini hari, dan terdapat potensi hujan ringan pada malam hari. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 74 hingga 98%. Untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan pada perairan Purworejo pada malam dini hari. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 21 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi @info_bmkg atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggur Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Purwo. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
5: Selamat sore Mas.
2: Pendengar Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
6: RRI dengan esensi buku. Alva Edison lahir 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, adalah seorang penemu dan inovator paling terkenal dalam sejarah teknologi. Kehidupan dan karya Edison telah memberikan kontribusi besar dalam mengubah dunia. Kehidupan awal Edison tidaklah mudah. Dia dibesarkan di Port Huron, Michigan dalam keluarga sederhana. Pendidikan formalnya terbatas dan dia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah. Meskipun demikian, semangat dan rasa ingin tahu Edison membawanya ke arah yang berbeda. Dia menjadi penjajah koran dalam kereta api pada usia muda dan memulai minatnya dalam eksperimen ilmiah. Salah satu pencapaiannya paling ikonik Edison adalah penemuan lampu pijar praktis. Pada tahun 1879, dia berhasil menciptakan lampu pijar yang efisien dan praktis. Penemuan ini menggantikan lampu minyak dan lilin yang digunakan sebelumnya, membawa revolusi dalam pencahayaan. Lampu pijar Edison menggunakan benang karbon dalam lingkaran vakum yang menjadikannya jauh lebih tahan lama dan efisien dibandingkan dengan lampu-lampu sebelumnya. Selain lampu pijar, Edison memiliki lebih dari 1000 paten yang mencakup berbagai inovasi. Dia menciptakan fonografi, alat yang merekam dan memutar suara manusia, serta kinetoskop, sebuah mesin pembuat film awal yang menginspirasi perkembangan industri film. Telegraf suara adalah penemuan lainnya yang dia ciptakan yang menjadi dasar bagi teknologi komunikasi modern. Edison adalah contoh utama dari kerja keras dan ketekunan. Dia sering mengatakan, kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan ilmiahnya yang sistematis terhadap penelitian dan eksperimen. Dia mendirikan laboratorium penelitian di Menlo Park, New Jersey, yang dikenal sebagai Lab Menlo Park. Laboratorium ini menjadi tempat lahirnya banyak penemuan penting, termasuk lampu pijar yang revolusioner. Edison juga memainkan peran penting dalam industri listrik. Ia berperan dalam pendirian General Electric, GE, perusahaan besar dalam industri listrik yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Thomas Edison meninggal pada 18 Oktober 1931, tetapi warisannya tetap hidup. Penemuan-penemuan dan inovasinya telah mengubah dunia dan membentuk dasar bagi teknologi listrik dan hiburan modern yang kita nikmati hingga hari ini. Edison adalah contoh nyata bagaimana semangat penemuan, kerja keras, dan ketekunan dapat membawa perubahan besar dalam dunia. Demikian esensi buku sejarah Thomas Alva Edison ditulis oleh Paul Israel, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
2: Mendengar langkah sederhana seperti memilah sampah di rumah tangga juga dapat berdampak positif pada iklim dan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yan Waradi.
7: Ancaman perubahan iklim dan peningkatan volume sampah rumah tangga menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat didorong untuk mulai mengambil peran melalui langkah sederhana dari lingkungan rumah masing-masing. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, persoalan sampah dan dampak perubahan iklim tidak lagi menjadi isu global semata, tetapi sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Banyumas. Menurutnya, Banyumas sebenarnya telah menunjukkan berbagai upaya perbaikan lingkungan melalui program konservasi, penghijauan, hingga pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun langkah tersebut masih perlu diperluas dan dilakukan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, langkah sederhana seperti memilah sampah dari dapur, mengurangi pembakaran sampah, hingga menanam pohon di pekarangan bisa menjadi bentuk kerja nyata untuk iklim.
8: Kalau kita tidak mengolah sampah dari sumbernya dan kita masih semau saja sampah dibuang, tidak dipilah, ya tentunya nanti akan mempercepat masa pakai TPA. Apalagi di Kabupaten Banyumas tidak punya TPA, padanya TPA BLE, jadi tempat pemrosesan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi. Di situ sebenarnya hanya sampah dari rumah tangga yang sudah dipilah, kemudian dikerjasamakan dengan KSM bagi residu ya.
7: Sigit menambahkan, perubahan besar dalam menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah tangga. Dengan langkah-langkah tersebut dapat menjaga iklim sekaligus bumi tetap lestari. Yanuar Adi melaporkan.

0: Cilacap, pendengar BPBD Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mulai terdampak musim kemarau. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih kepada 40 kepala keluarga di Desa Kedung Bendah, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Bantuan perdana disalurkan ke Dusun Api-Api, Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, setelah warga mengajukan permohonan karena sumber air yang biasa digunakan mulai berkurang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya langsung merespon kebutuhan masyarakat dengan mengirimkan bantuan air bersih pada Selasa 9 Juni 2026. Bantuan tersebut disalurkan kepada sekitar 40 kepala keluarga atau 120 jiwa yang mulai terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui UPT PKBD Kroya, BPBD mendistribusikan air bersih ke 3 titik penyaluran yang berada di RT 1 RW 3 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api agar bantuan dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Tidak hanya di Kecamatan Nusa Wungu, BPBD juga telah menerima permohonan bantuan air bersih dari warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Saat ini koordinasi tengah dilakukan untuk menentukan teknis penyaluran bantuan ke wilayah tersebut.
2: Kita sudah mulai mendropping air bersih ke Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu, karena di situ warga masyarakat sudah memohon pada kita untuk didistribusikan air bersih. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendistribusikan sebanyak 3.000 liter untuk warga masyarakat yang ada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Kemudian permohonan juga sudah masuk ke kita dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Dan ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita koordinasikan teknis penyalurannya dengan Pak Kades setempat. Jadi sampai dengan saat ini distribusi air kita sudah mengirim ke Desa Kedung Benja, Kecamatan Nusa Wungu, dan nanti juga kita akan distribusikan ke Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Intinya ketika ada permintaan dari masyarakat, Pak Kades diketahui oleh Pak Camat pada Bupati Sekyu BPBD akan segera kita tindak lanjuti dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai dampak musim kemarau tahun ini.
1: Taryo menegaskan BPBD siap menindak lanjuti setiap permohonan bantuan air bersih yang diajukan masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Selain melakukan distribusi bantuan, BPBD Cilacap juga terus memantau perkembangan kondisi di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau. Dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih selama musim kemarau, BPBD telah menyiapkan sekitar 250 tangki air bersih yang sewaktu-waktu dapat didistribusikan ke daerah terdampak. Penyaluran akan dilakukan berdasarkan permintaan dan hasil asesmen di lapangan. Dengan langkah ini diharapkan warga yang terdampak kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
4: nggak dimatiin sih?
5: Oh iya, aku lupa matiin keran.
4: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
5: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
4: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
5: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
4: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
6: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
0: Dengar informasi tadi sekaligus maghrib bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Dan pendengar, setelah ini saya masih akan terus hadir menemani Anda di rangkaian Purwokerto sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia. Pastikan terus bersama kami. Dan akhirnya saya akhiri bersamaan kita di Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
7: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar baru-baru ini ada salah satu unggahan video yang beredar di media sosial Instagram yang mengklaim mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa Joko Widodo Presiden ke-7 RI menerima uang suap dari program MBG sebesar 2 triliun dan mengaku memiliki bukti uang memiliki bukti transfer uang tersebut. Nah, video itu diunggah oleh Instagram bernama @riodonadonitanjung pada hari Sabtu 7 Juni yang lalu. Nah, dalam unggahan video yang berdurasi 39 detik itu, Dadan menampilkan cuplikan pelantikan Dadan sebagai Kepala BGN, lalu bersalaman dengan Jokowi. Klip itu juga menyambungkan beberapa audio dengan suara pidato Prabowo terkait inisiasi program MBG serta suara Ustaz Dasat Latif yang pernah viral mengkritik sapi MBG. Nah, dalam postingan tersebut, penggugat juga menuliskan keterangan Dadan Hindayana sebut nama Joko Widodo menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun. Saya punya cek nota transfernya, ujar Dadan mengatakan seperti itu. Dan sampai dengan saat ini, unggahan itu sudah mendapatkan ribuan kali ditayangkan. Lantas, benarkah Dadan menyebut Jokowi menerima uang suap MBG sebesar 2 triliun merupakan berita yang benar? Nah, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama dari tirto.id melakukan penelusuran atau melakukan pencarian gambar dengan menggunakan reverse image untuk menemukan gambar asli dan hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Justru pencarian itu diarahkan ke laman YouTube Sindo News yang menampilkan video serupa terkait pelantikan Kepala BGN. Dan faktanya, Joko Widodo memang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 20 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta. Lebih lanjut, Tirto mengetikkan kata kunci, benarkah Dadan sebut Jokowi terima suap MBG 2 triliun? Dan hasil penulisan mengarah ke laman Kompas yang menjelaskan bahwa klaim Dadan dikabarkan menyebut nama Presiden Jokowi menerima uang suap 2 triliun muncul dalam tangkapan layar artikel berjudul Dadan Hindayana sebut nama Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun, saya punya cek transfer, yang diterbitkan oleh salah satu media. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel tersebut yang klaim bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima suap EBG. Kemudian melansir YouTube Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto secara belak-belakan menyebut jasa Presiden sebelumnya Joko Widodo dalam mensukseskan program bergizi gratis miliknya. Menurutnya, program MBG tidak akan sukses tanpa andil dari Jokowi, salah satunya adalah pembentukan Badan Gizi Nasional yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 yang diresmikan oleh Jokowi sebelum Presiden Prabowo menjabat. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran fakta, video yang mengklaim bahwa Dadan menyebut Jokowi menerima suap MBG 2 triliun adalah salah dan menyesatkan. Jadi, kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan berbagai informasi yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada satu kabar gembira dari tim Persibangga Purbalingga yang kembali meraih poin maksimal pada laga kedua grup Q babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Bermain di Stadion Guntur Daryono pada hari Jumat kemarin, Persibangga menundukkan Persemar Martapura dengan skor 3-2 dan kemenangan ini membuat tim Laskar Jenderal Sudirman lolos ke 16 besar Liga 4 Piala Presiden tahun 2026. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Persibangga langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meski lapangan diguyur hujan deras, anak asuhan M. Irfan tetap mampu mengembangkan permainan kolektif yang dikomandoi oleh tim kapten tim yakni Andrea Putra Wibowo. Namun Persibangga harus dikejutkan oleh gol cepat Persemar Martapura pada menit ke-6. Reza Yuniar berhasil membawa tim tamu unggul melalui skema sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan tuan rumah. Tertinggal satu gol tidak membuat semangat para pemain Persibangga surut. Pada menit ke-17, Fata Alfiansyah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Menjelang turun minum, Persibangga berbalik unggul. Berawal dari tendangan bebas yang menimbulkan kemelut di kotak penalti Persemar Martapura, Yan Ifatur sukses menyundul bola ke gawang lawan pada menit ke-44 dan skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan terus berlangsung tinggi dengan kedua tim saling melancarkan serangan. Persemar Martapura kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-55 melalui sang kapten Agus Setia Wibowo. Gol itu membuat skor berubah menjadi 2-2 dan pertandingan semakin sengit. Persibangga akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-74, di mana pemain andalannya Arvin Aufa berhasil mencetak gol ke penentu kemenangan sekaligus mengubah skor menjadi 3-2 dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor tersebut tetap bertahan untuk kemenangan Persibangga. Wah, selamat ya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar saya informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat.

0: pendengar dan kaum muslimin muslimah di mana-mana Anda berada, pukul 17.38 menit saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan masih ada saya, Arya Setia, di Purwokerto sore ini. Ada satu informasi dari Purbalingga, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan membangun Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Nah, langkah ini dilakukan untuk mewujudkan akses terhadap layanan pendidikan unggulan yang gratis dan terintegrasi. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani mengatakan pemerintah Kabupaten Purbalingga resmi mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, program prioritas nasional di bidang pendidikan yang akan menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dalam satu kawasan terpadu mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Wakil Bupati Purbalingga mengatakan sebagai bentuk komitmen mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 20 hektar untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut. Menurut Wakil Bupati Dimas, SNT ini tidak hanya menghadirkan layanan pendidikan yang berintegrasi, tetapi juga didukung berbagai fasilitas berstandar nasional dan internasional. Di antaranya, lapangan sepak bola berstandar FIFA, kolam renang berstandar Olimpiade, gedung olahraga indoor, serta berbagai sarana pendukung lainnya yang dirancang untuk mendukung prestasi akademik maupun non-akademik dari para peserta didik.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, tuan rumah Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pertamanya dalam Piala Dunia 2026 pada Sabtu pagi ini di Stadion Los Angeles Inglewood. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Yanuar Adi.

0: Tuan rumah Amerika Serikat membuka laga perdana mereka di Grup D Piala Dunia 2026 dengan hasil gemilang. Skuad asuhan Mauricio Pochettino tampil perkasa dengan melumat timnas Paraguay dengan skor telak 4-1 pada laga perdana yang digelar Sabtu pagi ini. Tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, skuad The Stars and Stripes mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Gemburan serangan Amerika Serikat membuahkan hasil cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri gelandang Paraguay Damian Bobadilla yang gagal mengantisipasi bola pantulan hasil kerjasama Weston McKennie dan Christian Pulisic. Keunggulan cepat ini membuat lini serang Amerika Serikat semakin agresif, di mana striker Volarin Balogun tampil sebagai bintang lapangan pada paruh pertama. Dia sukses mencetak brace atau 2 gol beruntun, diawali penyelesaian apik pada menit ke-31 berkat umpan Pulisic, serta aksi individu gemilang di masa injury time babak pertama yang menutup jeda dengan skor telak 3-0. Memasuki babak kedua, ritme permainan sedikit melambat dengan tuan rumah yang mencoba mendikte pertandingan. Paraguay yang tertinggal jauh tidak tinggal diam dan mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Upaya pantang menyerah dari skuad La Albiroja akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Pemain pengganti Mauricio Prado sukses menuntaskan umpan terobosan cerdik dari Julio Enciso lewat tembakan kaki kiri terukur ke pojok gawang, memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Meski kebobolan, Amerika Serikat tidak mengendurkan serangan dan terus menciptakan sejumlah peluang emas melalui Malik Tillman dan Ricardo Pepi menjelang akhir laga. Pesta kemenangan tuan rumah akhirnya disempurnakan pada masa tambahan waktu di menit 90 plus 8 lewat aksi Giovanni Reina yang melepaskan tembakan trivela indah dari luar kotak penalti. Kemenangan meyakinkan 4-1 ini membawa Amerika Serikat kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Grup D dengan raihan 3 poin sempurna. Sebaliknya, Paraguay kini harus rela terpuruk di dasar klasemen dan wajib bekerja ekstra keras pada laga-laga berikutnya.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Masih ada saya Arya Satya di sebatan sore hari ini ya. Kota Purwokerto diguyur hujan, tadi hujannya lumayan deras ya. Walaupun sekarang sudah mulai agak surut ya, tapi ini cukup meninggalkan genangan di area halaman RRI ya. Karena tadi memang lumayan deras, dan bukan hanya di wilayah Kota Purwokerto saja, di beberapa wilayah lain di pinggiran juga ternyata mengalami hujan yang lumayan deras. Wah, ini menandakan apakah hujan ini akan cukup lama. Mengingat informasi terakhir ya, yang diumumkan oleh BMKG bahwa memang mulai awal bulan ini itu diprediksi sudah masuk ke musim kemarau ya di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Tengah, bagian selatan dan bagian tengah. Dan dalam beberapa foto yang dirilis beberapa waktu terakhir ini juga disampaikan bahwa beberapa wilayah di Jawa Tengah ini akan mengalami situasi di mana tidak ada turun hujan gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan update informasi yang baru saja saya dapatkan dari BMKG Ahmad Yani Semarang per 17.40 tadi, beberapa wilayah di Jawa Tengah ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di antaranya untuk wilayah Banyumas, ini di daerah Kemranjen, Sumpyuh, Somagede, kemudian Banjarnegara, Susukan, Kebumen, ada Ambal, Mirit, Prembun, Kutawinangun, Bonorowo, Padureso, Poncowarno, kemudian di Kabupaten Cilacap di wilayah Binangun, dan diprediksi akan meluas ya ke beberapa wilayah yang lain seperti Banyumas, ini Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Kalibagor, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Aji Barang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturaden, Kedung Banteng, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan juga Purwokerto Utara. Untuk wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri akan meluas ke wilayah Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Kutasari, Merebet, Bobotsari, Karangnejak, Karanganyar, Karangmoncol, Rembang, Bojongsari, Podomoro, Pengadegan, Karangjambu, dan juga Kertanegara. Untuk itu, kepada masyarakat dihimbau untuk waspada serta meningkatkan waspadaannya, karena hujan ini akan berlangsung diprediksi hingga malam nanti. Jadi itu informasi yang saya dapatkan langsung dari WA resmi BMKG Ahmad Yani Semarang.

0: terus ngomong
1: kan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Hari ini ratusan pelajar dan mahasiswa memadati alun-alun Kota Lama Banyumas dalam gelaran Festival Dolanan Tradisional Banyumas atau Festoramas 2026. Kegiatan yang digagas Induk Olahraga Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Inorga Portina Kabupaten Banyumas itu menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus upaya menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan generasi muda. Festival ini juga menghadirkan berbagai perlombaan tradisional khas Nusantara yang syarat nilai budaya, kebersamaan, dan pendidikan karakter. Sejumlah permainan tradisional menjadi daya tarik utama dalam festival itu, dan peserta yang berasal dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa tampak antusias ya mengikuti berbagai perlombaan seperti egrang, bakiak, lari balok, dan juga dagongan. Suasana alun-alun Kota Lama Banyumas pun berubah menjadi arena permainan rakyat yang penuh semangat, tawa, dan kebersamaan. Ketua Panitia Festoramas 2020, Rohman Hidayat, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Portina Banyumas dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional agar tetap dikenal oleh generasi muda. Menurut Rohman, permainan tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi perkembangan fisik dan sosial anak-anak maupun juga remaja.

0: 19.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pendengar, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Bupati Banyumas pada hari Sabtu ini. Meski diguyur gerimis, massa tetap bertahan menyuarakan tuntutan dan mendesak Bupati Banyumas serta pimpinan DPRD Banyumas menemui peserta aksi secara langsung. Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu sempat memanas. Sejumlah mahasiswa berupaya mendekati dan masuk ke area pendopo, namun aparat kepolisian yang berjaga melakukan penghalauan sehingga terjadi aksi saling dorong antar massa dan juga petugas. Para mahasiswa memadati kawasan depan Pendopo Bupati Banyumas sambil membawakan spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan. Mereka menyuarakan sejumlah isu nasional, mulai dari kondisi perekonomian Indonesia hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menuntut pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang mereka angkat. Mereka juga meminta aspirasi mahasiswa tidak hanya didengar, tetapi ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan. Situasi sempat memanas ketika beberapa mahasiswa mencoba menerobos masuk ke area pendopo dan upaya itu mendapat penghalauan dari aparat kepolisian yang berjaga sehingga terjadi aksi saling dorong antara kedua belah pihak. Meski demikian, aparat berhasil menjaga situasi tetap terkendali dan menahan massa di area depan pendopo. Dan hingga sore hari, tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan akibat insiden demo tersebut.

0: ekonomi, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun

Mendengar update seputar aksi massa di halaman Pendopo Si Panci Purwokerto ya. Jadi aksi massa yang tergabung dalam aliansi Banyumas Raya Marah berhasil memasuki dan menduduki Pendopo Si Panci Purwokerto dalam demonstrasi yang berlangsung pada hari Sabtu sore ini. Aksi ini menjadi puncak rangkaian unjuk rasa mahasiswa yang sebelumnya berlangsung di depan Pendopo Bupati Banyumas. Setelah berhasil memasuki area pendopo, para peserta aksi menempati kursi-kursi yang ada di dalam ruangan sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka bertahan di lokasi dan menunggu kehadiran Bupati Banyumas serta pimpinan DPRD Banyumas untuk berdialog secara langsung. Tidak lama kemudian, Bupati Banyumas Adewo Trilastiono bersama sejumlah perwakilan DPRD Banyumas hadir menemui para mahasiswa yang telah berada di dalam Pendopo Si Panci. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan utama yang sebelumnya telah mereka suarakan melalui gerakan Banyumas Raya Marah. 5 tuntutan itu meliputi penghentian kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, stabilisasi dan penurunan harga kebutuhan pokok serta BBM, kemudian evaluasi hingga penghentian program makan bergizi gratis, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Berikutnya, penolakan praktik militarisme serta penegakan supremasi sipil, hingga tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Bupati Banyumas menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Nah, pernyataan itu disambut positif oleh aksi massa yang sejak awal menuntut adanya respon langsung dari pemerintah daerah terhadap aspirasi yang mereka bawa. Wakil Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Dema Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaibuddin Zuhri Purwokerto Muhammad Zulfan Azmi menilai bahwa dialog ini menjadi langkah awal yang cukup baik karena pemerintah daerah bersedia menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut.

Pendengar hanya sampai di sini saya menemani Anda ya di Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada undang Rizky yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pendengar nanti dini hari ya pukul 2 ada di Purwokerto kembali menyiarkan pertandingan sepak bola ya, pesta bola Piala Dunia 2026. Nanti akan ada pertandingan yang keren, Qatar dan juga Swiss, serta pada pukul 5 pagi besok Brazil akan menghadapi Maroko. Dua pertandingan dari grup B yang saya rasa ini menjadi salah satu pertandingan cukup menarik ya. Nanti bisa Anda simak siaran langsungnya mulai pukul 2 dini hari plus 5 pagi ya. Di hari Minggu besok berarti tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
9: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama

0: untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrifki Sati Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13, sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Emrifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter

0: kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter Sliman ya dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebenarnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Selamat malam dengan Bro Satu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya malam hari ini bersama saya undang Rizky di Purwokerto malam ini. Sampai dengan menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Tentunya saya berharap untuk Anda semuanya para pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia terus, amin. Ya ini apalagi dua hari belakangan ini gitu ya mendengar wilayah Banyumas dan sekitarnya diguyur hujan. Hari ini pun masih diguyur hujan sampai dengan sore tadi ya, jam setengah tujuh kurang dikit. Ini di wilayah Purwokerto Timur ini juga masih diguyur hujan. Ya mungkin barangkali Anda semuanya pengen update ya, apakah di daerah Anda ini masih terjadi hujan atau tidak. Nanti boleh bergabung bersama kami di Pro 1 Purwokerto di Purwokerto malam ini di SMS WhatsApp 08112540911. Nanti juga bakal dihadirkan ada serangkaian acara seru lainnya. Ada drama radio, kemudian Deep Talk ya, podcast Pesta Bola Dunia. Ada Carlina juga, Karaoke Lagi Indonesia spesial buat Anda yang mau menyumbangkan suara emasnya di kesempatan malam hari ini, di malam minggu ya. Ada Ruang Rindu juga, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan tentunya ada berbagai macam informasi menarik yang bakal dihadirkan untuk Anda spesial di malam minggu ini untuk menemani istirahat malam Anda. Pastikan Anda juga tetap stay tune di 93.1 FM Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam Ringan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tuan rumah Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pertamanya dalam Piala Dunia 2026 pada hari Sabtu pagi ini di Stadion Los Angeles, Inglewood, Amerika Serikat. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Radio Republik Indonesia Purwokerto, Yanuar Adi.

0: Tuan rumah Amerika Serikat membuka laga perdana mereka di Grup D Piala Dunia 2026 dengan hasil gemilang. Skuad asuhan Mauricio Pochettino tampil perkasa dengan melumat timnas Paraguay dengan skor telak 4-1 pada laga perdana yang digelar Sabtu pagi ini. Tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, skuad The Stars and Stripes mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan. Gemburan serangan Amerika Serikat membuahkan hasil cepat pada menit ke-7 melalui gol bunuh diri gelandang Paraguay Damian Bobadilla yang gagal mengantisipasi bola pantulan hasil kerjasama Weston McKennie dan Christian Pulisic. Keunggulan cepat ini membuat lini serang Amerika Serikat semakin agresif, di mana striker Volarin Balogun tampil sebagai bintang lapangan pada paruh pertama. Dia sukses mencetak brace atau 2 gol beruntun, diawali penyelesaian apik pada menit ke-31 berkat umpan Pulisic, serta aksi individu gemilang di masa injury time babak pertama yang menutup jeda dengan skor telak 3-0. Memasuki babak kedua, ritme permainan sedikit melambat dengan tuan rumah yang mencoba mendikte pertandingan. Paraguay yang tertinggal jauh tidak tinggal diam dan mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Upaya pantang menyerah dari skuad La Albiroja akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73. Pemain pengganti Mauricio Prado sukses menuntaskan umpan terobosan cerdik dari Julio Enciso lewat tembakan kaki kiri terukur ke pojok gawang, memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Meski kebobolan, Amerika Serikat tidak mengendurkan serangan dan terus menciptakan sejumlah peluang emas melalui Malik Tillman dan Ricardo Pepi menjelang akhir laga. Pesta kemenangan tuan rumah akhirnya disempurnakan pada masa tambahan waktu di menit 90 plus 8 lewat aksi Giovanni Reina yang melepaskan tembakan trivela indah dari luar kotak penalti. Kemenangan meyakinkan 4-1 ini membawa Amerika Serikat kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Grup D dengan raihan 3 poin sempurna. Sebaliknya, Paraguay kini harus rela terpuruk di dasar klasemen dan wajib bekerja ekstra keras pada laga-laga berikutnya.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar ibu, masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu, perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah, nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu, oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu. Anak Ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dibawakan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 93.1
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Untuk menambah kemeriahan perhelatan Piala Dunia 2026, kita akan mendengarkan bersama, saya juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan Deep Talk Timnas Era Baru Menuju Pesta Bola Dunia untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan host Dodi Widian dan pengamat sepak bola Rizky Maulana. Selamat mendengarkan.

0: Oke, selamat datang kembali tentunya di Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nah, kita udah masuk di bulan Juni, ini bulan yang boleh dibilang mungkin banyak mata di dunia akan tertuju pada layar kaca, karena banyak sekali juga pertandingan yang akan berlangsung antara Juni dan juga Juli. Ada Pesta Bola, yaitu Bola Dunia, bukan Bola Dunia, tapi Piala Dunia lebih tepatnya ya. Ini juga akan bergulir dan Indonesia, timnas kita juga banyak pertandingan yang akan dijalani. Nah, sebelum kita akan berbicara banyak terkait dengan itu semua, aku tentunya nggak sendiri, ada narasumber kita nih, ada Mas Rizky Maulana. Halo Mas, gimana kabar? Oke, pakainya udah pakai baju jersey dari Argentina. Yeah. Oke, berarti mendukung banget sama yang namanya Lionel Messi.
1: Jersey kan nggak mesti mendukung.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ya. Tapi gimana kalau Piala Dunia, dukungnya tim?
1: Belanda dong, orangnya.
0: Tim Orange. Belanda. Ya. Oke, Indonesia banget?
1: Banget, Indonesia sekali.
0: Indonesia sekali ya. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan bagaimana sih Piala Dunia itu akan berlangsung, atau mungkin juga terkait dengan timnas kita yang jadwalnya cukup padat di 2 bulan ini gitu ya. Kemarin kita ditutup dengan sebuah tontonan yang boleh dibilang ya menarik ya. Walaupun banyak yang berkomentar bahwa ini laganya agak boring, berat sebelah, di awal memang kelihatannya bagus, saling serang dan saling bertahan gitu ya. Tapi lama-lama bosen, ball positionnya juga jauh banget, 70 sama 20 sekian persen kan, jauh banget ya. Terkait dengan hasil dari Liga Champion. Oke, gimana kemarin melihat Liga Champion antara Arsenal dan juga PSG?
1: Ya benar, memang kata orang-orang dan saya pribadi. Oke. Bosan sekali sih, apalagi setelah Arsenal misalnya gol 1-0 itu langsung parkir bus, parkir pesawat. Tapi setelah kemasukan baru Arsenal menyerang kembali dan akhirnya sampai titik adu penalti, Arsenal gagal untuk mendapatkan trofi Piala Champions itu.
0: Oke.
1: Sangat-sangat boring sih bagi saya.
0: Ya, sebelumnya kan sempat ramai bahwa ini bisa terjadi suatu hal yang lebih mengejutkan, di mana Arsenal 22 tahun baru bisa kuasa gelarnya. Betul. Untuk Liga Inggris akhirnya bisa mengangkat pialanya kembali dan mungkin akan menjadi sejarah baru di mana tim yang satu ini bisa mengangkat dua piala sekaligus untuk Liga Championnya gitu ya. Melihat pertandingan yang ada di Liga Inggris, Arsenal sepertinya menjadi tim yang kokoh nih.
1: Betul.
0: Agak balance untuk menyerang, bertahan atau juga lini tengahnya juga bagus gitu ya. Tapi kemarin waktu pertandingan kok bisa beda gitu.
1: Iya. Sebetulnya kalau Arsenal itu juara Liga Champions akan menjadi perasaan unik.
0: Okay.
1: Karena di Europa League, kemudian di

0: lagi itu Liga Inggris mendapatkan suara itu semua.
1: Oke.
0: Okay. Andainya Arsenal kemarin mendapatkan trofi Liga Champions, pasti Liga Inggris akan menguasai Eropa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kebetulan kemarin nggak jadi, jadinya hanya dua Inggris yang mendapatkan piala. Untuk kemarin Arsenal saat posisi bertahan emang sangat-sangat bagus. Tapi di sisi saat penyerang di bertahan, serang sampai penyerang itu menurut saya itu sangat-sangat masih kurang.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi di depan terbilang sangat tumpul saat menghadapi Paris Saint-Germain kemarin. Kemarin pun saat klub masih kemasukan 1-0 itu pun Arsenal tidak bisa banyak lagi saat kemasukan. Hingga akhirnya di babak finalian pun yang mereka harus gagal.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih menurut saya penyerangan masih buruk.
1: Oke, okay, sebelumnya juga sempat dibahas ya, aku bersama beberapa rekan juga bahas ada acara juga kan di Pro 2 gitu ngomongin terkait dengan bola. Nah ini ngomongin juga Arsenal sama PSG gitu. Nah banyak yang bilang ini akan menjadi titik di mana akan lama nih pertandingan. Iya. Ya, banyak yang sampai penalti dan kemarin kejadian juga.
0: Betul.
1: Waktu aku lihat di awal-awal gitu ya, Arsenal memang bermain cukup kolektif, cukup bagus. Bisa mencetak 1 gol gitu. Terus makin kesini makin boring. Akhirnya matiin TV tidur lah. Udah.
0: Mungkin pelatih gimana? Arsenal itu berpikiran seperti pelatih Persib Bandung, mencetak 1 gol, udah parkir bus tapi gak kemasukan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi beda, Arsenal kemasukan hingga akhirnya tidak bisa membalikkan keadaan lagi gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau melihat PSG kan serangannya memang boleh dibilang banyak variasinya.
0: Betul.
1: Ya. Nah kalau parkir doang itu gak akan bisa menghalau apa, membendung lah serangannya ya. Serangan dari PSG dan kemarin juga akhirnya terbukti, bahkan sampai babak penalti pun sama dan kelihatan mental juaranya siapa yang akan menang atau enggak ya. Pasti. Itu kelihatan banget dari dua penendang yang gagal, itu mentalnya masih kurang. Mental, masih mending ngetepis daripada entah
0: melayang,
1: kemana.
0: Layang jauh enggak tahu kemana itu pernah terakhir Arsenal.
1: Ya ya, dan tentunya itu juga menjadi penutup ya untuk Liga Eropa. Kita akan pindah ke Piala Dunia gitu ya. Tapi sebelum dari itu, kemarin banget.
0: Tadi
1: ya,
0: malam malah.
1: Tadi malam, timnas kita yaitu timnas Indonesia U19. Ya ini berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang meyakinkan 3-0 ya. Nah, ini harusnya yang dilakukan nih sama Arsenal ya.
0: Harus.
1: Jadi udah menang tetap nyerang aja gitu, jangan bertahan gitu ya. Karena kan strategi apa namanya bertahan yang baik adalah menyerang. Ya, ada yang bilang kayak gitu,
0: betul.
1: Ya nggak. Nah ini gimana nih melihat pertandingan di awal menit-menit awal kelihatan banget pemain timnas kita masih gugup, masih bingung, bahkan pergantian pemain cepat juga dilakukan oleh Coach Nova.
0: Ya mungkin pertandingan kemarin bisa menjadi awal kebangkitan bagi U19 kita. Tapi yang penting jangan diembeli-embeli dengan sekali menang langsung masuk TV, masuk itu. Itu yang menjadi apa ya? Purna sirna sekali Indonesia, apalagi besok pertandingan itu menghadapi Timor Leste.
1: Okay.
0: Yang notabene-nya asalnya dari Indonesia sendiri, Timor Leste yang bisa menjadi ini adalah lawan musuh terberat kita. Yang bisa jadi Indonesia ini sepele. Lawan Timor Leste, lawan Myanmar kita bisa berhenti 3-0 paling Timor Leste mungkin bisa 5-0 lah. Tapi ini yang menjadi si lawan terberat Indonesia mungkin di grup.
1: Oke, Timor Leste. Timor Leste ya,
0: besok.
1: Oke, ini akan menarik bagaimana nanti Coach Nova juga akan menerapkan taktiknya kembali gitu ya. Apalagi di muka publik sendiri sebagai tuan rumah ya.
0: Betul, di Sumatera Utara.
1: Nah, itu dia. Ini akan menarik dan tentunya dengan kemenangan dari U19 ini akan memacu juga untuk tim seniornya yang
0: senior
1: juga akan
0: berlaga kan.
1: FIFA Match Day,
0: iya.
1: Iya, FIFA Match Day. Oke, ini kalau ngelihat tim seniornya gimana? Apalagi sekarang pelatihnya baru ya, banyak pemain-pemain yang sekarang boleh dibilang udah ada komposisinya sendiri. Yang pemain ini untuk liga yang sana, pemain ini untuk pertandingan yang sana gitu. Ini gimana?
0: Bagi saya kemarin pemanggilan itu cukup mengejutkan. Ada wajah-wajah baru yang bagi saya pribadi, kok ini dipanggil. Seperti Marcelino yang di klubnya itu nggak pernah main. Atau Ferrari, yang hanya bermain 5 kali di grupnya Bayangkara, tapi kok bisa dipanggil. Okay. Sedangkan ada Eliano yang bermain cukup rutin di Persib Bandung, malah dipinggirkan. Itu sih menurut saya yang cukup mengagetkan dipanggil oleh pelatih Indonesia sekarang.
1: Oke, okay. Atau memang pelatih kita yang sekarang, ya dia sudah mulai memetakan bahwa, wah ini tingkatnya akan berbeda nih, pemainnya juga pasti yang akan dimainkan juga berbeda gitu.
0: Iya sih, pasti itu ada sisi lain di situ. Tapi untuk di lini belakang, kehilangan Jai Itses cukup berpengaruh. Apalagi nanti teman dari Rido, siapa lagi belum ada. Ferrari di klub hanya bermain 5 kali.
1: Okay.
0: Paling teman itu adalah Kevin Dix paling. Kalau nggak Elkan Bagot. Ya mungkin bisa lah di FIFA Matchday, mungkin harap-harap cuma saja lah.
1: Iya, untungnya kita diuntungkan dengan beberapa kompetisi di negara lain yang khususnya di Asia ya. Pemain-pemain kita kan banyak yang berlaga di luar Indonesia tapi masih di lingkupnya Asia. Ini kan udah selesai semua nih liganya nih, jadi bisa gabung ke timnas juga gitu. Itu juga menjadi salah satu keuntungan untuk pelatih kita yang baru.
0: Iya, ada Ramana Dasananta di Brunei Darussalam, ya cukuplah untuk penyerangan Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ada itu Sandy Walsh juga ya bisa lah berpengaruh juga buat Indonesia.
1: Oke, karena di bulan Juni Juli ini kan cukup banyak ya, ada AFF, ada juga Piala Asia yang nantinya akan kita ikuti juga gitu ya. Pembagian AFF pemain juga itu perlu banget.
0: Ya lah, AFF juga sebenarnya lagi yang menjadi bumerang terus selama Indonesia kan di selama Piala AFF itu menjadi run up terus. Apakah bisa sekarang menjadi juara?
1: Oke, ya kita pengen pecah telur ya.
0: Pengennya kali gitu. Pengennya seperti itu, tapi ya
1: gimana?
0: Konsepnya gak tahu pelatih.
1: Ya karena kita kalau ngomongin terkait dengan pelatih yang sekarang ya, si John Hartman ini kan boleh dibilang juga pelatih yang cukup dalam tanda kutip agak-agak nyeleneh juga. Ya berawal dari dosen cabutan bahkan ya, dosen panggilan. Terus akhirnya menunggangi tim putrinya terlebih dulu di Kanada ya, baru pindah ke tim seniornya. Tapi puasa gelar, bukan puasa gelar, tapi puasa 32 tahun untuk mengikuti Piala Dunia, akhirnya pecah juga. Nah ini gimana nih melihat pelatih yang sekarang?
0: Ya, setelah melihat kemarin di Kanada juga berharap berbaik sih di Indonesia. Walaupun sebenarnya Indonesia masih bagus dipegang STI sih menurut saya.
1: Oke.
0: Karena setelah dipegang STI, Indonesia bermain cukup bagus, bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya nanti ini buat John ya aja lah. Gimana dengan pemain Indonesia yang masih di... ada di Eropa sudah ada, di Liga Indonesia juga ada, ya bisa menggabungkan apa atau tidak, terserah mereka lah.
1: Oke, kalau kita melihat pelatih sebelumnya di Indonesia sendiri, kubu Indonesia sendiri ya, memang kita punya apa namanya harapan ya, untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita udah masuk ke round 4 kalau
0: misalnya. Round 4,
1: pelatih dari STI sendiri gitu, permainannya juga dilihat tuh enak. Sampai yang tadinya stadionnya ya ada yang bolong-bolong sekarang udah penuh gitu ya. Terusnya pindah ke pelatihan ya, membuat loh kok jauh banget beda permainannya. Muncullah nama John Hartman ini ya, walaupun kalau kita lihat jarahnya John Hartman memang bagus. Ya. Tapi, cuma kan kontraknya dikit nih di Indonesia, gimana?
0: Apalagi baru pertama kali merasakan kultur Asia, sepak bola Asia. Jadi ya mungkin awal-awal tahun ini ya jangan berharap yang terlalu tinggi lah, mungkin kontrak tahun kedua mungkin ya baru ekspektasi yang tinggi buat pelatihnya. Kalau awal-awal mungkin ya bisa lah di AFF juara bisa, tapi di FIFA Matchday yang mungkin bisa menang satu kali atau terus satu kali ya sudah cukup bagus menurut saya untuk hari ini.
1: Atau kita nunggu dulu nih, nunggu pertandingan yang nantinya akan bergulir FIFA Matchday dan juga nanti juga ada Piala Asia. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sih John Hartman bisa meracik pemain kita. Oke, sebenarnya STI waktu awal-awal kan kita juga ragu kan. Iya, cuma melihat permainannya kok kayaknya gerak terus tuh, nggak ada yang diem gitu ya. Akhirnya kita seneng nih buat nonton kayak gini nih.
0: Iya betul sih. Ya itu menurut saya pemanggilan pemain baru yang masih terbilang kaget menurut saya sih. Ada Ferrari dan Marcelino yang di klub nggak pernah main sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Kok bisa dipanggil kembali yang padahal waktu kemarin pun nggak dipanggil Marcelino, tapi dipanggil lagi, itu yang membuat saya kaget sih. Apakah bisa bersaing di timnas atau tidak? Apakah ada variasi baru dari pelatih kita dengan memanggil lagi Marcelino? Ya nggak tahu kita sih.
1: Oke, atau mungkin ada obrolan tersendiri ya antara
0: bisa jadi
1: Menpora kita PSSI sama John Hartman ya, bahwa kita untuk targetnya adalah nantinya untuk Piala Dunia nantinya. Jadi kalau bisa pakai pemain-pemain yang punya skill, yang punya kapasitas untuk bisa berkembang dimainin dulu daripada pakai yang luar-luar dulu.
0: Mungkin sih kalau ya bisa jadi mungkin dengan tidak dipanggilnya Eliano ya mungkin seperti itu. Memanggil pemain lokal dulu nanti supaya bisa berkembang, mengikuti AFF dulu gitu. Nanti baru masuk Eliano di Asia gitu.
1: Oke, nah kita berharap sih ya dengan banyaknya pemain diaspora kita. Yang tadinya diambil dari banyak sekali klub-klub luar. Atau pada berbondong kembali ke Indonesia ya.
0: Betul.
1: Ini kan ada yang bilang, waduh turunin nanti kualitasnya gitu ya. Tapi kan kita punya sisi positif bahwa mereka-mereka akan mengangkat permainan lokal yang ada gitu kan. Nah kita nanti akan lihat nih bagaimana permainan-permainan yang disuguhkan oleh timnas kita ya. Karena terlihat kalau si pelatih baru kita John Hartman ini memang punya komposisinya masing-masing ya, untuk pialanya masing-masing ya, gitu ya. Talenta lokal banyak yang dipakai sekarang?
0: Banyak sih, ada Beckham Putra masuk, Adil Ramdhani masuk, Rizky Ridho pasti masuk udah, Tasya Supriyadi masuk, Nadeo kiper terbaik Liga Indonesia sekarang juga masuk. Ya banyak-banyak pemain lokal yang masuk sih.
1: Oke. Kita nanti kan bagaimana FIFA Matchday, kalau nggak salah
0: bulan Juni ini.
1: Oke, kita nanti dah, nanti kan bagaimana timnas kita akan bermain. Apakah memang filosofinya sejalan dengan pelatih atau sama dengan permainan yang tadinya dibawa STY, kita nanti lihat itu semua lah ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kita sekarang beralih ke Piala Dunia. Ya. Ini boleh dibilang juga tinggal menghitung hari. Ya, peraturannya banyak yang baru.
0: Betul.
1: Ya, negara debutan juga banyak yang baru juga. Ini gimana nih melihat persiapan dari Piala Dunia?
0: Dari 48 tim, 104 pertandingan kalau nggak salah. Ini adalah Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah sih. Dan Meksiko menjadi tuan rumah itu menjadi 3 kali. Dan menjadi negara terbanyak menjadi tuan rumah. Untuk kuda hitam menurut saya tim-tim baru mungkin ada Haiti, Curaçao, mungkin bisa Curaçao sih yang bisa jadi kuda hitam sih. Okay. Kemudian aturan-aturan baru semisal dari kiper yang bisa hanya boleh memegang banyak 10 detik saja. Kalau lebih dari 10 detik nanti ada tendangan sudut, terus lempar throw in, pemain-pemain yang masuk harus lebih cepat, masuk keluar-keluarnya nanti gitu. Itu sih aturan-aturan baru. Terus tim-tim baru ada Haiti, Curaçao, ada Uzbekistan, ada Irak masuk juga. Itu sih menurut saya yang tim-tim baru-baru.
1: Oke. Bisa jadi tim-tim yang sekarang akan berlaga di Piala Dunia bukan lagi untuk mematangkan bagaimana taktik dari sang pelatih, tapi mencoba untuk menyesuaikan peraturan baru ini. Karena boleh dibilang agak ribet, mirip-mirip kayak futsal. Semua-semua dihitung pakai detik kan. Oke, kiper aja nggak boleh 10 detik gitu kan. Berarti kan harus mau langsung diumpan gitu. Kalau nggak nanti tendangan sudut itu kan sangat merugikan ya permainan. Betul. Terus juga ada throw in tuh Patrama Arhan dan yang lainnya yang Indonesia yang lemparannya jauh-jauh kan ancangannya jauh tuh. Ya, itu nggak bisa lagi tuh.
0: Nggak bisa lagi.
1: 5 detik doang ya. Oke, kalaupun melewati itu berarti digantikan dengan musuhnya yang lemparan gelem. Ini benar-benar kayak mirip futsal banget sih
0: sekarang kita lihat. Sepak bola juga, ketat banget.
1: Oke. Dan kalau ada yang cedera juga nanti akan diberhentikan. Pemain nggak boleh ada yang ke staff gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol nggak boleh juga.
0: Betul. Dan pemain yang cedera pun harus minggir dulu selama 1 menit. Kalau pemain yang ribut harus kapten saja, wajib kapten. Pemain ribut sama wasit. Menutupi baju seperti ini langsung kartu merah gitu. Peraturan-peraturan yang barulah banyak banget sekarang.
1: Ya ini mungkin dibuat emang memang membuat Piala Dunia untuk pertandingannya kan lebih menarik. Maksudnya drama-drama tuh nggak perlu terlalu di drama di sini lah ya. Ada drama drama boleh, tapi nggak usah dilama-lamain gitu kan. Oke, terus juga nantinya ada peraturan kartu kuning dan kartu merah yang nanti tidak terakumulasi lagi kalau dia udah lepas dari fase grup ya.
0: Untuk semifinal bisa main pemain itu, jadi pemain itu bisa main.
1: Oke, itu kan berarti makin seru.
0: Iya, makin seru sih.
1: Oke. Nah, ini kalau dari debutan, negara debutan, ini gimana? Apakah sebenarnya mau ada debutan, enggak ada debutan, kita juga masih kurang ada referensi nih terkait dengan negara-negara lain pun gitu.
0: Untuk flashback 4 tahun yang lalu debutan Maroko. Bisa masuk sampai semifinal juara 4.
1: Oke.
0: Mungkin debutan sekarang, kalau saya prediksi mungkin Uzbekistan sih masuk, bisa lolos dari grup dari Asia. Uzbekistan bisa lolos dari grup. Mungkin Uzbekistan, kalau yang lain saya prediksi ada Haiti, terus ada Curaçao, belum bisa sih.
1: Republika. Bahkan kita kan pernah menang lawan Curaçao juga kan?
0: Iya, makanya terbilang masih gampang sih. Jadi saya merasa Curaçao belum bisa lolos dari grup.
1: Oke. Nah, dengan adanya perubahan dari FIFA sendiri yang tadinya 32 ke 48, itu kan tadinya formatnya juga satu grup, tiga ini kan, tiga negara ya. Ditakutkan juga nantinya ada sepak bola gajah, ada main-mainnya tuh di situ. Ini diganti lagi, dirombak lagi, ya. Dan akhirnya ya seperti saat ini nih akan bergulir gitu ya. Ada 104 pertandingan, artinya kita bisa dalam satu ketika akan menonton dua pertandingan yang berbeda.
0: Bisa lebih, hari Minggu besok 3 pertandingan. Bisa 3 pertandingan sampai mulai jam 8 pagi kalau nggak salah di sini. Jadi 104 pertandingan itu sangat-sangat luar biasa bagi kita sih untuk menonton. Tapi sayang sekali di sini pagi hari, siang hari di saat kita kerja. Jadi mungkin yang menonton lihat layar HP paling.
1: Okay.
0: jadi nggak bisa akses lebih gitu.
1: Atau memang orang Indonesia ah nanti dulu aja lah, nunggu ke 16 besar aja udah rame, sekarang nanti aja gitu.
0: Ada orang yang berspekulasi seperti itu, nanti lah 16 besar aja. Tapi kalau saya pribadi malah justru asik di grupnya, okay. Ada tim-tim kecil sih, ada Haiti gitu yang pengen lihat kayak apa sih gaya permainnya Haiti gitu. Menurut saya babak grup lebih menarik.
1: Oke, itu dari persiapan tim yang akan berlaga di Piala Dunia nantinya ya. Nah dari segi FIFA-nya sendiri nih, ini ada hal yang menarik ya, di mana ini kan lagi ada geopolitik nih ya, ada salah satu peserta juga yang ternyata FIFA bilang ya boleh kan, dia secara aturan FIFA melewati fase dengan baik dan dia lolos juga ke Piala Dunianya. Tapi untuk urusan visa ya, ini kan beda lagi nih, negara yang mengeluarkan nih boleh apa enggaknya ke negara tersebut. Ini kan ada satu negara yang ternyata masih dihambat lah boleh bilang. Ini gimana nih? Apakah memang itu sengaja nih untuk apa sih namanya kayak WO gitu kali ya? Karena nggak bisa datang kan pemainnya kan?
0: Betul.
1: Atau gimana?
0: Bisa kali disengaja sih. Bisa kali. Mungkin bisa diganti Indonesia saja apa ya mas? Cocok kayaknya Indonesia masuk ya. Ya mungkin kali bisa disengaja ada peraturan-peraturan yang saya tidak bisa dimengerti ya. Hingga pemain-pemain belum bisa mendapatkan visa sih mas. Kenapa? Padahal klub negara ini sudah bisa melewati fase-fase secara jujur lah fase.
1: Okay.
0: Tapi kenapa belum bisa mendapatkan visa itu sih yang masih mendapatkan tanda tanya bagi saya pribadi. Karena saya belum bisa berbicara banyak tentang itu sih mas.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin ya tentang politik sih masih.
1: Oke. Okay, tadinya kan dia akan berlaga di Amerika.
0: Iya.
1: Tadinya ya. Tapi fasenya visanya belum keluar. Hanya pindah ke Kanada kalau nggak salah ya. Tapi kalau melihat dari pertandingan yang akan dijalani, itu kan menempuh waktu juga. Betul. Ini gimana untuk negara tersebut nih?
0: Mungkin ya, mungkin akan stay di sana, di Kanada mungkin. Okay. Tapi ya, suatu saat kalau dia negara lolos ke babak selanjutnya, pasti dia akan bertarung di Amerika sih. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah nanti di grup ada semacam-macam monopoli atau manapun, saya nggak tahu sih mas. Kita saksikan saja besok lah.
1: Oke, ini memang belum dimulai aja dramanya udah banyak
0: banget.
1: Udah banyak drama yang terjadi ya, dan kita nantikan bagaimana sih kelanjutan dari ya satu negara ini nih.
0: Iya.
1: Ya kasihan, masa dia mau selesai tanding istirahatnya di pesawat.
0: Iya kan kasihan juga ya.
1: Kasihan. Oke lah, ya. Nah, kita ngomongin lagi ke depannya. Ya. Biasanya nih tim-tim besar Eropa gitu ya, itu selalu melihat pemain-pemain yang mana sih yang menjanjikan untuk timnya, mana sih yang bersinar, yang nantinya akan coba direkrut nih.
0: Ya.
1: Bursa transfer, gimana kalau terkait dengan itu?
0: Pasti ada bintang-bintang baru, mudah berpakat baru ada sih pasti di Piala Dunia sebelumnya atau sekarang pasti ada. Mungkin kalau sekarang yang masih menonjol adalah Yamal.
1: Okay.
0: Walaupun sudah main di Barcelona, tapi mungkin sekarang lagi eranya Yamal. Tapi kita tidak bisa melupakan eranya. Untuk melupakan Messi dan Ronaldo adalah sekarang Haaland sama Mbappe. Okay. Sekarang pertarungan mereka berdua sih. Walaupun negaranya Haaland pun terbilang masih biasa-biasa aja kan. Sekarang bintang baru paling ada Gustil dari Belanda masuk mungkin menurut saya. Kemudian ada Lamine Yamal juga masuk. Terus dari Inggris ada pemain dari Manchester City, Nico Olrain bisa masuk juga itu. Mungkin 3 pemain itulah yang mungkin menurut saya bisa masuk.
1: Oke, ini juga bahkan jersey yang dipakai ya untuk Argentina. Kabarnya aparel tersebut juga membuat jersey spesial.
0: Betul.
1: Untuk memperingati mungkin ini yang terakhir untuk Messi bermain gitu ya. Itu akan menjadi collectible sekali sih pastinya ya. Oke. Okay. Nah, terus kalau tadi disebut ada Ronaldo dan Messi
0: ya.
1: Nah, ini banyak yang bilang bahwa kayaknya Portugal bakal melaju jauh di Piala Dunia kalau Ronaldo enggak main.
0: Enggak, menurut saya justru melaju jauh kalau Ronaldo main. Karena sekarang era terakhir Ronaldo di Piala Dunia dan Messi. Pasti Ronaldo akan menggebu-gebu sekali karena saya Ronaldo berpikir, ini Piala Dunia terakhir saya. Jadi saya harus bermain maksimal, minimal ya semifinal bisa lah Portugal. Okay. Bisa Portugal.
1: Oke. Dan tentunya banyak pemain juga yang pingin all out ya. Agar dilirik sama tim-tim besar.
0: Betul.
1: Dan biasanya kalau kayak gini, berapa lama sih bursa transfer tuh baru akan dibuka setelah Piala Dunia?
0: Setelah Piala Dunia selesai dibuka, langsung dibuka Juli pemain-pemain masuk di klub di transfer. Mungkin Juli Agustus sudah transfer sudah selesai.
1: Oke, kita berharapnya akan ada Yamal-Yamal baru ya.
0: Betul.
1: Dan matinya masih 16 tahun tapi udah direkrut tim besar kan juga menarik gitu. Oke. Ini biasanya kalau kita lihat ya di fase grup tuh akan banyak, pasti ada dah satu pemain dari satu negara yang dia akan menonjol sekali.
0: Mm-hmm, betul.
1: Oke.
0: Okay. Paling ya tetap Yamal, masih Yamal.
1: Masih Yamal
0: untuk usia masih muda, di era sekarang belum ada penggantinya. Okay. Yamal masih menonjol di klub maupun di negara. Hmm. Di negara Spanyol mungkin masih masuk starting line up, masih bisa membawa Spanyol sampai babak semifinal juga masih bisa sih saya rasa Lamine Yamal.
1: Oke. Ya. Prediksi, kira-kira negara mana aja yang nanti akan lolos ke fase yang cukup jauh lah, katakanlah 16 besar.
0: 16 besar, mungkin Belanda, Portugal masuk, Spanyol pasti masuk, Prancis juga boleh lah, okay. Argentina, Brazil dengan pelatih baru, Carlo Ancelotti, bisa dibuktikan atau tidak, kemudian ada lagi Jepang mungkin bisa masuk, Mesir bisa lah, Mesir, okay. Ada lagi Uzbekistan boleh lah diperhitungkan, okay. Uzbekistan boleh lah diperhitungkan, paling itu aja sih.
1: Oke, okay, ini yang menarik ada beberapa negara yang disebutkan yang tampaknya kita gak biasa lihat di Piala Dunia, iya, maksudnya betul. Sampai fase yang jauh gitu ya. Oke, ini artinya kan dengan adanya penambahan kuota untuk negara yang tadinya 32 menjadi 48, ini juga akan merombak banyak hal di situ ya. Oke, Uzbek masih diunggulkan terus nih?
0: Iya sih menurut saya.
1: Kenapa?
0: Masih bisa bersaing. Menurut saya udah hitam di Piala Dunia sekarang Uzbekistan menurut saya.
1: Oke.
0: Okay. Menurut saya di Asia juga terbilang ya, bagus bisa bersaing dengan Korea Selatan bisa, Arab Saudi juga bisa, Australia bisa, mungkin Jepang aja sih yang masih sulit dikalahkan.
1: Oke, okay. Ya kalau kita udah bisa ngalahin Jepang ya kita boleh bermimpi lah ya.
0: Boleh.
1: Bisa lolos ya boleh. Ke Piala Dunia untuk berikutnya ya.
0: Apalagi kita bertemu Jepang lagi di Piala Asia.
1: Betul. Itu dia. Ya, tapi skuadnya akan sama enggak sih? Otomatis enggak kan?
0: Iya, otomatis beda. Otomatis tapi beda. Kan ketemu Jepang lagi.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun skuad kita dari Eropa banyak, tetap aja ketemu Jepang kalah aja.
1: Ah, itu dia.
0: Itu menjadi pertanyaan sih.
1: Ya. Jepang berkembang dengan sangat pesat ya. Betul. Bahkan ada juga pundit-pundit bola ya yang mengatakan bahwa sebenarnya pemain-pemain top Eropa pun ya terinspirasinya dari sebuah manga dan kartun Tsubasa gitu ya kan, karena mereka boleh dibilang besar dan tumbuh ya lihatnya yaitu kartun yang ada ya Tsubasa gitu ya. Oke. Terus juga Jepang sekarang juga melakukan tindakan yang cukup berani dan memang jernih ya orang-orang Jepang ya. Ada sebuah anime yaitu Blue Lock yang untuk menciptakan pemain-pemain striker itu ternyata diadaptasi loh. Dia aslinya diadaptasi karena Jepang kan untuk semangat juangnya boleh dibilang baik banget ya. Tapi untuk striker depannya kan kurang. Akhirnya mengadaptasi itu dari yang sebuah imajinasi dijadikan nyataan gitu. Menarik. Yeah. Indonesia perlu kayak gitu juga gak sih sebenarnya?
0: Perlu sih, tapi Indonesia kadang-kadang suka mendewakan diri sendiri.
1: Okay.
0: Baru menang satu kali udah masuk TV, masuk YouTube, jadi iklan, jadi loyo sekali habis pertandingan pertama, pertandingan kedua, tiga, empat, langsung loyo kalah. Mungkin gak seperti Jepang yang udahlah menang satu kali, udah cukup, jangan masuk media dulu nanti. Okay. Masuk pertandingan menang kedua, tiga kali baru di up media gitu. Mungkin sih menurut saya Indonesia terlalu cepat di up media, jadi terlalu sombong.
1: Okay. Ini berarti belajar dari pengalaman era kepelatihan Sintayong.
0: Iya.
1: Dimana semua media mengagung-agungkan timnas kita gitu, begitu udah bertanding. Nah kok beda melempem gitu ya.
0: Nah itu.
1: Oke, tapi Coach Nova sekarang sudah menerapkan hal yang sama nih untuk U19. Tidak boleh buka medsos sama sekali selama apa perhelatan sekarang ya.
0: U19 ini.
1: Iya U19 ini gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk timnas Indonesia harapannya apa nih Mas?
0: Harapannya mungkin di final matchday bisa lah menang satu kali atau draw satu kali. Kemudian di AFF harus bisa juara. Ini target. Kemudian di Piala Asia, ya bisalah lolos di bawah Jepang, di fase grup.
1: Okay.
0: Mungkin bisa semifinal, okelah.
1: Oke. Okay. Ini nantinya Indonesia akan berlaga melawan Oman ya.
0: Dan Mozambik.
1: Ya, Mozambik kayaknya baru dengar gitu ya. Maksudnya dalam artian kok tumben lawan kita gitu ya. Oke.
0: Okay. Mungkin lawan Mozambik mungkin bisalah Indonesia menang. Hmm. Mungkin yang akan diperhitungkan dengan Oman sih. Sama Asia, di mana pertandingan itu, ya kalau secara kasat mata dengan skuad Indonesia sekarang, bisa lah mengalahkan Oman. Tapi kita kan belum tahu bagaimana racikan dari sekarang kita. Apakah bisa membawa pemain Indonesia seperti di era STY atau kembali lagi ke zaman Patrick Kluivert.
1: Oh iya, nah, itu kayak di resetnya abis-abisan
0: nah, tuh ya. Betul.
1: Yang mainnya Tiki Taka, mainnya segitiga mulu ya, terus tau-tau segitiga dalam artian bola tuh selalu gerak terus. Betul. Ada tiga pemain yang menjadi kayak grup-grup kecil di dalam lapangan gitu ya. Tau-tau longbol-longbol jauh lagi.
0: Malah gak jadi.
1: Nah itu dia obrolan kita di kesempatan kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan obrolan-obrolan seputar bola gitu ya, seputar Piala Dunia juga, nah kalian bisa terus saksikan ada Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Ini aku Dodi Widian dan juga temanku ada Rizky Maulana. Kita pamit dulu dan pastikan terus untuk terus menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026. Bye-bye.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Kampusku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus Karya Jusmeru. Kehidupan kampus biasanya identik dengan kegiatan belajar, organisasi, olahraga, hingga seni. Begitu pula kampus di Purwokerto dalam kisah fiksi karya Jusmeru ini. Kampus digambarkan hidup dari pagi hingga malam, penuh aktivitas mahasiswa, dosen, dan pegawai. Namun, di balik kesibukan itu tersimpan misteri yang perlahan muncul lewat rangkaian kejadian aneh. Dimulai dari senam Jumat pagi yang seharusnya ceria, dua peserta Sisilia dan Saliman tiba-tiba tertawa keras sambil melotot dan bergerak tak terkendali. Suasana riang berubah mencekam ketika mereka diduga mengalami kesurupan. Belum hilang keterkejutan itu, sore harinya dua orang kembali kerasukan saat pertandingan voli. Puncaknya terjadi malam hari ketika mahasiswa merayakan pemilihan ketua himpunan. Lebih dari 10 mahasiswa berlarian sambil tertawa dan menjerit seperti penari kuda lumping. Semua panik hingga Mbah Mino, sesepuh kampung, dipanggil ke kampus. Menurutnya, semua kejadian itu terjadi karena waktu kegiatan kampus berbarengan dengan jadwal kegiatan makhluk halus yang juga menghuni area tersebut. Ia pun membuat kalender berdasarkan primbon Jawa, hari baik, hari naas, hingga hari taliwangke, agar aktivitas kampus tidak lagi mengusik dunia gaib. Cerita ini menggabungkan suasana kampus yang dinamis dengan misteri lokal penuh nuansa budaya. Fiksi yang segar, mencekam, sekaligus menggugah imajinasi. Demikian esensi buku Kampungku Sarang Hantu, Kesurupan Masal di Kampus, karya Jusmeru. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Karaoke Lagu Indonesia. Carlina, Karaoke Lagu Indonesia. Karaoke Lagu Indonesia.
1: 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu lagi ya. Kanal informasi dan inspirasi. Berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini saatnya Carlina, Karaoke Lagu Indonesia. Anda semuanya bisa bergabung di 632336 atau via call WA di 08112540911 ya. Kali ini ada siapa dulu yang sudah masuk di Pro 1? Ya. Carlina.
2: Membahana
1: luar biasa. Dengan siapa di mana?
2: Kesia.
1: Dengan siapa?
2: Kesia.
1: Oke, Mbak. Ya. Oh. Sorry, suaranya kurang jelas dengan Mbak Kesia.
2: Iya,
1: Ning. Oning Kesia, di mana?
2: Di hatimu.
1: Waduh, di hatimu ya. Nih ya. Tuku ketan di pinggir dalan, anji.
2: Cakep.
1: Ya gak apa-apa, maksudnya tuku ketan di pinggir dalan kan oli. ini ada nih, tuku ketan di pinggir dalan, cakep ya.
2: Cakep.
1: Jenengan pengen gak duet cinta tak terpisahkan?
2: Karo siapa?
1: Ya karo enyong, karo siapa maning sih?
2: Maunya anak sing request gue mas.
1: Oh anak? Yang anak cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman, kayak gue.
2: Sandiwara cinta.
1: Oh, sandiwara cinta ya, enggak apa-apa ya. Berarti jenengan mau nyanyi sandiwara cinta di Carlina malam hari ini?
2: Mm-mm,
1: boleh.
2: Tapi yang itu ya, yang nada wanita.
1: Oh iya dong. Enggak mungkin ya. Apa tadi ya, cinta?
2: Sandiwara cinta.
1: Republik, ya? Boleh kirim-kirim salam dulu untuk malam hari ini, silakan.
2: Buat siapa ya?
1: Oh, saya Rizky.
2: Mas Rizky. Mas Rizky lupa.
1: Enggak apa-apa. Terus,
2: malam sehat. Terus ada Mak Indes, ada Barina, Mas Nyunyu sama Tete putrinya. Kang Herdi, terus siapa lagi ya? Mas Risa, Mbak Tari. Mas Daniel. Kiradun, Mama Harti, terus apa lagi, Mama Hanum, Pak L.A. Bu Harsoyo, siapa lagi ya, oh Mama Ii ya kalau lagi dengerin, ini nyanyi lagu ini dulu ya Ma.
1: Nggih. Sandiwara cinta ya.
2: Yuk.
1: Oke, bentar ini musiknya di ini dulu ya, apakah, tadi yang channelnya apa, barangkali ada referensi.
2: Enggak apa-apa.
1: Yang penting cewek lah ya.
2: Iya.
1: Oke, nih ya, bentar ya.
2: Oh iya, ada ada Bu Marlina.
1: Bu Marlina. Bapak. Boleh.
2: Siapa mana ya?
1: Ya udah semuanya saja lah ya, pendengar Pro 1 lagi dengerin malam hari ini ya.
2: Anggi.
1: Apakah musiknya terdengar dengan jelas di situ?
2: Kurang besar.
1: Masih kurang besar?
2: Ya, Mas.
1: Gimana? Oh iya, ini dangdut ya, bentar ya. Maunya yang pop ya, ya ampun ini utak wis dangdut terus sih.
2: Tadi musiknya kurang besar dikit.
1: Kurang besar dikit
2: kalau
1: ya.
2: Kalau suaranya aman gak?
1: Suaranya udah aman banget. Padahal ini udah full ya. Bentar, ini masih.
2: Gak apa-apa.
1: Dicoba ya.
2: Ada ya. Asik.
1: Kedengaran jelas apa enggak?
2: Jelas banget.
1: Jelas ya.

0: Asyik, luar biasa. Ini ternyata suaranya merdu banget ya.
1: Gak usah gitu. Ntar Neng, bajunya ukuran S jadi ukuran M.
0: Gimana sih itu?
1: Ya, nah kalau dipuji-puji katanya ntar ada yang bilang mekar. Terus ukuran S jadi ukuran M.
0: Oh alah, enggak dong. Ini mah real beneran, suaranya bagus. Terima kasih banyak malam hari ini.
1: Makasih.
0: Sudah menghadirkan satu lagu.
1: Besok-besok Neng duet. Yeah. Duet sama Mas Fix.
0: Aman, ayo digasin saja. Terima kasih banyak.
1: Thank you, Yayu, bye-bye.
0: Thank you, terima kasih luar biasa ya. Masih ditunggu kehadirannya untuk Anda semuanya. Yang mau joinan di 632336 ya. Kali ini udah bergabung di ruang Karo Carlina.
2: Halo.
0: Halo Carlina.
2: Selamat malam. Mas Rizky.
0: Selamat malam.
2: Cetar membahana
0: segeng galu. Pripun kabaripun malam
2: Gimana
0: hari ini?
2: Gimana kabar Mas Rizky?
0: Alhamdulillah luar biasa loh akbar kabare nyong apik.
2: Mas Rizky.
0: Halo, gimana? Suaranya terdengar jelas enggak?
2: Assalamualaikum.
0: Gimana?
2: Matahariku dari Nur Halimah.
0: Matahariku dari Nur Halimah, boleh.
2: Iya betul. Salam buat Indonesia. Selamat malam. Ada Pak Kendro, Mama Ida, Kiratu, Mas Kumbang, ada Mama Darisa, Mas Daniel, Pak Dini. Buat siapa lagi ya Pak Tarsun di dalam. Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja lah ya pendengar Pro 1.
2: Iya.
0: Ya. Sudah siap ya untuk menggoyang Purwokerto dan sekitarnya malam hari ini. Ini mah tenkayo ngangi-ngangi ya di situ ya Pak Radio.
2: Iya padahal aku pakai HP masih.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini memang pendengar Pro saat ini luar biasa suaranya. Terbaik kok ya, sang alam dunia ya. Kali ini ada siapa di sana? Carlino.
1: Membahana.
0: Membahana Sugeng Dalu, pripun kabaripun malam hari ini?
1: Selamat malam Mas Riki.
0: Selamat malam Sugeng Dalu, gimana
1: RD
0: kabarnya? Pripun?
1: Erdi dari Wanareja.
0: Ya Kang Erdi yang ada di Wanareja, gimana iya, kabarnya malam hari ini? Gimana Kang Erdi?
1: Kabarnya apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Kang Erdi gimana, Wanareja sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Aku pengen ke dangdut ya.
0: Boleh, dangdut boleh, pop boleh.
1: Sisa-sisa cinta yang channelnya itu yang Cross Mega Mas.
0: Sorry tadi apa judulnya?
1: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta.
1: Tapi yang channelnya itu Cross Mega Musik Official ya.
0: Siap. Mau anu salam-salam dulu? Monggo Kang Rusti.
1: Mas Riki ya, buat Mas Riki. Staff crew-nya juga ada Mama Indah juga. Tadi ada Neng Kesa juga ya. Ada Putri juga. Terus buat Mama Harus juga ya. Terus buat mau apain juga Mama Luna Pardisin juga ya. Buat Mbak Titin juga. Kemana Herman juga ya. Buat ini Mama Ade. Ya udah buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya saja benar pro satu yang berbahagia ya.
1: Iya.
0: Ada sisa-sisa cinta langsung dari warna reja udah siap ya Kang ya.
1: Kayaknya kalau muat teleponnya dari situ kegedean.
0: Serius bentar. Ini kan gak saya ulik-ulik ya, jadi memang ajek kayak Lora.
1: Oh, iya.
0: Gimana udah jelas di situ suaranya?
1: Jelas.
0: Oke. Okay. Maksudnya di situ gimana suaranya? Terlalu keras gitu ya Kang ya?
1: Ah, jadi suara musiknya ketutup Mas.
0: Oh, suara musiknya ketutup kalau misalkan lagi nyanyi.
1: Kalau mau teleponnya dari situ kayaknya gede gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya coba kita coba ya Kang ya, ini udah ready musiknya untuk Anda.

0: Luar biasa, matur nuwun.
1: Sehat selalu ya.
0: Sehat juga untuk jenengan.
1: Sampai nungguin bola.
0: Nggih, selamat malam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini memang. Pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Yang barangkali yang mau ikutan duet bersama saya. Boleh ya, nanti kalau misalkan duet bersama saya, cinta tak terpisahkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Kita angkat satu lagi. Karlina.
2: Karlina, Sugeng Membahana.
0: Membahana, Sugeng Dalu. Pripun, pripun. Kumbang Asmara njih Sugeng Dalu mau nyanyi lagu apa? Yang kayak ngangung-ngangung banget ya Kang ya.
2: Suara kegedean dulu suara omongan.
0: Kegedean apaan sih loken ya? Ya Allah nyorang ngerti. Dajjal.
2: Suaraku.
0: Dajjal cek son.
2: Teleponnya masuk dulu suara teleponnya kegedean gue.
0: Oh.
2: Cek.
0: Nah, berarti sebenarnya pas.
2: Kurang sendiri mana?
0: Dajjal jangan ngomong.
2: Cek. Kurang sendiri mana? Itu tipe ya.
0: Dajjal.
2: Cek. Maksudnya suruh kurang sendiri.
0: Kang ya, wis mudun banget anu nih.

0: Tak, tak. Tak, tak. Tak. Wis, coba cek, cek, cek.
1: Dejali yang dicoba dulu, nanti kalau misalkan apa error di info ya Kang ya. Oke, gimana? Aman? Mbok mau salam-salam dulu boleh? Mbok mau request lagu Mbok yang mau buat di karaokein lagunya apa, Kang? Lintang Asmoro boleh, nanti aku siapin salam-salam dulu, silakan.
0: Juga buat yang tadi baru masuk, si Palo. Terus juga buat Kiratun. Kurus-kurus titik mana?
1: Dejal, Kang.
0: Cek. Nah, wis, sip.
1: Iya. Lintang Asmoro, dangdut, ya. Kang.
0: Ya, Tamur Sari, Kang. Tamur Sari, gue ini encam, bok, sing duet.
1: Oh, utuh. Oh, sing duet, siap.
0: Ini kan saling terang, sing duet, bok, ya.
1: Karaoke. Yang dajal, ya. Singgih ya Kang, ya aman ya, ini karena suaranya apik ya.
0: Main banget ya.
1: Siap, langsung digas, goyang seluruh dunia. Gimana?
0: Suaramu gede.
1: Ya. Mau nyong ramalu nyanyi Ki Kang.

Arlina tetap membahana ya Kang. Dan luar biasa lah.

0: Semuruh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Ya, barangkali ada yang mau bergabung lagi di 632336 atau di WhatsAppnya Pro 1 di 0811254 0911. Karlina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Masya Allah. Amin. Yang jenengan juga wong ayu baik gembok. Lah iya benar. Ning dunia iki kan ada dua tok ya. Kalau enggak ayu yo ganteng ngono to. Iya, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Mama Luna.
0: Gimana?
2: Saranenyo mau vokale apik sing mau kaki kumbang ke rewel.
0: Oh, ya ora apa-apa ke anyong tanu sebagai iya sebagai anak ya manut deh. Pakulan
2: namung cukup ya papa itu ya.
0: Iya, ya ora apa-apa. Yang penting
2: pengen itu mas.
0: Apa?
2: Kabut biru mas.
0: Apa?
2: Kabut biru.
0: Kabut biru siap ya. Yang penting pendengar Pro 1 tuh happy malam minggu gitu.
2: Pasti dong. Enggak malam minggu, enggak siang, enggak apa selalu
0: membuat hati berbahagia ya. Mbok maunya kalau salam-salam dulu monggo.
2: Mas Herdi, wilujeng dalu, atur nuhun salamnya. Ada Neng Kesya, ada Mas Yadil, ada Bunda Munaro, sugeng dalu. Ada Bu Sarmila, ada Ibu Yanti, ada Bapak Dalang, ada Bapak Anto, sugeng dalu.
0: Udah, semuanya saja lah ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia. Oke. Nih musiknya kayak gini, Mbak. Aman ya, kedengeran jelas ya untuk musiknya ya.
2: Ulang
0: boleh.
2: Iya, ada yang miskol ya, pakai hilang.
0: Iya, dijak ngobrol sih ya.

0: pertanyaan sekitar malam hari ini. Terima kasih banyak, suaranya bagus tetap membahana.
1: Iya, saya kan masih single, boleh suara mesra terus. Iya, kalau sudah mama kan rada cember gitu loh mas.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau masih ori ya kayak gitu.
0: Oh. Siap, J. Terima kasih.
1: Terima kasih buat penjelasan. Saya pesen.
0: Ondure
1: hati-hati, tetap jaga kegantenganmu ya mas.
0: Waduh, nggih, siap insya Allah.
1: Iya, karena ini hujan takut luntur.
0: Nggih, takut luntur ya. Terima kasih banyak. Amin, saya juga untuk Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ini udah hampir jam 10. Jadi nampaknya ini... Oh, sebagai penutup ya, saya juga kayaknya mau ayo karaokean bareng ya mendengar Pro 1 yang benar-benar berada di kesempatan malam hari ini. Untuk menyambut besok hari Minggu ada lagi rock esok pagi spesial untuk Anda semuanya dari studio Pro 1 Purwokerto. Untuk Anda semuanya yang mau ikutan nyanyi boleh langsung saja.

Ada spesial LG esok pagi untuk menyambut hari Minggu yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 yang berbahagia. Nanti setelah ini juga jangan lewatkan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi juga akan hadir 1 jam sampai dengan jam 11 malam hari ini saja.

Terima kasih untuk Anda semua yang udah bergabung di Karlina ya, Karaoke Lagi Indonesia untuk edisi hari ini. Dan tentunya mendengar Pro 1 di mana-mana berada. Nanti setelah ini juga akan dihadirkan lagi spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Masih di Pro 1 Purwokerto, kanalin informasi dan inspirasi dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kembali hadir membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, buat Anda semuanya yang pengen cerita-cerita, pengen ngobrol di Pro 1 Purwokerto tentang apa sih yang membuat Anda ini jadi rindu ketika mendengarkan lagu, ya boleh banget di 632-336 atau mungkin di 0811-254-0911. Karena di belakang sudah tutut-tutut, kita angkat. Pertama dulu ada siapa ya? Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pasti Kiki kok kaku-kaku.
2: Pasti, ya, pasti Yutini guys, pasti hari Kiki kok kaku Yutini guys, pasti. Gimana kabarnya malam hari ini Yutini?
3: Kemarin.
2: Sudah sehat ya kakinya ya.
3: Tadi aku enggak sengaja duduk di bawah ya. Terus bangun di pohon sama adik di batik bangunnya.
2: Oh, aman.
3: Lutut ya jadi lawan.
2: Nggih, ya enggak apa-apa ya. Alon-alon ngoteli sudah coya sehat ya.
3: Lakon.
2: Alon-alon asal kelakon ya. Yutini kok tadi enggak join di Karlina apa enggak kebagian? Tapi monitor. Oh, oh benar. Enggak nyanyi ya. Takut suaranya terlalu merdu ya. Merdu ke merusak dunia yuk.
3: Merdukun.
2: Merdukun. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak kayak gitu.
3: Pinter mas Koko.
2: Le, Kiki, Koko kota bojone so imah. Bojone so imah ya. Ya, Yutini ge mengkodel di situ seurung lagu Yutini ya. Yutini ge anggar misalnya ngrungokna lagu kenangan atau mungkin kayak lagu-lagu sing jaman biyen jenengane si cilik kayak gue ya, si nom kayak gue ya. Gue sokan kepikiran apa ora gue kenangan-kenangan masa lalu Yutini.
3: Iya, lagunya itu kan enggak muncul ya. Mama, sayang Bobi gitu ya. Itu yang enggak pernah muncul Bobi ya. Jadi mengenang
2: apa tuh? Oh alah, jadi mengenang masa-masa biyen kayak Yu ya?
3: Betul ya.
2: Sebenarnya
3: remaja, aku senang yang 7 bintang.
2: Oh iya, lah remaja, sekarang juga masih remaja Yutini, lu masih 19 tahun kan? 19 tahun lebih pira, 25.
3: Penting
2: aja Pitras Pindo. Pitras Pindo ya si kenomen lah tuh aneh.
3: Pun Pitras Pindo.
2: Apa iya sih? Pitras Pindo sih priwe maksudnya?
3: Pitras Pindo. Untungnya
2: telah dipilih kendok. Oh alah. 2 juta rupiah untuk Yutini. Ya tapi dipotong pajaknya 2 juta tadi oleh apa-apa jujur. Ya wis lah Yutini ke. Lagunya ake ke ya. Lagunya ruang rindu banget anda Tommy Jepisa. Di sini di batas kota ini. Gitu ya. Terusan ada dari Nika Ardila, biarkan cintamu berlalu. Ada dari Novia Kolopaking, Asmara. Ada juga dari

0: Favoritnya Andi Maria Matulata.
1: Siap. Cinta yang hitam. Oke.
0: Okay.
1: Semua lagu suka ya. Oh Allah, siap. Nanti bakal dihadirkan untuk jenengan dan pendengar Pro 1 ya. Oke, siap. Cinta yang hitam nanti bakal diluncurkan untuk Anda tentunya.
0: Oke.
1: Siap. Terima kasih.
0: Masih kemat truk kira ya.
1: Gimana?
0: Masih kemat truk.
1: Kemat truk siapa?
0: Nom.
1: Ya iyalah, yang paling muda di antara semua.
0: Sekarang lalu Bu Moninga.
1: Bu Moninga gak disenggol.
0: Tadi Bu Moninga sudah lalu.
1: Iya. Berarti semaring kumah. Oke.
0: Terus juga buat Mbak Ida, Mbak Sari, Mama Ida, Mama Jaya, Santika Geduren, Idilang Suwadi, Ibalok kan dua lagu ya mas?
1: Ibalok?
0: Dua lagu?
1: Dua lagu. Apa iya sih?
0: Ada lagu nek.
1: Apa gue?
0: Balokku ada lima.
1: Balon, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, berikan hamba uang 3 miliar rupiah.
0: Ya, sekarang lagi balok, alasan bakol.
1: Bakol.
0: Sekarang juga buat Daniel. Ida Serungkul.
1: Ida Serungkul, ho-oh.
0: Mak Indes, mau kembali Mak Indes.
1: Ayo, Mak Indes.
0: Neng Esya, karena pun dalam. Terus ada juga besar Mila. Terus ada juga buat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nanti cinta yang hitam akan diluncurkan untuk Yuti ini khususnya. Dan untuk Anda semuanya para pendengar Pro 1 yang berbahagia. Kali ini udah masuk di 632-336. Ruang Rindu Sugeng Dalu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Warga Anyar mas.
1: Mister Balo gimana?
2: Warga Anyar aku kekat man.
1: Loh, bukannya Mr. Balo ya, ini Widara Payung.
2: Orang juga udah bisa di Lombok.
1: Ya ilah ilah lah, genanus. Alhamdulillah sehat. Kayak wis Bali, maring Cilacap maring, Kang. Wis Bali maring Cilacap maning.
2: Apa?
1: Wis Bali maring Cilacap, Rika orang yang berbali gak maning?
2: Orang berbali, orang lah. Lain orang.
1: Sara maning-maning.
2: Ya maning-maning tapi nek orang yang buka apa? Ya Allah, Gusti.
1: Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Maning-maningnya kapan-kapan maning lah ya.
2: Ya kapan-kapan maning lah. Mampir ngene mamah Indes tapi bojone karo anake ora gelem.
1: Allah, mampir ngene mamah Indes berarti dene bakso iki kan anget ya.
2: Ya. Aku harap jalan-jalan mas.
1: Monggo.
2: Bulu dong mas.
1: Bulu awas bener kelalen. Aja nasi kelalen.
2: Ya apa. Cici ngopok ini. Lorong ngopak radun. Telung ngopak radun. Papan ngomama indes. Lima ngobumuninga. Nenem ngomama ida. Pitu go ibu ida, wulu wongke, sing paling nyong ngefans banget Mama Rusti.
1: Mama Rusti.
2: Lagunya nek bisa kan Tommy Depisa, boy apa baik kan Tommy Depisa mas.
1: Ana di batas kota ya, ini. Cocok ya Kang ya. Siap.
2: Terima kasih Mas Kiki.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Siap ngelombo ninyong jere warga baru.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kalian para satu dimanapun anda berada, yang masih di ruang rindu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, boleh bergabung di 632336 atau di call WhatsAppnya di 08112540911. Kali ini ada satu lagi yang sudah bergabung di Pro 1 Purwokerto. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, suaranya buket banget. Kayak Kang siapa di mana ya?
2: Alhamdulillah, ketemu karo bocah sing jere paling bagus.
0: Allah Allah Allah, amin. Ya Rika juga paling bagus, paling ganteng, paling sugih, wis. Ya Allah, cakaya aku. Oh, berarti jeneng keracak ya, keracak Cibarang apa?
2: Keracak Cibarang.
0: Ya berarti tanggane nyong yo.
2: Nyong kulon kali kampung.
0: Oh, kulon yang kali kawung. Udah nabur kang, keracak sih kang.
2: Jenengan kenal karo anu por Wanto Tirta.
0: Siapa?
2: Wanto Tirta.
0: Wanto Tirta, Buri Tirta apa kayak?
2: Aldi Romadhon.
0: Oh, Aldi Romadhon si Bangkong apa?
2: Iya.
0: Anggel Aldi Romadhon itu yang paham, tapi si jenek wis apa mikir ora paham.
2: Edi Romadhon.
0: Edi Romadhon.
2: Iya. Kalau terkenal Aji Anaradhon ngono kuwi anu toko pojok apa.
0: Oh, toko pojok. Iya. Oh alah. Ora udan Kang sik ning kracak apa lagi gerimis.
2: Miki sore-sore udan.
0: Sore udan ya kembar berarti ya. Oke, siap. Arep salam-salam disit apa perpilih lagu disit Kang?
2: Aku jenis lagu ini kira-kira ya permintaan ini sing banget lawas yang kayaknya tersedia orang
0: yang siapa sih Kang Dajjal?
2: Mas almarhum Alfian.
0: Alfian.
2: Ya enak kok, selagu-lagunya minyong cocok apa.
0: Siap.
2: Jadi nantinya Mas Alfian almarhumnya renang bangsa lawa kayak wong lagi brilian ada gitu suara. Tapi mengapa ke pokoknya
0: bernyawa kayak gitu ya.
2: Cara pasirnya mengesankan apa?
0: Mengesankan. Ini Alfian anak ake ke mas?
2: Apa?
0: Anak sebiduk di sungai Musi. Kepe langsung cocok ya?
2: Iya langsung cocok.
0: Oke, siap.
2: Oke, penyanyi-penyanyi zaman ini yang akal kabeh.
0: Luar biasa.
2: Contohnya saudara Diloy, saudara favorit grup, as almarhum Alfian, Ari Wibowo. Contohnya gue Titik Sandora, Titik Kadi, Tuti Subarjo, Ana Matovani.
0: Iya.
2: Lili Suryani. Ya cukup lumayan lah.
0: Iya. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi karyanya selalu di hati ya Kang. Betul.
2: Ernie Johan Salo Yesi.
0: Kayak Nika Ardila ya nu lagi rame-rame nih kan kemien ya si Kiwi Selangka. Iya lagi nih duwur-duwur kayak ya jen. Umur gak ada yang tahu ya memang ya.
2: Ujian meraya apa? Mangan tebakan sih nom.
0: Jen ya. Iya.
2: Jenengan wong ngabar rezeki ning semapan iki. Cepet-cepet bojo.
0: Amin.
2: Jadi menikmati surga dunia sing bener-bener seputus ning alam dunia.
0: Siap nggih.
2: Ya mung urip kan sing sing jendene ge rezeki mapan, rezeki ning semapan iki kan tadi apal.
0: Masyaallah nggih pandonganipun matur nuwun nanti ya.
2: Kesuwen lah yo nyemeni ngono aja kesuwen.
0: Nggih.
2: Ya perkara bojo ntar pada pepe gawe. Cukur bisa anaknya tukang tani tapi cingur lagu-lagu ya lumayan.
0: Jadi
2: ya mertuanya udah berasa mantunya udah jumur jangan aneh.
0: Nggih.
2: Yuri potong royo. Inyo salamnya gue mikir.
0: Nggih monggo.
2: Nggih. Nini Tinil.
0: Iya, Muktinil gue. Tinil tinul.
2: Iya, Nima Sayu Rusti ke sini kawasan Ciperem Sumbang walaupun ya nanda bicara Indonesia mendekati anu lansia tapi yang kayak kayaknya kok anggar orangnya kucing itu kayak kurang mantap. Ibu Nina karo ibu Iblana namun jaya karo ikan putasa. Oma gimana
0: kalau kakak
2: ini ya cukup temennya bisa bagus.
0: Matur nuwun. Ditunggu lagunya.
2: Arep sambil ngelinting.
0: Ya ilah ya ngelinting ya kopinya jangan dikeri kang. Kopi apa karo mendoan
2: ini. Ngelinting kak. Insya Allah mbak Prabowo nyugit bisa miliar yang ngelinting. Ngelinting anak warga tinggal.
0: Alah semiliarnya siapa ya di tebluk namanya keracak.
2: Ya daripada sekitar itu korusoni ngomong. Korusoni.
0: Oh ya kang ya. Nggih, ya. Nggih, matur nuwun, Kang. Nggih.
2: Daripada duit lu pelarakan.
0: Duite sapa yang pelarakan ya, Kang ya?
2: Matur nuwun.
0: Terima kasih nggih, matur nuwun. Luar biasa nanti ada satu lagu dari Alfian ya. Ini akan diluncurkan ke telatah Keracak Aji Barang ya. Nanti bakal saya putarkan dulu ada 3 lagu ya dari 3 penelpon yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Andi Meriam Natalata dengan Cinta Yang Hitam, kemudian Tommy J. Pisa dengan Di Batas Kota Ini, sama Alfian dengan Sebiduk di Sungai Musi. Selamat mendengarkan untuk kalian semuanya di kesempatan malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal info.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Di malam minggu ya, yang happy-happy enjoy ya. Kali ini saya juga akan mengangkat telepon yang udah join di WhatsApp-nya Pro 1 Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Luar biasa. Selamat malam. Selamat malam Sugeng Dalu, Bu Ida, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, masih bisa senyum.
2: Waduh, harus semalam minggu ya. Ini bukan hanya malam minggu ya, kalau dengerin Pro 1 harus senyum. Walaupun gak kelihatan mukanya ya, Mama Ida ya.
3: Betul.
2: Masak tadi, apa malam hari ini Mama Ida?
3: Tadi sih masak apa? Tahu, masak tahu.
2: Oke, siap. Ruang rindu ya, malam hari ini. Gimana Mama Ida?
3: Iya. Siang masak sayur bening. Ya gimana tadi?
2: Iya, Mama Ida ini kan di ruang rindu nih. Sebelum nanti Mama Ida request lagu yang mau diputerin ya, Mama Ida ada gak sih lagu-lagu yang sekiranya kalau didengerin ini jadi mengenang masa lalu gitu Mama Ida?
3: Ya tadi di batas kota suka.
2: Jadi kalau misalkan dengerin lagu-lagu lawas ini nostalgia ya Mama Ida ya?
3: Iya, lagunya Pansu suka.
2: Oke.
3: Okay. Pop Meso suka.

0: Ayo. Paling indah. Ayo Mami dah. Bareng. Ayo. Kisah kasih kita di sekolah.
1: Iya. Anu malu kalau mau nyanyi di Karlina malu.
0: Kok. Iya tadi Mami Ida ditunggu. Ini Mami Ida orang join apalagi. Kiye lagi masuk. Apalagi apa.
1: Iya dulu.

0: Aduh, aduh, aduh, itu nostalgia nah, banget ya.
1: Kesampaian lah, nyanyi sebentar.
0: Kesampaian ya, gak apa-apa. Siap. Ini Mama Ida ada lagu-lagu ya dari Nika Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, ada Novia Kolopaki Asmara, Anita Rahman, Sayang Rindu Mesra, ada juga Eni Carrera, Cintaku Takkan Berubah. Atau mungkin ada lagu yang mau dipesan Mama Ida?
1: Cintaku Takkan Berubah.
0: Cintaku untuk Takkan Berubah. Oh, luar biasa. Pokoknya tetap Cintaku Padamu lah ya. Only for you kayak gue mbok.
1: Ya. Loving, loving.
0: Loving, loving. Mama Ida monggo mbok mau nyenggol-nyenggol salam-salam dulu boleh banget ya di Ruang Rindu malam hari ini.
1: Ada Kang Dasrun, Mr. Baluk. Ya Kang Radun, Kang Radun. Masuk. Good morning, Mbok Tini, Mama Indes. Tadi Mr. Baluda ya. Bu Ida di Mangunjaya. Terus semuanya aja lah.
0: Oke. Okay. Semuanya saja lah ya. Oke, okay, siap.
1: Masih monitor, selamat mendengarkan.
0: Oke, okay, siap.
1: Sedikit, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada spesial Mama Ida yang udah join di Ruang Rindu malam hari ini ya. Mungkin ada lagi, satu lagi ya. Ruang Rindu. Ji monggo bapak.
2: Angsal. Kayak enak banget nih jeneng kenang gue micik di
0: awak lagi macam macam. Aduh aduh aduh aduh. Masa bisa lagu-lagu gue micik di awak?
2: Enggak nana waktu nih jadi kepengen mandi
0: aja. Nyanyi ya. Miki orang kebagian ya pak ya. Apa sih kebagian yang mau ya?
2: Boyo orang maksudnya. Mak
0: angan anak
2: waktu
0: nikah kepengen
2: setel
0: satu
2: lagu
0: maning ja. Oh ya boleh, setel satu lagu ya boleh.
2: Iya, tapi kira-kira muncul apa orang gue?
0: Lagunya apa pak?
2: Sepasang rusa.
0: Sepasang rusa nih saya golek di situ ya.
2: Iya, kayaknya seangkat dekati kayaknya.
0: Sepasang remaja jatuh cinta di bawah. Aduh, aduh. Kang ge, sepasang rusane lagi langka, nane sepasang merpati karo sepasang bola mata bola. Melu bae ora apa-apa ki nang Nika Ardila, ana Novia Kolopaking. Iya, cinta mulai sepasang remaja jatuh.
2: Ya kan nyanyiane. Pustono gue, Pustono kan asli sekarang apa sekarang Bapak Biyungarin arane gue, anaknya masih tidak nyanyi,
0: okay.
2: Kuswoyo, padahal yon Kuswoyo kayak aslinya ya Yono Kuswoyo,
0: yes,
2: termasuk kan nomor Kuswoyo, dilala putu nih kae, batica kae. Ya aran kakinya juga belum kena cicak Kuswoyo.
0: Oh jadi kus kayak marga lah ya kayak gue yang mau batak.
2: Justru orang bapaknya orang biungnya tapi malah sih digamblok kena.

0: putune Pak Kus anu almarhum Kus Boyo karo Ibu Admini.
1: Terima kasih. Mau salam-salam dulu apa enggak nih?
0: Baru salam Mama Indes.
1: Mama Indes keting lagi orang gabung ya apalagi kirim dong apalagi masak.
0: Ya sangar pong orang manal turun awannya turune
1: kasih. Yes, siap. Matur nuwun.
0: Yes, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, nanti langsung saya puterin ada Cintaku Takkan Berubah sama satu lagi nih spesial nantilah ya. Ngikut saja di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial untuk Anda semuanya dari Pro 1 Purwokerto.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk kanal informasi dan inspirasi dengan Bro Satu dimanapun Anda berada, masih di Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi sudah ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi ya, menaruh atensinya di kesempatan malam hari ini. Hari ini sampai dengan menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan sebagai informasi saja, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siaran Pro 1 Purwokerto selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung selama 24 jam non-stop ya. Nanti dini hari nanti juga bakal disiarkan perhelatan Piala Dunia pukul 2 pagi antara Swiss dan Qatar. Kemudian dilanjut pukul 5 pagi ini Brazil versus Maroko ya. Nanti dari pukul 12 sampai dengan menjelang pertandingan pertama antara Swiss dan juga Qatar di jam 2 pagi ini nanti juga bakal ditemani sama special jazz music yang sudah disiapin sama music reaktornya Pro 1, ada Bang Arya ya, ada Mas Arya Satya ya. Spesial untuk Anda semuanya. Nanti bakal dihadirkan juga berbagai macam informasi menarik ter-up to date ya, sembari menunggu waktu istirahat Anda. Nanti juga kami turut mengundang Anda semuanya di pukul 2 dan juga pukul 5 ini bakal disiarkan perhelatan Piala Dunia langsung dari Pro 1 Purwokerto.

Dengan Bro Sabtu dimana pun Anda berada, tentunya masih bersama Bro Satu Purwakarta. Akan ada informasi dan inspirasi. Kali ini ada informasi menarik, pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terbus berjalan secara bertahap. Sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsyani menyampaikan data tersebut hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, di mana total warga yang telah dipulangkan kini mencapai 73.572 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas jemaah haji reguler dan petugas kloter. Kemudian dari total tersebut sebanyak 176 kelompok terbang ini sudah mendarat di Indonesia. Kedatangan jemaah di berbagai debarkasi kini mencapai 69.388 orang. Pergerakan

Akan jemaah gelombang kedua menuju Madinah yang terus dilakukan, di mana sebanyak 88 kelompok terbang ini telah bergeser dari Mekah ke Madinah nih pendengar. Total jemaah yang pindah ke Madinah mencapai 34.172 orang. Sementara itu pemulangan jemaah haji khusus juga mencatatkan kemajuan. Sebanyak 15.800 jiwa jemaah haji khusus ini telah tiba di tanah air. Ihsan juga mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper yang nantinya akan dimasukkan juga ya ke dalam pesawat. Jemaah di Arab Saudi ini diminta menjaga kesehatan karena cuaca yang ekstrim dan juga dihimbau saling membantu jemaah lain yang membutuhkan pertolongan. Semoga doa terbaik untuk para jemaah haji Indonesia bisa pulang semuanya dengan selamat tanpa halangan suatu apapun menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tanya Pro satu dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi berikutnya ya. Ini dari lokalan saja gitu ya, pendengar Pro satu dimanapun Anda berada, di mana dari Purwokerto saja nih ya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Purwokerto ini kembali menghadirkan karya kreatif Serayu KKS X Banyumas DigiFest 2026. Di mana acara ini merupakan ajang tahunan yang dirancang gitu ya, yang dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, digitalisasi pariwisata hingga ekonomi hijau di wilayah Banyumas Raya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Christopher ini mengatakan kegiatan yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan ekonomi lokal agar terus tumbuh melalui kolaborasi lintas sektor gitu. Kemudian tidak hanya sistem pembayaran digital saja, BI Purwokerto juga aktif mengembangkan sektor UMKM lokal termasuk komoditas kopi Banyumas yang telah menembus pasar internasional seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang dan sejumlah negara lainnya gitu. BI Purwokerto juga akan meluncurkan penggunaan kris di 14 pasar tradisional se-Banyumas Raya, memperkuat transformasi pembayaran non tunai hingga ke level pedagang pasar. Ini semoga lancar ya untuk digitalisasi transaksi di Indonesia.

Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa. Terima kasih atas atensinya untuk Anda semua yang udah bergabung di sesi kali ini di Purwokerto malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Dan tentunya jangan lewatkan nanti selama gelaran Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026. Siaran Pro 1 Purwokerto ini akan menemani Anda semuanya selama 24 jam non-stop ya. Nanti di jam 12 sampai dengan jam 2 ini bakal ada special jazz music untuk menemani malam Anda. Kemudian nanti juga untuk Anda yang mau mendengarkan gelaran Piala Dunia, nanti juga bakal tersedia di pukul 2 pagi antara Timnas Swiss dan juga Timnas Qatar. Kemudian dilanjut pukul 5 pagi ada Timnas dari Brasil versus Timnas dari Maroko. Saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Arya Satya bisa hadir menjumpai Anda. Dan pagi ini kita akan kembali menyimak siaran langsung pertandingan penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang mana hari ini kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan dari grup B yang mempertandingkan pertandingan yang cukup menarik, yakni antara tim Timur Tengah Qatar akan melawan Swiss, yang pagi hari ini akan berlangsung dari Stadion San Francisco Bay Area di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Ini merupakan pertandingan grup atau pertandingan yang ke-8 dalam pesta Piala Dunia 2026, dan tentu akan menjadi satu pertandingan yang cukup menarik ya, di mana tim nasional Qatar maupun juga tim nasional Swiss tentu akan menghadirkan dan tentunya juga akan memperlihatkan kekuatan mereka masing-masing. Nanti kami akan hadirkan siaran langsungnya mulai pukul 1.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu nanti saya akan temani Anda, saya akan coba mengupas sedikit ya tentang fakta kunci dari masing-masing tim. Jadi pastikan Anda terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, Kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pendengar, kalau bicara tentang kedua tim ya, antara tim nasional Qatar maupun juga Swiss, ini menjadi satu bahasan yang menarik ya. Kenapa? Karena bagi Qatar sendiri, Piala Dunia ini merupakan partisipasi mereka yang kedua ya di putaran final Piala Dunia sepanjang sejarah mereka setelah mereka debut sebagai tuan rumah pada edisi tahun 2022 yang lalu. Sementara untuk Swiss sendiri, jadi sudah 13 kali mereka tampil di Piala Dunia. Dan di tahun ini, sekaligus ini merupakan penampilan yang keenam mereka secara berturut-turut di putaran final sejak edisi tahun 2006. Nah, ini sebuah fakta yang cukup menarik ya di antara kedua tim tersebut. Kemudian untuk tim nasional Qatar sendiri di Piala Dunia tahun 2026 ini dilatih oleh juru taktik berpengalaman asal Spanyol ya. Mungkin Anda kenal ya dengan nama Julen Lopetegui. Jadi Julen Lopetegui ini merupakan pelatih berpengalaman asal Spanyol yang ditargetkan untuk membawa tim Qatar ini mencetak lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Sementara untuk tim nasional Swiss sendiri, mereka ini sedang memburu salah satu rekor sejarah ya. Kenapa? Karena dua penggawa senior mereka yakni Granit Xhaka dan Ricardo Rodriguez ini bersiap untuk memecahkan rekor penampilan terbanyak bagi Swiss di Piala Dunia. Karena keduanya saat ini mengoleksi 12 penampilan di putaran final sejajar dengan Serdan Shaqiri ya. Yang tentunya kita paham betul siapa Shaqiri ini. Dan selain itu juga tim nasional Qatar dalam Piala Dunia 2026 ini didukung oleh sekitar 1000 supporter fanatik Qatar yang dilaporkan diterbangkan langsung dari Doha melalui operasi jembatan udara khusus dari tanggal 9 hingga 11 Juni untuk memadati stadion di California. Nah, ini sebuah dukungan yang luar biasa ya. Sementara untuk di tim nasional Swiss sendiri, di bawah asuhan pelatih Murat Yakin, Swiss ini membawa talenta muda berusia 20 tahun asal klub Freiburg yakni Johan Manzambi yang digadang-gadang akan menjadi salah satu komoditas transfer terpanas Swiss usai turnamen Piala Dunia ini. Dan di sisi lain ya, tim nasional Qatar ini akan menampilkan penyerang lincah mereka Akram Afif, gelandang veteran mereka ya, yang bernama Hasan Al-Haidos yang tetap menjadi tulang punggung kreativitas serangan tim nasional Qatar. Sementara di Swiss sendiri, ini diprediksi akan menurunkan formasi andalan mereka 4-2-3-1 dengan menampilkan Granit Xhaka yang bertindak sebagai jenderal lapangan tengah sekaligus metronom ya, istilahnya metronom permainan dari tim nasional Swiss ini sendiri. Nah, itu ya fakta kunci dari kedua tim yang menurut saya ini fakta cukup unik, cukup menarik sehingga diyakini pertandingan nanti akan berjalan dengan menarik juga.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan ada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pendengar masih bersama saya, Arya Setia. Kita masih menantikan siaran langsung pertandingan dari Grup B antara tim nasional Qatar melawan Swiss. Nah, kalau bicara tentang head-to-head ya, dari kedua tim ini ada beberapa fakta menarik ya, bahwa yang pertama, pertandingan di Piala Dunia kali ini merupakan pertemuan kompetitif pertama antara Qatar dan Swiss ya, di turnamen resmi FIFA. Jadi ini akan menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik ya. Kemudian selain itu juga ada tren yang cukup positif ya dari Qatar, di mana juara bertahan Piala Asia ini lolos ke Piala Dunia setelah menumbangkan Uni Emirat Arab 2-1 pada laga krusial bulan Oktober silam. Sementara di bulan Juni ini ketika mengadakan uji coba terakhir, mereka berhasil bermain imbang melawan El Salvador dengan skor 0-0. Nah, ini merupakan salah satu bekal yang cukup positif ya dalam menghadapi Piala Dunia 2026 ini. Sementara itu di sisi lain, Swiss, anak asuh dari Murat Yakin ini lolos dengan sangat meyakinkan sebagai juara grup di kualifikasi zona Eropa di atas Swedia dan juga Slovenia. Dan pada laga pemanasan terakhir mereka berbagi angka 1-1 dengan Australia. Jadi menurut saya ini grup B ini ya dinilai menjadi salah satu grup yang paling terbuka dan kompetitif di Piala Dunia 2026 ini. Mengingat regulasi yang ada nih memperbolehkan tim peringkat ketiga terbaik untuk lolos, dan kemenangan di laga perdana ini tentu akan langsung memperbesar peluang salah satu tim hingga 80% ya untuk menembus babak 32 besar. Kita nantikan nanti pertandingannya. Pasti ini akan menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik untuk kita simak.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah kawan semua, sedikit pun jadi. Kalau punya hati, jangan tutup sendiri. Beta pun

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Masih bicara terkait dengan kedua tim yang akan bertanding nanti antara Qatar dan juga Swiss ya. Kalau dari sisi skuad sendiri, berdasarkan data yang ada, kondisi dari tim Qatar ini dalam kondisi fisik yang sangat sempurna ya. Dan pelatih Julen Lopetegui ini beruntung karena seluruh pilar utama mereka ini terbebas dari cedera serius selama pemusatan latihan di Amerika Serikat. Kemudian secara pendekatan taktis, Lopetegui ini diprediksi akan menerapkan skema 4-3-3 yang fleksibel. Dan mereka akan bermain lebih rapat dan disiplin di lini belakang. Selain itu juga banyak pengamat yang mengatakan mereka akan mengandalkan transisi transisi balik yang super cepat ya, yang mematikan melalui sektor sayap mereka. Namun ada tantangan yang harus dihadapi oleh tim nasional Qatar ya, di mana jam terbang internasional di luar benua Asia ini terbilang masih minim. Dan lini pertahanan mereka juga seringkali gugup jika ditekan dengan intensitas tinggi khas sepak bola Eropa. Tapi bola itu bundar ya, jadi bisa saja ini hanya sebatas data di kertas, di lapangan bisa berbeda gitu ya. Sementara kalau di Swiss sendiri, secara kondisi fisik, memang skuad dari Murat Yakin ini dalam kondisi siap tempur. Dengan kombinasi pemain senior yang kenyang pengalaman di liga-liga top Eropa ya. Dan para pemain muda yang lapar kemenangan, yang tentu akan membuat kedalaman skuad Swiss ini sangat menakutkan. Kemudian untuk secara pendekatan taktis, Swiss ini hampir pasti mengunci pakem 4-2-3-1. Dan fokus mereka adalah memenangkan duel di lini tengah ya. Dengan ciri khas mereka yang mendikte tempo permainan dan memanfaatkan set piece. Situasi bola mati jika menemui jalan buntu. Dan ini sudah terbukti dalam beberapa pertandingan mereka sebelumnya. Namun mereka ini juga memiliki kelemahan ya. Di mana mereka ini seringkali terlambat panas di menit-menit awal pertandingan. Dan kadang kesulitan menghadapi tim dengan gaya serangan balik yang cepat atau serangan balik kilat. Ini tentu akan menjadi pertandingan yang cukup menarik ya antara kedua tim ini.

0: gimana sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar, kalau bicara tentang pemain kunci ya, dari masing-masing tim, kalau dari Qatar sendiri, ini ada sosok penyerang sayap atau winger muda mereka yang saat ini menjadi salah satu perbincangan hangat ya di kalangan penikmat sepak bola, yakni Akram Afif ya. Jadi mereka ini banyak mengamat yang mengatakan Akram Afif ini sang motor serangan dari timnas Qatar ini ya. Karena dia ini memiliki visi bermain yang luar biasa, memiliki kelincahan di atas rata-rata dan sangat cerdik dalam situasi satu lawan satu. Nah, kalau misalnya Swiss ini memberikan ruang sedikit saja bagi Afif di koridor kiri, wah ini bahaya ya, karena Afif ini akan mengobrak-abrik pertahanan lewat tusukan mematikan atau mungkin juga umpan manja di dalam kotak penalti. Nah, selain itu juga, kita tidak bisa memandang remeh ya peran dari sang gelandang serang atau kapten mereka, Hasan Al-Haidos, yang merupakan jenderal lapangan tengah mereka, memiliki ciri sebagai seorang pemimpin karismatik yang memiliki ketenangan luar biasa dan pengalaman juga sangat dibutuhkan untuk menjaga mentalitas tim saat menghadapi tekanan fisik dari para pemain Swiss. Dan ia juga merupakan salah satu pengeksekusi bola mati utama timnas Qatar. Jadi ini sekali lagi ya, pasti akan tersaji pertandingan yang cukup menarik ya. Sementara kalau dari sisi timnas Swiss, kehadiran sang kapten ya, atau gelandang pertahan mereka, yakni Granit Xhaka, ini tentu akan menjadi salah satu pertandingan yang patut kita cermati ya, karena Granit Xhaka sebagai sang metronom ini merupakan pemimpin sejati di lini tengah yang tentunya bertugas mengatur ritme permainan ya, kemudian juga tugasnya memutus serangan lawan sekaligus mengawali aliran bola ke lini depan. Dan tentu Xhaka ini juga merupakan ruh permainan Swiss ya. Jadi kemampuannya melepaskan umpan jauh yang akurat atau long ball ini juga harus diwaspadai ya. Yang tentu menjadi salah satu cara untuk membelah pertahanan rapat dari Qatar dalam sekejap yang bisa dimanfaatkan oleh lini depan dari Swiss ya. Kemudian juga jangan lewatkan juga penyerang tengah mereka atau striker mereka, yakni Brill Embolo yang merupakan target man striker yang dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, termasuk juga ahli dalam memantulkan bola dan sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Dan ini juga harus menjadi perhatian cukup serius ya bagi barisan pertahanan Qatar gitu ya. Dan tentu Embolo ini juga akan menjadi ujian berat bagi ketangguhan fisik para bek Qatar ya, di mana kecepatan dan bodinya yang kekar ini akan memaksa lini belakang mungkin akan bekerja ekstra keras ya dini hari ini ya. Dan yang pasti kalau kita rangkum ya dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa duel malam ini sejatinya adalah adu cerdik di lini tengah ya. Jadi mampukah Hasan Al-Haidos meredam agresivitas dari Granit Xhaka, dan siapa yang lebih mematikan serangan balik kilat lewat kaki Akram Afif atau determinasi fisik dari seorang Bril Embolo ya. Nah, kita akan buktikan sesaat lagi.
4: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
5: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik pendengar, sekarang langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan pertandingan yang cukup menarik, pertandingan penyisihan grup B antara tim nasional Qatar melawan Swiss. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, saya ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Baik, menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini, Qatar sama Swiss?
2: Pegangnya. Kalau pegang Swiss.
1: Atau seri, mungkin.
2: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
1: Oke, baik. Makasih. Ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jubri?
3: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
1: Iya.
3: Biasa kalau kita
1: mainin tempo gitu ya, biasanya.
3: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
1: ke dia dulu lah gitu ya.
3: Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
1: Iya.
3: Sekarang kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
1: Iya.
3: Ya, karena main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandangnya biasanya pekerja atau mungkin ada satu yang lebih attacking.
1: Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
3: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun,
1: oke. Okay.
3: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
1: Iya.
3: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau di
1: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
3: Enggak,
1: lebih ke dalam ke kiper.
3: Masuk ke dalam. Jadi kayak
1: karena
3: mereka 4 back sejajar.
1: Oke.
3: Okay. Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi opsi-opsi untuk melakukan umpan. Jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos overlap, Cafu.
1: Benar. Iya. Patrice Evra
3: di masa itu.
1: Kan. Yeah. Tapi
3: sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris, Nico Reilly.
1: Iya. Yeah.
3: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat, itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu. Perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
1: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepet banget bolanya, aliran bolanya.
3: Dan tipikal wingernya kan sekarang gak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap. Ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat pendekatan taktikalnya kan berbeda. Dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga Bu Indra. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat nyampe gitu ke depan. Karena memang ya itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi banyak klub, banyak tim
1: mengadopsi itu.
3: Jadi memang itu yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
1: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalirkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
3: Yang
1: jadi
3: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
1: Iya.
3: Sekarang kan hampir sangat jarang.
1: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
3: siapa? Back sayap atau
1: back sayap.
3: Siapa? Kevin Dix.
1: Kevin Dix. Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
3: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas Asuhan Jorge Herman kita agak lari sedikit ya.
1: Oh, Rizky Ridho, sorry. Oh, okay.
3: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
1: sempat overlapping.
3: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back, di posisi
1: belakang,
3: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada sepertiga nih.
1: Iya.
3: Yeah. Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
1: half space,
3: tengah lapangan.
1: Oke.
3: Okay. Apa di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
1: Bagian ya.
3: Bagian. Itu yang saya half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu,
1: ya.
3: Ya dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
1: Okay, okay,
3: mungkin okay. Kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
1: Oh, yeah.
3: Kakak di era 2000 ya.
1: Yeah.
3: Kakak sebagai striker. Pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
1: enggak ada.
3: Sangat jarang,
1: sangat jarang ya. Saya dulu kenal terpersona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, true pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
3: Yeah.
1: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA.
3: Yeah.
1: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss, tapi kalau di Qatar kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
3: Ya.
1: Akram Afif.
3: Ya.
1: Sama siapa Ali?
3: Almos Ali.
1: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
3: Ya.
1: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
3: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai 2 kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini memang pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada, yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga, Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat produktif di depan.
1: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
3: dari Akram.
1: Dari Akram Afif. Ya. Jadi ya. Dua ini kayak duo yang tanpa di apa namanya harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
3: Ya udah instingtif aja ya.
1: Iya.
3: Dua-duanya nyatu banget gitu. Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
1: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
3: Andy Cole.
1: Ya, dua-duanya itu sudah tahu posisinya di mana, tinggal umpan, udah percaya aja gitu.
3: Iya, betul. Gak perlu ngelihat, udah tahu lah. Kan ada di mana rekannya gitu ya.
1: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain, silakan di 0213844545, 0213866712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya, hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar, saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada... ada Remo Fowler.
3: Ya.
1: Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga.

0: Dan memang dengan beberapa peluang ini, termasuk tadi beberapa kejadian juga, mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi, nomor punggung 8 tadi, coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan, menusuk lagi kali ini Mozambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir, memainkan ini 1-2, masih kata ataupun Swiss umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan, membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
1: Ya kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada gawang dari Swiss.
0: Ya, menit-menit setan ini disebutnya karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan, menarik sekali kali ini kena bola penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersey-nya berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Hanya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16. Back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi. Masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik. Tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
1: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim dari Swiss juga sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang mereka lakukan tidak menurunkan kualitas tim.
0: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi kartu yang semenjak ataupun menit-menit akhir, kata-kata saya memang Bolam Koki mampu mencatatkan dirinya penyama kedudukan di sisa 2 menit akhir babak kedua ini. Gimana Bung Jupri?
1: Ya, dan kalau kita lihat bukan pemain depan yang mencetakkan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Bolam Koki yang berhasil melepaskan sundulan yang sangat baik, dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu, karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan, dan akhirnya memang terbayar lunas. Bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan, tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak, karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini, tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
0: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawalnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya, ternyata memang jebol juga, Bung Jupri.
1: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya, meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan, tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan, tentu bukan hanya

0: yang penonton yang ada di stadion, tapi kita juga yang menyaksikan, karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
1: Ya, kick-off sudah dilakukan lagi. Upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja, mencoba bagaimana Manzambi tadi. Dan tendangan namun membentur salah satu pemain Qatar. Ini nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan kaki kiri. Aus! Dihalau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan. Langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, itu pemain Qatar lepaskan tendangan tadi, namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
2: Ya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya. Dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi kami akan ulas bagaimana hasil dari pertandingan antara Qatar melawan Swiss.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Waduh, waduh, waduh. Inilah keindahan dari sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik ball possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27 dari Swiss, melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6, hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya. Saya kaget, Bung Jupri juga.
1: Sama Fajar, saya juga surprise ya. Artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boylem Cooky tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar, karena mereka meraih poin pertama kali di Piala Dunia.
0: Oh, jadi, iya, ini sejarah. Dini hari ini atau pagi hari ini sejarah bagi Qatar ya.
1: Ya, karena menjadi poin pertama mereka, dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boylem Cooky, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat,
0: mungkin man of the match.
1: Ya, Mahmoud Ambodanda saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Di babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol, dan kemudian gol tadi dari Cooky yang akhirnya membuat skor menjadi sama, satu sama, dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul, poinnya, karena skornya juga sama-sama
0: satu-satu.
1: Masih ada sisi gol gak ya? Masih, tapi masih akan ramai ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Ya.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada dua pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat, ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih 1 poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya
0: di pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang, dan man of the match-nya mungkin layak diberikan kredit ini kepada kiper dari Qatar ya, Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya. Dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru ya, betul-betul. Karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena satu poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat ya itu tadi, sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan, kemudian ada satu momen ajaib, mereka bisa cetakan gol, satu poin. Ya ini jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri, bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang mateng banget. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah mateng banget itu ya,
1: Bung Jupri. Ya kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang dan langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang start pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan 1 atau kebobolan 2 kan akan menjadi sama aja gitu kan.
0: All or nothing ya, nothing tulus lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
1: Do or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, akhirnya memang menjadi opsi juga, dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi kiri penyerangan, dari kanan pertahanan dari Swiss, yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Cookie.
0: Ya.
1: Dan akhirnya menjadi, tadi kita lihat begitu bergembira tadi supporter yang ya. Ada di stadion.
0: Dan kalau dilihat dari proses golnya Qatar ini, umpannya memang matang, tapi kita harus ingat juga bahwa ada kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang sebenarnya.
1: Ya.
0: Bahkan untuk Cookie sendiri sudah ditempel oleh pemain. Mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal loncatannya.
1: Iya, ya, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir.
0: Iya.
1: Artinya di mana ya. Konsentrasinya ya itu tadi perlu ekstra konsentrasi di menit-menit akhir karena terkadang memang masa injury time ini bisa sangat-sangat menentukan dan itu yang terjadi tadi. Dan kita lihat memang ini menjadi hasil yang sangat-sangat luar biasa buat Qatar dan kredit buat mereka
0: ya.
1: Karena terlepas dari tekanan yang terus dilakukan oleh para pemain Swiss, mereka tetap bisa tenang, bisa berupaya untuk bisa mencari ciptakan gol yang akhirnya bisa membuat skor menjadi 1-1 dan menjadi sejarah. Ya tentu harapannya ke depan kalau kita lihat tentu akan ada perbaikan karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
0: Oke.
1: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik.
0: Bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
1: Iya betul dari ini. Grup B ini. Dan
0: grup B.
1: Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya. Lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain
0: umpan-umpan
1: diagonal. Itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikut.
0: Sebelum Bang Jupri pulang nih karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
1: Ya.
0: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini, mana nih yang lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
1: Ya saya, kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama sih.
0: Ya.
1: Kita terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini harusnya bisa 3 poin, tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Aswan Murad Yakin, terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manjambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
0: lemah banget ya sayangnya.
1: Tidak bisa dimaksimalkan gitu.
0: Yeah.
1: Tapi di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brile Mbolo di luar gol penaltinya ada dua peluang yang dia lewatkan. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
0: Yeah.
1: Mungkin di depan mereka di targetman agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, Ruben Vargas tadi bagaimana juga Dan Doye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga, Remo Floller.
0: Umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilannya pada dini hari atau pagi hari ini.
1: Betul gitu. Dan ada dua shots ya dari seorang Granit juga tadi, tembakan jarak jauh tapi memang belum.
0: Kedikdayaan dari penjaga Mister Gawang Abu Nanda ini ya perlu diberikan acungan jempol ya.
1: Betul, betul.
0: Ya baik kalau gitu, terima kasih banyak atas analisisnya Bung Jupri pada pagi hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di match-match berikutnya. Ya. Salam olahraga Bung Jupri.
1: Salam olahraga Bung Fajar, terima kasih.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi hari ini selain kami menghadirkan siaran langsung pertandingan antara Qatar melawan Swiss, kami juga akan menghadirkan salah satu pertandingan yang tidak kalah menarik. Jadi ini boleh dikatakan laga panas ya, antara Brazil melawan Maroko. Jadi terus terang ya, Brazil ini adalah salah satu tim favorit saya ya. Boleh ya, karena siapapun boleh memilih siapapun gitu ya. Tapi yang pasti pendengar, duel panas ini boleh kita katakan sebagai duel lintas benua ya. Karena ya Amerika Latin akan ditantang oleh semifinalis Piala Dunia 2022 dari Afrika. Nah ini saya rasa menjadi sebuah pertandingan yang luar biasa. Pertandingan yang akan menarik. Walaupun ini masih dalam pertandingan fase grup ya. Tapi yang pasti pertandingan ini tentu akan menjadi satu pertandingan yang dipastikan bising ya. Atau ramai, karena pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife Stadium di New Jersey, Amerika Serikat ini akan disesaki ya oleh basis supporter Brazil di Amerika Serikat yang sangat besar ya. Dan begitu pula pendukung fanatik dari Maroko yang selalu sukses menguasai

26. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, kalau bicara tentang rekor pertemuan ya, atau head to head antara Brazil atau the Selecao melawan Maroko ini, secara data yang ada, secara sejarah, ini memihak pada Brazil ya, karena kedua tim ini sebenarnya belum banyak bertemu ya, baru 3 kali bertemu, 2 kali di laga persahabatan dan 1 kali di Piala Dunia tahun 1998 lalu. Dan dari 3 kali pertemuan ini, Brazil ini memenangkan 2 pertandingan, sedangkan Maroko menang 1 kali. Dan pertemuan terakhir mereka, ini Maroko secara mengejutkan berhasil menumbangkan Brazil dengan skor 2-1 pada laga uji coba internasional ya di Tangier. Dan hasil ini membuktikan bahwa The Atlas Lions ini ternyata sudah punya resep yang jitu ya untuk menjinakkan tarian samba ini ya. Dan pertemuan satu-satunya kedua tim di panggung Piala Dunia ini terjadi pada edisi tahun 1998, di mana waktu itu diselenggarakan di Prancis ya, dan fase grup Brazil mencukur Maroko dengan skor yang cukup telak ya. Pertandingan itu saya tahu betul ya, golnya dicetak oleh Ronaldo Nazario yang merupakan pemain idola saya, kemudian Rivaldo dan juga Bebeto. Jadi kalau secara pertemuan di Piala Dunia ini memang masih cukup berpihak pada Brazil. Tapi sekali lagi, yang namanya bola itu kadang data di atas kertas itu berbeda dengan di lapangan ya, karena bisa saja mungkin Maroko ini punya resep khusus ya yang bisa mempersulit Brazil yang memang punya keinginan untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian mendengar kalau secara kondisi skuad ya, Brazil sendiri tentu ya kita tahu sendiri lah, Brazil ini kan memang selalu datang dengan ambisi besar untuk merebut gelar juara dunia ya, untuk menghapus dahaga mereka. Nah tentu dengan kombinasi pemain senior dan barisan penyerang muda yang mereka punya dan sebagian besar memang bermain di klub-klub elit Eropa, tentu ini menjadi salah satu modal yang cukup besar dan mereka diprediksi dalam kondisi yang siap tempur ya. Kemudian untuk gaya bermain mereka, Brazil ini memang identik dengan penyerangan yang cukup agresif ya, atau yang istilahnya jogo bonito modern dengan formasi 4-2-3-1 atau bisa berubah menjadi 4-3-3 yang mengandalkan kreativitas lini tengah untuk memberikan suplai bola ke lini depan yang diisi oleh penyerang-penyerang sayap yang super cepat mereka ya. Namun walaupun mereka punya kelebihan ya, tapi lini belakang dari Brazil ini terkadang terlalu tinggi ya. Jadi maju terlalu tinggi dan terlalu asik menyerang, meninggalkan celah besar yang bisa dieksploitasi lewat serangan balik cepat. Nah mungkin ini menjadi salah satu catatan yang sudah dipegang oleh tim kepelatihan dari Maroko ya. Nah kita lihat aja nanti gitu ya. Tapi kalau dari sisi Maroko sendiri ya, jadi skuad asuhan Walid Regragui ini masih dipercaya mempertahankan fondasi emas dari generasi 2022. Ditambah dengan suntikan beberapa darah muda berbakat di lini serang. Sehingga kolektivitas tim ini menjadi kekuatan utama dari Maroko ini ya. Kemudian secara gaya bermain, Maroko ini juga terkenal dengan pertahanan blok rendah ya, atau yang biasa dikenal dengan low block, yang luar biasa rapat, disiplin tinggi dan fisik yang kokoh. Dan mereka ini biasanya ini akan membiarkan lawan menguasai bola lalu menghukum mereka lewat transisi serangan balik kilat dari sektor sayap mereka. Nah ini sudah terbukti ya dalam beberapa pertandingan yang sudah mereka jalani gitu ya. Namun tentu mereka punya tantangan tersendiri ya, yakni harus fokus selama 90 menit penuh karena ketika menghadapi tim seperti Brazil, ini artinya sebuah tim ini akan seminimal mungkin melakukan kesalahan gitu ya. Karena kalau sampai melakukan kesalahan sekecil apapun di area pertahanan mereka sendiri, wah otomatis itu bisa menjadi makanan dari timnas Brazil ini ya. Jadi saya rasa ini juga menjadi salah satu pertandingan yang cukup perlu kita nantikan ya. Harus kita tonton.

Kemudian mendengar kalau dari sisi pemain kunci ya. Nah, kita tahu ya beberapa pilar penting Brazil seperti Vinicius Junior sebagai penyerang sayap atau winger. Ini diprediksi menjadi apa ya, julukannya itu sang penyihir sayap ya. Karena kenapa? Karena dia tuh punya kekuatan kecepatan yang luar biasa dan kemampuan dribbling mematikan di sisi kiri pertahanan lawan ya. Jadi ini duel Vinicius ini dengan bek kanan Maroko ini akan menjadi tontonan utama ya. Jadi pergerakan menusuk dari Vini ke dalam kotak penalti ini akan menjadi kalau tidak diwaspadai ya, ini akan menjadi awal petaka bagi timnas Maroko gitu ya. Kemudian juga jangan lewatkan juga gelandang mereka ya. Ada Casemiro, kemudian juga ada Bruno Guimarães ya. Bruno Guimarães yang tentu dipercaya menjadi jangkar penyeimbang ya, atau metronom yang bertugas memutus aliran bola lawan sekaligus menjadi distributor pertama saat Brazil membangun serangan. Dan ini juga harus diwaspadai ya oleh para pemain Maroko. Sementara di Maroko sendiri ada sosok yang luar biasa, bek kanan atau fullback ya, yang kemarin baru saja memenangkan Liga Champion kembali bersama PSG, yakni Achraf Hakimi, yang dipercaya sebagai bek modern serba bisa yang merupakan nyawa permainan dari Maroko ya. Karena selain tangguh bertahan, dia juga merupakan motor utama serangan balik dari sisi kanan mereka ya. Dan ini tentu akan menjadi salah satu duel kelas dunia di mana Hakimi tentu nanti akan berhadapan ya dengan Vinicius Junior di koridor yang sama gitu ya. Nah, siapa yang berhasil memenangkan sektor ini, nah ini kemungkinan besar akan membawa timnya meraih kemenangan ya. Kemudian lupakan juga sosok sang penjaga gawang dari Maroko yakni Yassine Bono yang merupakan kiper karismatik yang terkenal sangat tenang dan memiliki refleks yang luar biasa dalam memantahkan peluang-peluang emas ya. Jadi pengalamannya sangat dibutuhkan untuk meredam bombardir penyerang Brasil. Jadi tentu ya, Brasil dan Maroko ini bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola ya, tapi ini adalah benturan dua filosofi hebat, keindahan taktik samba Brasil yang mengalir indah. Ini akan menguji kokohnya tembok Atlas Maroko yang terkenal sangat sulit ditembus ya. Nah, kira-kira apakah Brasil akan membalas kekalahan dalam laga uji coba terakhir mereka atau justru malah Maroko yang akan kembali mengejutkan dunia? Patut kita tunggu pertandingannya sesaat lagi ya.

0: Oke, pendengar, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk menyimak secara langsung jalannya pertandingan antara tim nasional Maroko melawan tim Selecao Brazil. Langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan reporter kami di Pro 3 RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3, senang sekali kita berjumpa pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Senaka bersama Anda, tetapi yang menarik sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan perdana di Grup C Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan juara 5 kali atau Brazil yang akan menghadapi juara Afrika yang juga pertama kali menembus piala atau semifinal Piala Dunia pada 2022 yaitu Maroko, di mana pertandingan kali ini tentu sangat menarik karena keduanya juga memiliki kedalaman skuad yang cukup menarik dari Brasil tentunya dan juga dari Maroko, di mana nama-nama besar mereka selalu mengisi pertandingan-pertandingan besar di kancah sepak bola Eropa. Dan tentu pemerhati sepak bola saat ini juga sudah hadir di studio Pro 3, Estu Santoso. Bung Estu, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Mas.
1: Iya, lama kita gak ketemu Bung ya.
2: Terakhir kita Piala Asia ya Mas?
1: Enggak, Piala Dunia 2022.
2: Oh, bukan Piala Asia 2025 ya? Yang di Qatar?
1: Iya ya,
2: lupa. Iya.
1: Lupa.
2: Karena itu ingat banget. Itu mainnya
1: soalnya Qatar juga sih.
2: Qatar juga. Barusan juga Qatar juga.
1: Kejutan. Iya. Oke. Bung Estu, juara 5 kali Piala Dunia, Brazil.
2: Yes.
1: Tetapi langkah kualifikasinya disebut-sebut memang kurang optimal. Bahkan betul, peringkat kelima. Sementara Maroko datang dengan modal mental, modal prestasi yang luar biasa. Piala Asia, Afrika, walaupun
2: kontroversi.
1: Dan dua-duanya dilatih oleh pelatih baru.
2: Betul.
1: Bahkan untuk Maroko juga ini adalah Mohamed Wahbi, tantangan pertama bagi mereka, termasuk juga Ancelotti di situ.
2: Betul.
1: Anda melihat akan seperti apakah permainan dari Brazil yang tentu diunggulkan menjadi juara grup C menghadapi juara Afrika ini?
2: Iya, yang pasti saya itu sebenarnya selalu sejak tren AI segala macam ChatGPT itu selalu melihat ini gimana nih pertandingan ini. Dan tadi ketika sebelum ke studio saya sempat lihat-lihat di analisa mereka, ini analisa mesin dulu ya, bukan analisa manusia dulu ya. Di analisa mesin gitu mereka itu memang memposisikan Brazil itu lebih dari 50%.
1: Lebih dari 50%?
2: Ya, menang untuk pertandingan ini. 57,7.
1: Wow.
2: Versi analisisnya ChatGPT ya. Gitu. Terus dibandingkan Maroko itu cuma 18% Mas. Bahkan serinya itu lebih banyak. Persenannya lebih banyak kemenangan. Lebih banyak dibandingkan kemenangan chance kemenangannya Maroko.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada 18% kemenangannya Maroko. 18,8% tepatnya. Sedangkan hasil imbang itu 23,5.
1: Wow, ini ChatGPT lupa Maroko pernah ngalahkan Spanyol dan Portugal.
2: Iya, dua tim semenanjung Iberia itu kalah di 2022.
1: Iya.
2: Tapi lihat, dulu ada Walid.
1: Oh betul.
2: Tapi bukan Walid yang koleksi cewek ya.
1: Iya, ada Walid.
2: Bukan Walid, sekarang adalah pelatih baru.
1: Wow,
2: yang menurut saya, ini dua kubu yang berbeda ya. Satu pelatih yang cukup senior, disegani, banyak rekor, Ancelotti. Yang satu pelatih yang menurut saya basically-nya aja bukan main bola. Basically-nya guru, bahkan guru SD. Siapa namanya Mohamed?
1: Mohamed Wahbi.
2: Mohamed Wahbi. Saya agak-agak berlibet kan. Mohamed Wahbi ini basically-nya tahun 86 itu terinspirasi Piala Dunia di Mexico. Jadi dia waktu itu masih cukup muda, dia umurnya sekarang 49. Aha. Dia kelahiran 76 ya, berarti kan waktu itu masih 10 tahun. Tahun terinspirasi itu, terus dia sekolah sebagai guru. Memang basically keluarganya adalah penggila sepak bola.
1: Okay.
2: Terus dia jadi guru, di umur 21 tahun dia itu selain ngajar juga ngajar kayak sekolah sepak bola gitu. Terus dia punya metode bahwa menggabungkan antara education atau pendidikan. Kalau di kita mungkin dia guru penjaskes kali.
1: Tapi gini, okay lah. 57% bahkan ya diunggul dari untuk berhasil. Tetapi kan ada nama-nama yang memang cukup produktif dalam dalam karir mereka.
2: Iya.
1: Ada Brahim Diaz yang 5 kali pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol.
2: Betul.
1: Kemudian ada satu bek kanan mereka yang juga kapten, Hakimi,
2: iya,
1: yang bermain di PSG. Ini salah satu bek yang selalu aktif untuk membantu penyerangan.
2: Betul.
1: Bahkan beberapa asis dari PSG itu berasal dari seorang Hakimi. Nah, bagaimana Anda melihat dari beberapa nama besar di Maroko sendiri nih, Bung Estu?
2: Iya, kalau saya melihat bahwa overall Maroko sendiri kan ada Hakimi yang bermain, dia bisa bermain sebagai pemain belakang yang cukup fleksibel, iya. Ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid. Dari average usia aja nih, Maroko ini cukup bagus ya, 26,4 sampai 26,6 tahun, iya. Artinya lagi panas-panasnya nih.
1: Dan sebagian besar yang dibawa di 2022 ya.
2: Iya, bahkan pemain yang juara U20 Piala Dunia dengan pelatih ini hanya satu, Yasin Gasim aja.
1: Okay.
2: Itu pun dia cadangan ya. Itu itu katanya adalah playmaker masa depannya Maroko. Nah, di situ saya melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang sedang bagus-bagusnya ya, artinya sedang panas. Tapi insiden di Piala Afrika juga akan mempengaruhi mereka, karena posisi Brasil ini sekarang bukan unggulan banget gitu loh. Nah itu yang membuat Brasil itu lebih santai gitu. Apalagi Carlo Ancelotti kan orang yang biasa dapat tekanan dengan pegang Real Madrid ini. Posisinya dia gak kuda-kuda hitam banget, gak unggulan-unggulan banget gitu. Jadi
1: dan ini Bung Estu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
2: Iya, Neymar masih cedera ya.
1: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
2: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam tanda kutip abang-abangan aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
1: 34 tahun ya.
2: Iya, average usia rata usia itu 29,4.
1: 29,4 rata-rata usia.
2: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson dan penjaga gawang cadangan mereka. Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu.
1: Tapi
2: memang ini, pemain termudanya Endrick. Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana.
1: Betul.
2: Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, terseok-seok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti nih, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
1: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
2: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam.
1: Iya.
2: Taktik dia bisa rekor 5 kali juara Piala Eropa apa Liga Champions.
1: Oke. Dan kaptennya ini juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
2: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
1: Wakil kapten.
2: Iya.
1: Oke. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama-sama berasal dari satu klub ya.
2: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
1: Iya.
2: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5.
1: Skema main?
2: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2-3-1.
1: Bukannya itu favoritnya Ancelotti?
2: Betul, sebelumnya kan dia sempat 4-4-3, double 6. Jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih, dia tidak full sebagai 4-3 di depannya.
1: Iya.
2: Tapi lebih ke mengandalkan dan itu kalah lawan Prancis.
1: Oke. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya.
2: Iya.
1: Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
2: Betul.
1: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal.
2: Iya.
1: Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalurnya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
2: Pagi hari.
1: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
1: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
4: Iya, terima kasih Bung Rudizen. Beberapa dengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
5: mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit satu Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1.